0: variasi antara 40 hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76. Terus kalau yang Risti ringan kurang lebih 120-an. Total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi, Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bunuh tahun depan. Itu ketiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui
10: untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Dan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan

0: apa namanya, undang-undang terkait Komponas, ya begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong. Kalau itu Komponas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan,

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang dan saat ini pukul 7:32 waktu Indonesia Barat. Tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Anda kembali bersama Pro 1 dan saatnya program Pro 1 Lintas dan Cuaca. Untuk hari ini kita akan mencari tahu bagaimana kondisi cuaca dan juga lalu lintas di Kota Padang untuk hari ini. Dan untuk kesempatan pertama, saya sudah tersambung dengan prakirawan dari BMKG yang bertugas di pagi hari ini, ada Bang Raffi. Selamat pagi, Bang Raffi.
3: Selamat pagi, Bang Yudi.
2: Apa kabar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, baik, Bang.
2: Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk Sumatera Barat di pagi hari ini, Bang Raffi.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 Padang. Itu kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sebelumnya berdasarkan pantauan kami di citra radar cuaca, kondisi cuaca saat ini di wilayah Sumatera Barat cenderung cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah pesisir selatan dan hujan sedang di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk perkiraan cuaca hari ini, pada pagi hari cuaca umumnya berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pasaman, Kepulauan Mentawai, Pariaman, Kota Padang, dan Padang Pariaman. Kemudian terdapat potensi hujan sedang di wilayah pesisir selatan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi di wilayah 50 kota Sijunjung, Kabupaten Solo, Damaskaya, Solo Selatan, Pasaman, Pariaman, Kota Padang, dan Pasaman Barat. Pada malam hari, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan dapat terjadi di sejumlah wilayah meliputi 50 kota Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, Damaskaya, Agam, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, dan Pasaman. Sementara itu, pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Sijunjung, 50 kota, Damasraya, Solo Selatan, dan pesisir selatan. Kemudian untuk suhu udara wilayah Sumatera Barat berkisar antara 16 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 68 sampai 98%. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4 sampai 24 km per jam. Kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap potensi hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store, serta melalui kanal media sosial kami di @BMKGMinangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Bang Yudi.
2: Baik, terima kasih Bang Raffi atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Ya, sama-sama Bang Yudi.
2: Baik pendengar, itu tadi informasi cuaca dari BMKG Minangkabau untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan hubungi petugas dari Dirlantas Polda Sumatera Barat yang akan melaporkan situasi dan kondisi pagi hari ini di Simpang Alai bersama Cut Bunga Fitria. Tapi sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tahukah Anda, rambu lalu lintas modern pertama kali diperkenalkan oleh seorang polisi lalu lintas asal Amerika Serikat bernama Lester F. Wire pada awal abad ke-20. Wire bekerja di Buffalo, New York, dan pada tahun 1913, ia menciptakan rambu lalu lintas pertama di dunia. Rambu lalu lintas buatan Wire terbuat dari logam dan dilengkapi dengan berbagai simbol dan tulisan yang memberikan petunjuk kepada pengemudi. Rambu ini digunakan untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan yang padat dan mereka segera menjadi sangat populer. Keberhasilan rambu lalu lintas Wire menginspirasi penggunaan rambu lalu lintas serupa di seluruh Amerika Serikat. Penciptaan rambu lalu lintas oleh Lester F. Wire menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem pengaturan lalu lintas yang lebih modern. Namun, sejumlah inovasi penting lainnya juga berperan dalam membentuk rambu lalu lintas seperti yang kita kenal sekarang. Salah satunya adalah pengembangan sistem warna yang digunakan pada rambu lalu lintas. Sistem warna pada rambu lalu lintas pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh Dewan Jalan Raya Amerika Serikat, American Association of Stage Highway Official. Mereka mengadopsi sistem warna yang dirancang oleh seorang insinyur bernama William Black. Selain sistem warna, penggunaan simbol juga digunakan pada rambu lalu lintas dan dirancang untuk menjadi universal dan mudah dipahami oleh semua orang tanpa memandang bahasa atau budaya mereka.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, kali ini saya sudah tersambung dengan petugas di Lantas Polda Sumatera Barat, ada Bribda Cut Bunga Fitria yang berada di Simpang Alai. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Cut Bunga.
7: Selamat pagi Bang.
2: Apa kabar pagi hari ini?
7: Pagi ini alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Dengan Yudi dia dari Padang, silakan informasi terkait pantauan lalu lintas di Simpang Alai pagi hari ini.
7: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada, mendengar setia Radio RRI Padang. Pada hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026, kembali bersama saya Bribda Cut Bunga Fitria dalam program RRI Pro Lintas 1 dan Cuaca. Baik, langsung saja kami akan melaporkan arus lalu lintas dari arah Jalan Jati menuju ke arah Jalan Gunung Pangilun. Arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Jalan Kiai Mardalan menuju ke arah Jalan Raya Ampang. Dapat kita lihat arus lalu lintas cukup padat namun tetap terkendali dan aman. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan untuk tetap berhati-hati di jalan serta utamakanlah keselamatan Anda dalam berkendara serta patuhilah peraturan berlalu lintas dan juga arahan petugas yang berada di lapangan. Baik, demikian kami kembalikan ke studio.
2: Baik. Dari pantauan Kak Cut Bunga sendiri, bagaimana kedisiplinan dari para pengendara kendaraan di pagi hari ini?
7: Baik, Bang Yudi. Untuk pagi ini, para pengendara alhamdulillah sudah patuh peraturan lalu lintas ya, sudah menggunakan helm, dan juga mematuhi apil nih, atau yang bisa kita sebut lampu merah, meskipun jalanan ramai, ya cuman tetap mematuhi peraturan lalu lintas, alhamdulillah.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk informasi pantauan lalu lintasnya pagi hari ini, Kak Bunga. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
7: Baik, terima kasih.
2: Jadi pendengar, informasi cuaca dan juga lalu lintas untuk pagi hari ini semoga bermanfaat.
1: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
0: Pro 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut kebersamaan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Lah, Gus, udah ditusuk, minumnya nggak dihabisin, kan jadi sampah.
4: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: DPR RI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat memastikan Sumbar akan menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia sebanyak 20 ekor untuk pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kepala Dinakeswan Sumbar, Sukarli, kepada RRI kemarin mengatakan bantuan sapi kurban tersebut akan didistribusikan ke 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan masing-masing daerah memperoleh 1 ekor sapi. Ia menjelaskan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan standar kualitas tinggi untuk sapi kurban bantuan Presiden. Pemerintah menargetkan sapi dengan bobot minimal mencapai 1 ton. Namun demikian, menurutnya, tidak semua daerah memiliki ketersediaan ternak dengan bobot sesuai ketentuan tersebut. Karena itu, pemerintah memberikan batas toleransi minimal bobot sapi sebesar 800 kg. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info untuk pagi ini, saya Wahidu Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita masuk pada program Padang Menyapa.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti. Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan, kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar di mana pun Anda berada. Selamat pagi, apa kabar Anda? Jumpa lagi di Padang Menyapa. Edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026, saya Yudi Maswar akan menemani Anda semua dan memandu Anda di program ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar di mana pun Anda berada, untuk hari ini Padang Menyapa akan membahas atau mengangkat topik menghitung hari kick off Piala Dunia 2026 ya. Seperti yang mungkin telah kita ketahui bersama ya, bahwa tahun 2026 Piala Dunia kembali dilaksanakan dan dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan akan diselenggarakan di 3 negara di wilayah Amerika Utara, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Untuk informasi bagi Anda ya, khususnya para pecinta bola, saya yakin sudah pada tahu ini untuk pertandingan perdana itu mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Dan juga kita akan membahas terkait event ini di pagi hari ini ya, dengan dua narasumber kita yang kami undang untuk berbincang di pagi ini. Yang pertama kami mengundang pelatih sepak bola Sumatera Barat, ada Coach Ismail Fahmi, tapi terlihat sepertinya belum bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Dan kami juga mengundang ada pengamat sepak bola Muhammad Arif Wicaksono atau Wicak. Selamat pagi, Bung Wicak.
2: Selamat pagi, Bang Yudi.
1: Apa kabar pagi hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nanti mungkin Coach Ismail gabung di belakangan mungkin ya. Di pagi hari ini kita ngobrol dulu nih terkait topik kita menghitung hari kick off Piala Dunia. Sebagai pengamat sepak bola dan tentunya selalu mengikuti perkembangan sepak bola internasional, Bung Wicak melihat kick off atau Piala Dunia 2026 ini seperti apa secara umum penyelenggaraannya yang akan diselenggarakan ini?
2: Kalau saya secara umum, ini kan Piala Dunia yang dengan konsep yang baru ya. Ada 4 tim dari sebelumnya. Ada 3 negara, Amerika, Kanada, Meksiko. Secara pertandingan pasti lebih banyak, dan ketika pertandingannya banyak pasti juga akan banyak kuda hitam yang akan bertanding di pertandingan ini karena pesertanya semakin banyak. Sepertinya lebih menarik ya daripada Piala Dunia sebelumnya.
1: Oke. Baik, ini kan jumlah peserta yang ikut dalam laga di Piala Dunia 2026 ini bertambah dari penyelenggaraan sebelumnya ini, Bung Wicak. Nah, Anda melihat kenapa sampai bertambah jumlah negara yang ikut serta dalam Piala Dunia ini?
2: Ya kalau alasan FIFA kan untuk menampung semua, menampung banyak negara. Oh, memperbanyaklah kesempatan negara-negara untuk tampil di Piala Dunia. Itu aja sih alasannya. Kayaknya,
1: Bang. Oke, okay. Nah kalau dari pandangan Anda sendiri, tentunya semakin banyak negara yang ikut, tentu kualitasnya belum tentu sama ya. Kalau kita lihat mungkin di penyelenggaraan sebelumnya dengan hanya cuma beberapa 32 ya, 32 tim ya, yang 32. yang berlaga di Piala Dunia itu kan terseleksi, artinya telah melalui kualifikasi dan juga berbagai macam tingkatan ujian hingga sampai ke final Piala Dunia dengan kualitas yang tentunya dimiliki oleh masing-masing kesebelasan. Nah, dengan bertambahnya ini apakah akan lebih seru atau bagaimana, atau malah cuma sebagai peramai aja nih gitu loh.
2: Kalau untuk lebih seru mungkin akan lebih seru, Yudi. Tapi kuotanya kan di bagian Eropa dan Amerika Selatan kan juga ditambah tuh. Kayaknya tim-tim dari Eropa ini akan biasa saja menurut saya pribadi. Karena kalau misalnya kuotanya ditambah lebih banyak di bagian Afrika dan Asia, yang memang juga ditambah juga, mungkin akan lebih menarik karena sepak bola di Asia dan di Afrika sudah mulai menggeliat, Bang, dibanding sepak bola tim rata-rata Eropa lah. Kalau tim papan atas Eropa kita sudah sama-sama tahu memang dia punya kualitas lebih baik dari semua negara yang ada, karena pusat sepak bola pun di mereka. Cuma kalau kayak negara-negara Eropa pinggiran itu masih 11-12 tuh, Bang, menurut saya sama sepak bola Afrika dan Asia. Kalau ketika Asia dan Afrikanya lebih banyak atau hampir sebanding dengan Eropa yang lolos, mungkin akan lebih menarik. Kalau sekarang menurut saya mungkin biasa-biasa aja, Bang. Oh, masih seperti Piala Dunia pada umumnya, cuma lebih banyak dan lebih lama aja.
1: Oke. Sudah bergabung juga bersama kita di kesempatan hari ini satu orang narasumber kita lagi, ada Coach Ismail Fahmi. Selamat pagi. Assalamualaikum Coach Ismail.
3: Ya, selamat pagi, Om. Sehat?
1: Alhamdulillah. Baik, tadi saya sudah sempat ngobrol juga dengan Wicaksono di pagi hari ini terkait topik kita, yaitu menghitung hari kick off Piala Dunia. Nah, tentunya Coach sebagai pelatih melihat penyelenggaraan Piala Dunia yang sekarang ini dengan bertambahnya peserta itu, apakah akan justru menjadi sebuah motivasi bagi negara-negara lainnya untuk ikut bersaing di Piala Dunia berikutnya atau bagaimana?
3: Ya, makasih, Om. Ya, yang jelas dari sudut pandang saya itu tentang mengenai Piala Dunia dengan segala format baru ya, memberikan sebuah warna kompetisi yang berbeda dan juga sangat panjang dan berbeda dari pergelaran-pergelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya gitu kalau menurut saya. Piala Dunia hari ini dengan 48 tim peserta, kemudian ada 24 tim, biasanya 24 tim kemudian juga berubah di tahun 98 menjadi 32 tim, dan tahun ini menjadi 48 tim. Nah, itu menjadi sebuah format yang sangat baru, tapi dari sudut pandang saya menarik karena kompetisinya itu sangat panjang gitu kan. Bayangkan aja, Om, ada 104 pertandingan yang akan dilaksanakan di Piala Dunia tahun 2026 ini. Nah, jadi ada plus minusnya kalau menurut saya gitu.
1: Seperti apa?
3: Dilihat dari hal positifnya, memberikan sebuah peluang untuk negara-negara yang ingin ikut serta gitu kan, dari peringkat atas sampai peringkat bawah pun kita masih bisa untuk berpeluang untuk lolos Piala Dunia, termasuk tim nasional kita kemarin kan gitu. Mm-hmm. Jadi kalau saya melihat statement FIFA sendiri, dia memberikan sebuah keadilan sebenarnya sih, keadilan sebuah negara untuk ikut berpartisipasi Piala Dunia. Hmm. Artinya peluang juga gitu kan. Tetapi saya cermati lagi nilai negatifnya, tentu itu kembali kepada tim-tim yang akan berlaga di Piala Dunia tahun ini. Karena saya sebagai pelatih juga merasakan bagaimana menjalani dengan 24 tim tahun sebelumnya aja kita sudah sangat lelah. Mm-hmm. Mempresur pemain di dalam kompetisi yang sangat ketat gitu kan. Mm-hmm. Apalagi ini menjadi 48 tim. Yeah. Dengan 104 pertandingan. Nah, bagi seorang pelatih saya melihat untuk mempersiapkan kompetisi jangka pendek aja kita sudah sangat pressure-nya itu sudah sangat tinggi gitu kan. Hmm. Nah, ini menghadapi pertandingan-pertandingan sebuah kompetisi yang sangat panjang gitu kan. Tentu ini berdampak kepada salah satunya terhadap pemain juga, masalah kebugaran, kemudian masalah persiapan gitu kan. Hmm. Bisa jadi tim yang seharusnya dia punya kekuatan untuk bisa tembus ke partai yang lebih jauh gitu kan, contohnya masuk targetnya di final gitu kan. Dengan kompetisi yang panjang ini, saya rasa tim itu akan mengalami sebuah transisi yang luar biasa gitu kan. Hmm. Bisa jadi di partai 32 besar nanti dia bisa anjlok gitu kan, performanya gitu kan. Tetapi kalau tetap memakai dengan format 24 tim atau 32 tim seperti tahun-tahun sebelumnya, nah, tim-tim yang punya kans untuk dia masuk ke partai semifinal atau final, dia sangat besar gitu kan, karena dia sudah mengkonsep sebuah persiapan yang sangat matang gitu kan. Uh-huh. Tapi dengan 48 tim ini, persiapan juga sudah disiapkan mungkin oleh tim-tim yang notabene dia akan menjadi sebuah tim yang finalis gitu kan. Tapi bisa jadi di pertengahan kompetisi dia malah anjlok gitu kan. Hmm. Karena kompetisi yang sangat panjang, kelelahan sudah pasti, kemudian pressure dari media-media atau pressure dari sebuah federasinya sendiri, nah itu kan akan berakibat juga terhadap kebugaran atau fokus seorang pemain gitu. Kalau menurut saya sih itu sih, Om.
1: Oke, okay. Artinya dengan penambahan keikutsertaan kesebelasan menjadi 48, tentu akan menambah frekuensi pertandingan dong dari sebelumnya.
3: Kalau menurut saya itu udah sangat pasti, Om ya. Dengan 48 tim yang ikut serta, otomatis frekuensi pertandingan juga akan semakin panjang. Ya bayangkan aja Om, 48 tim ada 104 pertandingan, itu lebih dari 1 bulan penuh itu kompetisinya Om. Hmm. Nah jadi di situ saya sebagai seorang pelatih, bagaimana nanti persiapan-persiapan di kompetisi yang sangat panjang ini gitu kan. Hmm. Belum lagi kita masuk ke fase knockout, kemudian masuk ke 32 besar. Uh-huh. Belum lagi masuk ke 8 besar atau semifinal. Nah itu di partai-partai fase kedua aja sudah, pertandingan sudah mulai sangat, intensitasnya sangat besar gitu kan, sangat tinggi gitu kan. Nah apalagi nanti masuk ke 32 besar, 8 besar sampai ke semifinal, itu udah sangat menguras energi sekali itu Om. Uh-huh. Termasuk pelatih dan stafnya sendiri itu. Uh-huh. Nah, kemudian dengan 48 tim ini saya melihat nanti begini Om, strata tim-tim itu kan tidak sama semua levelnya gitu kan.
1: Yeah.
3: Karena banyak peringkat-peringkat di bawah 32 besar atau di bawah lah gitu kan. Jadi bisa jadi pertandingan Piala Dunia tahun ini bisa jadi menarik atau tidak menarik nih Om.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Baik. Mungkin bisa jadi menariknya nanti di babak 32 besar. Nah, atau di 16 besar nanti kan gitu. Nah, tim-tim yang sudah betul-betul yang sudah terbiasa dengan Piala Dunia dengan 24 tim atau 32 tim, mereka sudah terbiasa melalui itu gitu kan.
1: Yeah.
3: Nah, mungkin level menarik Piala Dunia tahun ini itu mungkin di fase-fase 32 besar di situ Om gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, biasa dalam pembagian grup di final Piala Dunia ini kan satu grup itu terdiri dari 4 kesebelasan. Ya, 4 kesebelasan dan isi dari masing-masing grup itu kan beragam. Ada yang dalam satu grup itu sama-sama punya kemampuan atau punya level yang hampir sama, ada yang sangat tim

0: dengan kesiapan yang sangat matang gitu kan dari kota ini. Jadi yang mereka pun setiap negaranya sudah punya market flyer yang luar biasa yang berkompetisi di Eropa dan di negara-negara yang sudah maju sepak bolanya gitu Om. Jadi dengan grup A ini pada dasarnya mereka sudah punya punya punya peluang semua sih. Tapi tergantung kembali kematangan mereka menghadapi Piala Dunia yang sangat panjang kompetisinya ini Om.
1: Oke, okay, kalau dari pandangan seorang coach Ismail dari empat yang ada di grup A ini, kira-kira yang bakalan maju ke babak berikutnya dari kesebelasan mana nih? Tentu bisa, ya, tentu kalau selama ini bisa melihat perjalanan mereka, kemudian juga sejarah mereka di Piala Dunia, belum lagi kondisi tim yang saat ini dibawa ke Piala Dunia 2026 ini seperti apa nih?
0: Ya, saya melihat dari satu tim yang di grup A sekarang ini, contohlah Meksiko ya Om ya.
1: Ya.
0: Saya melihat Meksiko itu banyak kansnya untuk dia lolos. Karena bagaimanapun dia selaku tuan rumah juga kan. Tuan rumah. Kemudian di samping itu, saya melihat grafik Meksiko ini kan setiap piala dunianya itu kadang mengagetkan juga Om. Dari sebuah piala, dari piala dunia sebelumnya ke sebelumnya gitu kan. Jadi saya melihat tim Meksiko ini dia tim yang sangat unik Om. Ya, dengan ciri khas Amerika Latinnya lah Om. Nah, tetapi yang sangat diwaspadai dari tim Meksiko ini yang saya nilai, mereka pemainnya sudah tidak seperti pemain-pemain sebelumnya dulu Om. Jadi kalau sekarang itu kan Meksiko banyak pemain-pemain yang tidak banyak dikenali sebenarnya gitu. Mereka akan lebih banyak menggunakan pemain-pemain yang di liga domestiknya gitu kan. Nah, tetapi kalau menurut saya tim Meksiko ini wajar juga dia punya kas untuk bisa lolos dari fase-fase berikutnya. Karena dari sebuah kemampuan pemain-pemain itu sulit untuk dianalisa Om. Sulit untuk dianalisa. Jadi bisa jadi dari grup ini salah satunya Meksiko yang punya peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya Om. Dan mungkin tidak mungkin juga hal-hal yang lain dengan tim-tim yang lain ini. Dari tim-tim yang di grup A ini, mereka juga sudah menyiapkan tim yang cukup solid. Kemudian pemain-pemainnya juga banyak yang berkompetisi di negara-negara maju sepak bolanya kan. Ya punya peluang, tapi saya lebih anukan Meksiko Om dan menjagokan okay. Di grup A ini.
1: Oke, okay. Agak berat ya grup A ya.
0: Sangat berat Om.
1: Sangat berat. Oke, okay. Nah, Bung Wicak, tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 sekarang ada tiga negara ya, Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Dari pandangannya Bung Wicak sendiri, dari ketiga tuan rumah ini, kira-kira kans yang bakalan bisa bertahan terus sampai mungkin ya babak terjauhnya siapa nih?
2: Kalau melihat kualitas pemainnya bahwa sepertinya Amerika Serikat sih yang paling jauh dibanding yang lain, seperti yang dibilang coach Ismail Fahmi tadi. Meksiko pemainnya tidak seperti dulu, dulu malang melintang tuh di Eropa. Sekarang kan Meksiko tuh cuma main di Liga Meksiko, MLS Liga Amerika. Bukan mengecilkan liga tersebut, cuma liganya tidak sekompetitif Liga Eropa. Secara secara kebiasaan memang Meksiko lebih baik dari Amerika Serikat. Cuma melihat sebaran pemain sepertinya Amerika Serikat lebih lebih baik daripada Meksiko. Jadi menurut saya Amerika sih yang paling jauh dibanding Meksiko dan Kanada. Kanada itu ada 1-2 pemain yang oke, cuma nggak rata menurut saya.
1: Justru Anda memandang Amerika Serikat lah yang bisa akan lebih jauh dari biasanya ya untuk dalam pertandingan. Ya.

0: dari tiga,
1: dari tiga tuan rumah
0: dari
1: ini
0: tiga
1: ya.
0: Tuan rumah.
1: Padahal olahraga Amerika Serikat American football basket. Ya, bukan soccer ya.
0: Basket American football.
1: Basket American football ya. Oke, menarik. Nah, kalau di grup B Anda melihat ada Kanada, Bosnia, Qatar dan Swiss. Kalau dari sejarah kan yang cukup bisa dilihat dari sejarah Piala Dunia kan Bosnia sempat pernah masuk dalam final Piala Dunia. Terus Swiss juga ya. Nah, ini Anda melihatnya di grup B ini seperti apa? Bung Wicak.
0: Kalau di grup B sendiri, kalau menurut pribadi saya ini grup yang cukup rata ya, Bang. Bisa dibilang cukup kompetitif. Ada Kanada yang juga pernah, pokoknya empat-empatnya pernah masuk Piala Dunia. Walaupun Qatar jalur tuan rumah kan. Sepertinya kalau untuk yang lolos Kanada dan ini yang Bang, antara Bosnia sama Swiss lah yang nemenin Kanada.
1: Oke, menarik ya.
0: Ya. Meskipun Bosnia lolos jalur playoff, mengalahkan Itali, Swiss lolos murni. Tapi untuk kualitas pemain jadi Bosnia lebih sih dari Swiss. Jadi yang mendampingi Kanada itu antara Bosnia dan Swiss kalau menurut saya.
1: Oke.
0: Okay. Tetap tuan rumah efek berpengaruh Bang di apapun event.
1: Oke. Okay. Efek dari tuan rumah pasti berpengaruh. Tapi kalau dilihat dari Kanada, kesebelasan Kanada dengan perjalanannya dalam persepak bolaan dunia, Anda melihat kansnya seperti apa nih?
0: Ya, Kanada sendiri kan negara baru ya Bang di dalam peta sepak bola dunia karena ada beberapa pemain yang top tuh kayak Alphonso Davies, Jonathan David, siapa lagi ya? Pelatih timnas kita yang sekarang membangun lah sepak bolanya lebih baik yang John Herman kan. Jadi kalau untuk peta kekuatan mereka bukan tim tradisi, cuma mereka sudah membangun sepak bolanya dengan bagus untuk 10-15 tahun belakangan sih Bang. Untuk 2-3 Piala Dunia ini.
1: Oke, menarik, artinya kekuatan di grup B ini bisa dikatakan cukup merata ya mereka ya.
0: Ya, cukup ringan.
1: Cukup ringan malah. Ya. Cukup ringan malah kalau istilah. Iya.
0: Tapi kan trik itu Bang, kalau grupnya hampir sepadan itu biasanya menampilkan permainan yang terbuka Bang, karena mereka sudah tahu satu sama lain, nggak ada tim superior, nggak ada tim inferior, sehingga nggak ada tuh yang parkir bus ketika pertandingan. Ya sebagai kita penonton sepak bola, kita pasti ingin menonton suguhan pertandingan yang open play kan Bang, yang penuh set, penuh taktikal. Saya tidak mengatakan parkir bus itu bukan taktikal, cuma kan sebagai penonton kita kan butuh sepak bola yang interaktif, yang atraktif. Jadi ketika grupnya seperti grup B ini, menurut saya akan menciptakan pertandingan yang atraktif karena mereka sama-sama punya kualitas yang sepadan. Jadi nggak ada yang nunggu-menunggu tuh. Masih menurut saya pribadi.
1: Oke. Baik. Pendengar, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa WhatsApp 0811-6666975 di pagi hari ini yang ingin ikut berkomentar dan juga ikut berpartisipasi di program Padang Menyapa pagi hari ini. Kita bahas Piala Dunia nih ya, terkait dengan menghitung hari kick off Piala Dunia 2026. Silakan Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666975. Bisa juga di streaming kita di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, bisa langsung saja Anda tulis di live chatnya dan juga di aplikasi RRI Digital di kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan dua narasumber kita dan terima atensi Anda, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, Jangan lewatkan, ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan, kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa. Setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara. Suara yang berarti. Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saatnya kami hadirkan dulu Liputan Haji untuk pagi hari ini. Kloter 14 yang berjumlah 147 jamaah calon haji dengan rincian asal Kota Padang sebanyak 135 orang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 12 orang dilepas di Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Padang. Selengkapnya hal ini akan disampaikan langsung oleh Hans Primananda dari Masjid Agung Nurul Iman Padang. Silakan Hans.
6: Ya, pendengar dari manapun Anda berada. Saat ini tepat pukul 8 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat sedang berlangsung acara kegiatan pelepasan calon jemaah calon haji dari Kota Padang dan Mentawai dilepas oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Dan kami sampaikan juga saat ini kegiatan berlangsung di Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang. Seperti apa kegiatan pelepasan jemaah calon haji ini akan bergerak menuju ke Asrama Haji Embarkasi Padang. Saat ini kami bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang, Bapak Zulfami. Kita sapa dulu. Apa kabar Pak Zulfami?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
6: Ya. Pak Zulfami, bisa disampaikan kepada pendengar kami bagaimana kegiatan ini berlangsung dan seperti apa sih persiapan calon jemaah haji dan juga ada berapa banyak calon jemaah haji yang akan dilepas menuju ke Embarkasi Padang nanti pada pukul 10 pagi hari ini, Pak?
7: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI yang kami hormati. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melepas jemaah calon haji asal Kota Padang bersama dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terdiri dari yang Kota Padang itu sebanyak 111 orang, kemudian Mentawai sebanyak 8 orang. Jadi total pagi ini kloter yang tergabung dalam kloter 14 akan kita lepas sebanyak 119 orang. Dan insya Allah dari Kota Padang yang akan melepas mewakili wali kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Bapak Dr. Haji Yasril. Kemudian dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, insya Allah akan dilepas oleh Sekda Mentawai.
8: Pak Zulfami, bisa disampaikan juga ke pendengar bagaimana kondisi jemaah yang akan diberangkatkan, apakah ada kendala mungkin dalam persiapan istihahnya atau juga kesehatan para jemaah. Ini nanti pesan-pesan dari Kementerian Kantor Kementerian Haji Umrah Kota Padang seperti apa, Pak, untuk ini, Pak?
7: Alhamdulillah sampai saat ini terkait dengan jemaah yang akan berangkat, bahwa jemaah sudah siap untuk kita berangkatkan menuju asrama haji. Dan sampai saat ini belum ada kami pantau jemaah yang ada kendala secara fatal. Artinya jemaah itu sekarang sedang mengikuti pencerahan-pencerahan terkait dengan persiapan one-stop service di asrama haji nantinya.
8: Ya, Pak Zulfami, ini karena ini adalah gelombang kedua yang artinya akan diberangkat langsung menuju Jeddah di Tanah Suci. Nanti seperti apa untuk pengambilan niat dan mikotnya juga nanti apakah akan mereka menggunakan pakaian ihram langsung dari kita tanah dari tanah air menuju tanah suci seperti apa nanti persiapannya, Pak?
7: Bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa yang kami hormati, dapat juga kami sampaikan bahwa kita jemaah haji Indonesia itu terdiri dari dua gelombang. Untuk embarkasi Padang itu sebanyak 14 kloter. 11 kloternya itu gelombang pertama, 1 sampai 11 gelombang pertama, kemudian 12, 13, 14 itu masuk ke dalam gelombang kedua. Kemudian untuk khusus untuk gelombang kedua, kita menyampaikan arahan kepada seluruh jamaah agar nanti dia asrama haji ketika akan berangkat sudah memulai memasang pakaian ihram. Artinya apa? Agar nanti ketika sampai di mikat calon jamaah haji tersebut tidak lagi memikirkan di mana dan bagaimana akan memakai pakaian ihram, tetapi jamaah hanya fokus untuk membaca niat di mikat nanti. Kemudian terkait dengan mikat, kami serahkan kepada petugas haji yang ada di kloter tersebut. Apakah akan mengambil mikat di apa, di Alam-Lam atau boleh juga di Jeddah.
8: Baik, terima kasih Pak informasinya Pak Kakan Kementerian Haji Umrah Kota Padang. Dari Pak Zulfami tadi menyampaikan bahwa seluruh kondisi jemaah haji sebelum diberangkatkan dilepas dari Masjid Agung Nuriman menuju ke asrama haji embarkasi Padang semua dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak ada kendala berarti. Namun pada pagi hari ini kita masih menunggu kedatangan dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Kemenag Kota Padang, yang akan melepas secara resmi dari mewakili pemerintah Kota Padang bagi calon jemaah haji, jemaah calon haji yang akan menuju ke asrama haji Kota Padang. Dari kawasan Masjid Agung Nurul Imam Kota Padang, kembali ke studio rekan Yudi.
2: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi. Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar kita kembali dalam Padang Menyapa di pagi hari ini, dan kita lanjut lagi kebersamaan kita dalam Padang Menyapa soal menghitung hari kick off Piala Dunia 2026 bersama dua narasumber kita pagi hari ini. Ada pelatih sepak bola Sumatera Barat, Coach Ismail Fahmi, dan juga ada pengamat sepak bola Muhammad Arif Wicaksono di pagi hari ini. Anda bisa bergabung mendengar melalui line telepon 0751-812-878, baik WhatsApp 0811-6666-975. Baik Coach Fahmi, terkait penggunaan VAR, Anda melihatnya seperti apa ketika di Piala Dunia ini penggunaan VAR ini gimana nih?
9: Saya melihat teknologi VAR di sepak bola ini juga sangat menentukan ya. Menentukan ketika, karena sepak bola ini kan pada intinya kan olahraga yang sangat sangat menarik dan banyak trik nih Om. Jadi ketika penggunaan VAR di sepak bola itu, kalau menurut saya itu memang sebuah teknologi yang sangat membantu. Nah, kembali kepada trik-trik sepak bola itu kan sangat banyak Om. Beberapa kejadian menjadi sebuah perbincangan juga di liga kita kan, di dua pertandingan kemarin kan. Tapi saya melihat sebagai seorang pelatih, penggunaan VAR di teknologi di sepak bola itu sangat-sangat membantu Om. Apalagi dengan gelaran Piala Dunia ini kan tidak hanya menggunakan teknologi VAR aja, kemudian menggunakan LAN, teknologi LAN juga sangat sangat menentukan, karena sepak bola itu memang penuh penuh apa Om, apa namanya, penuh trik gitu loh. Dan banyak hal-hal yang tidak terduga kalau misalkan kita tidak memakai teknologi VAR. Bukan berarti kita tidak mengecilkan hal itu ya. Banyak sudut-sudut pandang yang tidak terlihat gitu. Kalau dengan teknologi VAR ini kita gunakan, semua sisi bisa kita lihat. Setiap momen, setiap kejadian, dari angle apapun kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kalau menurut saya penggunaan teknologi di sepak bola itu adalah sebuah hal yang sangat positif Om. Membantu bagaimana kita menganalisa setiap kejadiannya, setiap momennya gitu kan. Karena nilai dari sepak bola itu ya di situ Om, sangat baik gitu. Apalagi kita gabungkan dengan teknologi, kita melihatnya sangat sangat kompleks lah gitu kan. Karena sepak bola hari ini memang sangat luar biasa kemajuannya Om. Jadi VAR dan teknologi yang lainnya itu memang sangat dibutuhkan di sepak bola gitu.
1: Oke, kalau menurut coach sendiri, penggunaan VAR ini apakah justru lebih membuat pertandingan, sebuah pertandingan menjadi lebih menarik, atau justru ya kan kalau penggunaan VAR selama ini kita pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan kan? Nah ini pemanfaatan teknologi seperti ini apakah justru akan membuat sebuah pertandingan sepak bola yang selama ini dalam pikiran klasikal kita, selama permainan itu tidak perlu, kalau VAR kita harus berhenti bermain dulu kan, permainan harus dihentikan, wasit harus melihat dulu, artinya kan ada jeda nih, ada jeda, pemain jadi berhenti bermain, kita pun juga jadi berhenti apa keseruannya, jadi berhenti juga nih gara-gara menunggu hasil VAR. Nah ini gimana kalau pandangan coach?
9: Ya itulah menariknya sepak bola Om. Dengan menggabungkan sebuah teknologi, kita biasanya disuguhkan dalam pertandingan tensi tinggi lah kan. Kemudian momen fit langsung diberhentikan sekian, bahkan ada sampai 3 menit gitu kan. Di tengah situasi pemain sedang high, ketika ada momen harus berhenti, ya itu kalau menurut saya sisi nggak menariknya di situ Om. Tetapi kembali lagi, itulah penggabungan antara sepak bola dan teknologi itu ya di situ Om. Karena kalau sebelum pemakaian VAR ini kan kita hanya mengandalkan sebuah referee gitu kan. Referee itu kan namanya manusia juga banyak hilapnya gitu kan. Tapi dengan menggabungkan teknologi VAR ini, sudut pandang referee juga bagi saya membantu mereka juga gitu Om. Bagaimana mereview kejadian-kejadian gitu kan. Tapi di satu sisi saya sebagai pelatih ketika melihat sebuah pertandingan high, sedang dalam kondisi high, pemain kemudian intensitasnya sedang tinggi, tiba-tiba stop, ada momen yang

0: komposisi ke tim yang ikut serta di final Piala Dunia 2026 ini prediksinya sebagai tim unggulan yang mungkin bisa mencapai babak akhir, kira-kira apa nih?
1: Kalau sudut pandang saya, Om, melihat rangsangan suara tim-tim yang akan menjadi tim-tim unggulan, ya kembali lagi kepada tim-tim yang sudah punya sejarah panjang di Piala Dunia gitu kan, yang sudah artinya yang sudah terbiasa dengan kompetisi yang sangat besar gitu kan. Jadi tetap prediksi saya sih jatuh kepada tim-tim yang punya sejarah panjang di Piala Dunia seperti Spanyol, Argentina, Inggris, Belanda, Prancis, dan kemudian saya mencantumkan sedikit dari zona FC Om, Jepang.
0: Samurai saya, biru ya?
1: Ya, saya agak punya sebuah harapan besar terhadap Jepang gitu. Dan kemungkinan besar juga ada tim-tim seperti Ceko juga, dia punya sejarah panjang juga di Euro gitu kan, punya pengalaman di situ, kemudian Portugal juga. Ya, saya rasa tim-tim unggulan tetap kembali kepada tim-tim yang sudah punya sejarah panjang di Piala Dunia sih, Om, tim-tim besar.
0: Oke, Bung Wicak?
2: Ya, masih sepakat sama Coach Ismail. Event itu bisa biasanya, ya menurut saya pribadi, itu masalah paling utamanya itu selain mempersiapkan tim dengan baik, pasti ada mentalitas. Mereka akan selalu menjaga tradisi dan terah negaranya di event tersebut. Jadi biasanya tim-tim yang sudah punya tradisi itu mereka sudah punya mental dan mereka sudah sangat siap karena mereka tidak ingin bikin malu kan. Ya, itu sudah kebiasaan mereka. Jadi ya sepertinya tim yang tadi juga disebut Coach Ismail, Argentina, Prancis, Spanyol, Jerman mungkin, Inggris bisa, karena Inggris akhir-akhir ini sudah tidak kick and rush. Ya, bukan akhir-akhir ini, beberapa 10 tahun terakhir bukan enggak sudah enggak kick and rush. Cuma mereka menerapkan sepak bola yang real modern, yaitu memanfaatkan set piece. Jadi kan set piece Inggris itu cukup mematikan di beberapa periode terakhir. Jadi sepertinya tim-tim tersebut akan menjadi unggulan, apalagi kalau Argentina sebagai juara bertahan pasti dia ingin mempertahankan gelarnya walaupun jarang terjadi di Piala Dunia. Terus ada Prancis yang masih ada prime pemain, Portugal tadi juga karena beberapa pemainnya bintang di klub masing-masing. Itu sih kalau untuk Asia ya seperti yang dibilang Coach Ismail. Kita berharap Jepang berada di jajaran top. Karena secara permainan sudah sangat bagus, indah ditonton. Walaupun kata beberapa pundit-pundit lainnya Jepang tetaplah Jepang, Asia tidak akan kemana-mana. Ya saya optimis sih Jepang kemana-mana. Soalnya mainnya udah beda, Bang. Itu sih.
0: Oke. Kalau kuda hitam yang kira-kira akan bisa menjadi kejutan di Piala Dunia 2026, Bung Wicak.
2: Masih Maroko sih yang real kuda hitam ya. memang tim yang biasa, Maroko dan Uzbek kalau menurut saya.
0: Uzbekistan ya.
2: Ya. Nah, kalau Jepang itu saya nggak masukin ke kuda hitam karena mereka sudah sangat rutin ke Piala Dunia dan prestasinya up terus kan. Jadi nggak saya masukin ke kuda hitam, jadi yang Maroko sih.
0: Maroko sama dan Uzbekistan ya. Oke, okay, Coach.
1: Kalau saya kayaknya lebih ke Republik Ceko ini. Oh, Ceko. semangat anunya menghadapi Piala Dunia sangat antusias gitu. Di samping itu Ceko punya materi-materi pemain-pemain yang berbeda dari negara-negara lain, meskipun dia juga banyak pemain-pemain yang berada di liga domestik dan Eropa juga gitu kan. Tapi saya melihat zaman ketika Karel Poborski dan teman-teman yang lain gitu kan dulu kan, nah itu sangat sangat tidak diprediksi ketika di Euro 96 dulu kan. Jadi saya lebih kepada kuda hitamnya

0: Anyar-anyaran bicara kau ini.
1: Oke, okay. Yeah. Oke deh. Yang kira-kira kalau dari pandangan seorang coach Fabi, final.
0: Sampai masuk final ya?
1: Iya. Berat.
0: Saya melihat perkembangan kayaknya Spanyol.
1: Oke.
0: Spanyol,
1: Spanyol versus?
0: Spanyol versus Brasil kayaknya nih.
1: Oke, okay. Coach Bung Wicak.
2: Kan bagannya belum tahu nih Bang, maksudnya siapa lawan siapanya. Tapi menurut saya tiga tim dari harapan semifinalis dan melihat dari statistik mereka bertanding itu ya Spanyol, Prancis, Brazil. Itu sih yang sekarang lagi dominan-dominannya di sepak bola.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Wicak, terima kasih Coach atas bincang-bincangnya pagi hari ini.
2: Sama-sama.
1: Oke. Terima kasih, Mas Arif. Baik, terima kasih.
2: Sama-sama Coach.
1: Oke, terima kasih juga pendengar yang sudah ikut berpartisipasi dan juga mendengarkan serta menonton program ini di kanal YouTube dan juga di aplikasi RRI Digital. Akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro1 RRI Padang. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan pertandingan kualifikasi ulang Timnas Indonesia Oman untuk tiket Piala Dunia 2026. Nah, pendengar, faktanya klaim dalam video yang menyebut Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan pertandingan tersebut antara Timnas Indonesia dan Oman untuk lolos ke Piala Dunia adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut adalah palsu. Video Presiden FIFA Gianni Infantino yang digunakan dalam konten itu berasal dari dokumentasi pidato Presiden FIFA menjelang perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar pada November 2022. Timnas Indonesia sendiri tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak pada laga kedua grup B di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah Ahad dini hari 12 Oktober 2025 lalu. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

0: saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Kalau Anda sudah mendengarkan suara kering-kering, berarti Anda sudah masuk di program Halo RRI. Edisi hari ini hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan dalam program Halo RRI ini, Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975. Bisa juga Anda sampaikan melalui aplikasi RRI Digital. Ya, Anda bisa sampaikan melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa memberikan laporan, pengaduan, ataupun juga informasi-informasi penting yang mungkin perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, ya, mengenai pelayanan publik, mengenai hal-hal yang mungkin perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait tersebut untuk kepentingan publik juga, ya. Tapi pendengar, sebelum saya buka line interaktif untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini, saya hadirkan dulu yang berikut ini.
2: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang, dan silakan bagi Anda yang mau bergabung untuk di Halo RRI pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat
4: Halo.
1: Pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Yim.
1: Ya, selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
4: Dan Ade Luwasu Bang Yim.
1: Ade,
4: apa kabar Bang Yim?
1: Baik, Alhamdulillah. Gimana Ade?
4: Udah sarapan Bang Ye?
1: Udah.
4: Udah. Hmm. Udah semangat ya.
1: Gimana deh?
4: Iya Bang Ye, ini ada keluhan lagi Bang Ye. Hmm. Pelayanan publik juga nih.
1: Pelayanan publik.
4: Tentang, ya menurut saya, tapi nggak tahu lah kalau menurut analisa Bang Ye ya.
1: Hmm, gimana?
4: Tentang provider kartu.
1: Provider.
4: Jaringan provider, terutama saya pengguna Telkomsel sama Smartfren nih Bang Ye gitu. Waktu kemarin itu jaringan ya kan SIM-nya dua nih, jadi jaringan itu tuh kemarin bagus gitu.
1: Jaringan apa?
4: Tapi sekarang ya itu apalagi Telkomsel sama Smartfren ini kan kemarin bagus gitu di tempat saya gitu kan. Tapi akhir-akhir ini semenjak hari-hari apa ini jaringannya itu kadang kalau nelpon apalagi untuk internet lah gitu. Jadi sering buffering gitu kan, apalagi kalau telepon via WA itu kadang sering putus-putus gitu kan. Gimana itu, apakah bisa dilakukan perbaikan dari apanya? Pokok bukan ini bukan keluhan saya aja loh Bang, ya banyak keluhan-keluhan yang lain kayak gitu kok, Telkomsel kayak gini. Padahal Telkomsel itu kan terutama Telkomsel nih Bang ya gitu kan, karena kan Telkomsel ini kan number one in seller Indonesia gitu kan. Masa kayak gini ya, segala paketnya makin mahal, harusnya kan kalau harga paket makin mahal kan diiringi dengan perbaikan kualitas harusnya kayak gitu Bang ya gitu.
1: Oke.
4: Okay. Tapi sudah harga paket makin mahal tapi kualitas makin jeblok gitu.
1: Oke okay deh.
4: Jadi tolong bisa kalau bisa ditanyakan ke pihak-pihak jadi apa namanya itu lebih tepat itu provider apa namanya itu kan. Mm-hmm. Kalau ada mungkin bisanya penambahan BTS jaringannya gitu kan. Nah, saya nggak tahu lah mungkin itulah. Nah seperti itu Bang ya, perbaikan lah gitu.
1: Oke.
4: Okay. Terutama yang ini kan. Kalau kartu provider lain saya nggak tahu ya, saya kan pengguna Telkomsel sama Smartfren kayak gitu gitu.
1: Oke.
4: Jadi itu aja dulu Bang ya.
1: Oke.
4: Terima kasih ya Bang.
1: Baik, terima kasih Ade.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ade di Lubuk Basung. Kembali mendengar yang mau bergabung di pagi hari ini, line telepon 0751 812 878, bisa melalui WhatsApp 0811 666 6975 di pagi ini, atau bisa juga di aplikasi RRI Digital. Anda bisa manfaatkan juga layanan live chat di aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin memberikan atau membuat laporan yang mungkin perlu ditindaklanjuti dengan segera terkait layanan publik di daerah Anda. Silakan bergabung melalui line telepon 0751 812 878, bisa melalui WhatsApp 0811 666 6975 di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, saya hadirkan dulu yang berikut ini.

0: Sebentar ya sayang, aku mau setor tunai dulu.
1: Yakin sendirian aja, mau aku temenin ke dalam gak?
0: Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Kan ada setor tunai di ATM setor tarik Bank Nagari. Jadi gak perlu antrian di teller.
1: Bener juga ya.
0: Iya dong, lebih mudah, aman, dan fleksibel. Setor dan tarik tunai kapanpun bisa.
2: Jadikan transaksi setor dan tarik tunai Anda menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel dengan layanan ATM setor tarik Bank Nagari. Sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM setor tarik tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan, Pariaman, Sijunjung, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Pasaraya Padang, Siteba Padang, Sawang Lunto, Simpang 4, Lubuk Gadang, Lubuk Basung, Lubuk Alung, dan Pulau Punjung. Gunakan ATM setor dan tarik tunai Bank Nagari untuk transaksi yang mudah, aman, dan fleksibel. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan satu jenis sabu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar 3 miliar rupiah.
4: Ya Allah, Pak. Kenapa seperti ini jadinya, Pak? Kenapa, Pak?
5: Bukan hanya Anda, narkoba juga akan merenggut kebahagiaan mereka.
6: Masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Padang, masih dalam Halo RRI. Untuk Anda semuanya masyarakat, di kesempatan pagi hari ini yang ingin berinteraksi, memberikan masukan ataupun juga laporan pengaduan pada pihak-pihak terkait, silakan Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Kami tampung laporan Anda, kami terima pengaduan Anda, dan kita coba hubungkan dengan pihak-pihak terkait yang bisa memberikan tanggapan dan juga solusi bagi apa yang Anda sampaikan. Silakan melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga mungkin bagi Anda yang berada di luar Kota Padang yang ingin memberikan informasi-informasi penting di pagi hari ini, silakan bergabung di Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, di kesempatan hari ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 ya. Silakan pendengar Anda bergabung melalui line telepon, melalui WhatsApp, dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk kesempatan pagi hari ini. Saya masih undang Anda semuanya yang ingin bergabung, ingin memberikan masukan dan juga laporan pada pihak-pihak terkait, terkait masalah yang mungkin Anda temui, baik di lingkungan Anda ataupun juga di badan-badan pelayanan publik ya, di Kota Padang ataupun juga di Sumatera Barat. Anda bisa bergabung, bisa laporkan, bisa berikan informasinya di Halo RRI, dan kami akan coba teruskan dan coba meminta tanggapan dari pihak-pihak terkait tersebut. Silakan melalui line telepon 0751 812 878, bisa juga melalui WhatsApp 0811-6666-66975 di kesempatan pagi hari ini. Kalau belum, saya kembali akan hadirkan dulu yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
4: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
5: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
6: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat, dan mendengar di mana pun Anda berada, kembali di Halo RRI. Saya terima Anda lagi di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yudi.
1: Ya, dengan
2: Ilham Mas Yudi.
1: Pak Ilham, oke Pak Ilham, gimana Pak Ilham?
2: Nanya aja. Salam buat RRI, sehat selalu jaya di udara ya.
1: Oke.
2: Jadi ini kemarin sudah tanya tentang apa, tentang zebra cross di Yayasan Murni. So, saya belum pernah dapat tanggapan itu. Ditanggapi tapi juga kurang mungkin sebenarnya. Tapi sampai sekarang belum ada lagi tanggapan yang kedua. Terus yang kedua saya mau tanya, itu jalan yang kita lihat dari pintu kereta Haji Sabin yang mau ke kanan itu ke arah Bandar Bekali itu, di kali kecil lah. Itu rumputnya udah pada tinggi, itu kelihatan jalan, nanti tabrakan itu. Biasanya dibersihkan oleh DLH, tapi sekarang ya udah tinggi, udah rebah pula ke jalan.
1: Dari
2: mohon itu tabing. Kita nggak lewat dari pintu kereta, dari yang gampang kereta itu. Ah, nanti kita mau ke kanan, ada jalan, ada mang kali kecil itu. Nah, ya, itu rumputnya udah pada tinggi. Jadi dari kita dari sini atau dari sana nggak kelihatan ada mobil lawan gitu. Biasanya itu dibersihkan. Sekarang udah tinggi-tinggi itu. Udah lebih tinggi daripada manusia.
1: Oke. Nah,
2: itu mohon Ilham membersihkan itu kalau bisa.
1: Pintu kereta di tabing ya, Pak Ilham ya.
2: Iya, kita kalau mau ke arah ke bandara, kan lewat jembatan sedikit, belok ke kanan arah ke Padang lagi, arah ke pasar lagi. Nanti ada kali kecil. Sungai kecil itu kan kiri itu mau keluar jalan ke Lubuk yang turun.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu rumputnya udah tinggi-tinggi itu.
1: Heeh.
2: Udah lama itu saya mau sampaikan, tadi saya lihat sana udah ada yang lebay itu kan karena hujan dan apa enggak tahu lah. Jadi mohon itu dibantu untuk membersihkan biasanya di ini di apa dipotong pakai mesin.
1: Oke. Okay.
2: Oke, itu yang disampaikan Mas Yudi.
1: Oke.
2: Terima kasih daripada bicara di warung kopi, mendingan bicara di RRI.
1: Betul.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham ya, sudah memberikan masukan juga di pagi hari ini ya. Silakan kembali di line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-66-66-975 untuk pagi hari ini, baik yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat yang ingin memberikan masukan, laporan dan juga pengaduannya di Halo RRI. Silakan, ada yang perlu ditindaklanjuti seperti yang disampaikan Pak Ilham tadi di daerah Tabing ya, ke arah Lubuk Minturun itu rumput-rumputnya ada yang terlihat tinggi sekali dan menghalangi pandangan pengendara kendaraan ya. Ya ini tentu bisa berpotensi bahaya untuk para pengendara kendaraan. Mungkin ini butuh tindakan ya, perlu dilakukan respon cepat untuk hal ini ya dari pihak terkait, nanti kita coba sampaikan ya. Baik, silakan kembali pendengar di line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-66-66-975 di kesempatan hari ini dalam Halo RRI hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Silakan mendengar di kesempatan pagi hari ini yang mau bergabung, dan sambil menunggu kembali saya hadirkan yang berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satya dari Padang dan masih dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, terkait yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi, kami sudah coba untuk menghubungi pihak terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Saya sudah tersambung dengan Bapak Luksani SE sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Luksani.
3: Selamat pagi Pak.
2: Dengan Yudi di RRI Pak.
3: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Baik Pak Luksani, tadi ada pendengar kami, Pak Ilham, itu menyampaikan bahwa di daerah Tabing, tepatnya di ke arah Lubuk Minturun, ada... terputus. Baik, terputus. Kami coba hubungi lagi untuk pagi hari ini, Pak Luksani dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang di kesempatan pagi hari ini. Ini terkait yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi ya, terkait ada... satu lokasi di daerah Tabing jelang ke arah Lubuk Minturun, ada titik di mana lokasinya itu rumputnya sudah tinggi sekali dan cukup membahayakan pengguna kendaraan karena tingginya rumput menghalangi pandangan pengendara, begitu ya. Silakan, kami juga akan kembali menghubungi pihak terkait, dalam hal ini adalah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang di kesempatan pagi hari ini dalam Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya, jelang pukul 10 nanti kami coba menghubungi pihak-pihak terkait yang mungkin bisa memberikan tanggapan ataupun juga respon terhadap masukan-masukan ataupun juga laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat kita di pagi hari ini. Baik, saya sudah tersambung kembali dengan Pak Luksani. Baik Pak Luksani, tadi ada pendengar kami, masyarakat Kota Padang, itu menginformasikan ada di satu daerah di arah Lubuk Minturun, itu ada titik rumputnya itu terlihat tinggi sekali Pak, dan itu menghalangi kendaraan katanya. Silakan Pak Luksani.
3: Ya, terima kasih kepada Pak Ilham telah memperhatikan keadaan kebersihan Kota Padang. Terkait dengan rumput atau yang kalau arah Lubuk Minturun ke dari Tabing ke pas arah Lubuk Minturun, mungkin karena jalan tersebut bukan jalan utama atau jalan VIP di Kota Padang. Jadi mungkin kita berkoordinasi dengan kelurahan lah Pak. Jadi masyarakat kelurahan setempat memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya, bagaimana rumput-rumput atau jalan-jalan yang tertutup oleh jalan yang tertutup oleh rumput atau semak-semak belukar, untuk dapat mengimbau kepada warga atau masyarakat sekitar agar dapat digorokkan lokasi tersebut. Dan kita sebagai DH siap membantu berupa armada atau tenaga kalau diperlukan, Pak. Jadi karena lokasi tersebut bukan jalan utama, kalau jalan utama, jalan-jalan protokol memang dalam wilayah pantauan kita semua, Pak. Hmm. Tapi kalau keseluruhan di Kota Padang ini, kita juga ingin masyarakat atau lurah atau RT RW setempat untuk dapat memperhatikan lingkungan sekitarnya juga, Pak. Hmm. Itu, Pak.
2: Oke, okay. Artinya dihimbau juga kepada perangkat RT RW dan kelurahan ya, Pak Luksani ya.
3: Iya, Pak.
2: Agar lebih proaktif begitu ya. Yep. Oke, okay. Baik. Terima kasih responnya Pak Luksani atas tanggapannya dari masyarakat tadi. Terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luksani, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang ya. Saya terima lagi Anda di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basrial di Andalas.
2: Pak Basrial di Andalas. Oke, Pak Basrial. Silakan Pak Basrial.
4: Pak, ini ada yang mau saya sampaikan begini. Trans Padang koridor 6 itu pasaraya ke Unan.
2: Koridor 6, Pak Bas.
4: Ya, kalau tidak salah koridor 6 itu dari pasaraya ke Unan. Yang saya mati begini, ada tempat pemberhentian tempat saya tinggal di Andalas, tepatnya itu pemberhentian dekat Puskesmas. Yang uniknya itu mobilnya tidak mau berhenti di sana.
2: Busnya nggak mau berhenti di situ?
4: Nggak. Ya, itu saya perhatikan waktu itu saya dapat laporan dari Ariana. Kemudian saya perhatikan karena saya tinggal dekat. Iya, rupanya pasti tiba di tempat alt-nya itu ada tanda yang di bawah di aspal itu.
2: Iya.
4: Ya terus saja ke SMP 31. Jadi yang saya maksud begini, orang-orang yang harusnya turun di Puskesmas karena mobilnya tidak di sana ke 31, itu akhirnya yang tinggal di gang saya itu terlalu jauh jalan jadinya.
2: Berarti ini Puskesmas Andalas, Pak Bas?
4: Iya, iya.
2: Oke, okay, ha.
4: Jadi itu jadi pertanyaan saya sampai sekarang, apa permasalahannya? Padahal itu rambunya ada, bukan apanya, tanda di aspal itu ada pemberhentiannya.
2: Oke, tandanya ada.
4: Ada. Cuma yang saya tidak mengerti kenapa mereka tidak mau berhenti. Nah itu pertama. Yang kedua, di seberangnya, kalau dari Unan ke Pasaraya juga seperti itu. Arah ke Pasaraya juga tidak mau berhenti. Itu tepatnya dekat TKS Yah itu.
2: Oke.
4: Jadi timbal balik mereka tidak berhenti. Jadi pertanyaan saya, ini ada apa kok tidak mau berhenti? Ini merugikan masyarakat yang naik tran. Bayangkan harusnya dia turun dekat SMP 31, Puskesmas. Mobil berhentinya SMP 31. Itu ada jarak sekitar 200 meter. Orang yang harusnya turun di Puskesmas, akhirnya nanti berhentinya dekat Masjid Raya. Masjid Raya Andalas, jauh 300 meter. Jadi itu sudah jadi perbincangan kami di daerah gang, kami tinggal di gang Sarga Indah itu. Dekat apa itu, jadi pertanyaan ini ada apa kok alte ini tidak mau digunakan? Maksudnya kenapa driver ini tidak mau berhenti? Ada apa masalahnya? Saya rasa tidak ada apa-apa, saya lihat.
2: Gang Sarga
4: misalnya
2: Indah
4: ada
2: ya?
4: Ada batang kayu yang angker, tidak ada misalnya. Tidak ada orang baga.
2: Tidak ada tanah. Emang, ya, ya, emang masih ada orang baga sekarang, Pak Bas? Masih ada orang baga sekarang nih?
4: Ya, nah itu lah masalahnya. Rasanya di sana rombaga itu saya cuma.
2: Iya. Oke. Baik.
4: Jadi ini jadi apa? Jadi perhatian saya sudah 6 bulan terakhir, Pak, kok lebih setahun ini mungkin. Karena kebetulan anak saya sekolah SMA 9, saya suruh naik tren, dia enggak maunya itu mah itu. Payah ya, sih, jalan kaki jauh banget aja. Ini masalahnya.
2: Okay.
4: Jadi mohon Pak Yudi, ini disampaikan ke pihak perhubungan, komunikasikan ini ada apa sebenarnya, kenapa tidak mau berhenti di tempat titik yang telah ada.
2: Oke, berarti ini haltenya di halte yang setelah Jalan Andalas Barat ya?
4: Oh, tepatnya sebenarnya Puskesmas.
2: Puskesmas Andalas kan?
4: Iya, pas ya. Ke Puskesmas Andalas itu.
2: Oke, ya, baik.
4: Ah, di seberangnya itu dekat TK Asia.
2: Oke.
4: Jadi kan yang seberangnya itu kalau yang dari Unan, kalau yang Puskesmas yang dari Pasaraya.
2: Oke, ya.
4: Ah, dia mau berhentinya itu cuma SMP 31 kalau yang dari Pasar, kemudian Masjid Andalas sama siapa? Bisa Raya Andalas kalau yang dari Pasar.
2: Oke. Okay. Baik. Baik Pak Bas.
4: Oke, Mas Edi, makasih.
2: Terima kasih informasinya.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basrial di Andalas ya. Menyoroti terkait layanan dari Trans Padang ya. Oke, saya terima lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
2: Pagi, Ajo, gimana Jo? Silakan.
5: Selamat baik, Bapak ya. Juga semoga sehat Pak.
2: Amin, amin, terima kasih. Silakan ya. Jo.
5: Sumbang saran untuk RRI ini Pak.
2: Oke.
5: Kalau bisa nih ditambah lagi sesinya Pak.
2: Tambah lagi sesinya?
5: Iya.
2: Waduh.
5: Ini kan banyak Pak. Coba aja lihat Pak. Apalagi kalau yang ada yang sering terlalu banyak bicara moderatornya, itu makin banyak tidak ketampung Pak aspirasinya di sini. Iya kan?
2: Iya,
5: Bapak
2: iya.
5: Lihat aja Pak. Ya, mungkin ada terlalu banyak, padahal ini harusnya kan apa yang dilaporkan itu yang ditanyakan. Kalau bisa nih ditambah lagi tayangnya Pak, kapan perlu tiap hari.
2: Kapan perlu tiap ini, hari?
5: Iya, ini kan dari masyarakat untuk pemimpin-pemimpin kita, Pak.
2: Iya, oke.
5: Karena mereka

0: Terima kasih, Pak.
1: Sama-sama, Ajo. Terima kasih. Ada Ajo ya, sudah memberikan sumbang saran di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Pukul 9.52 menit waktu Indonesia Barat. Yang masih ingin bergabung, masih ada beberapa menit ke depan ya di pagi hari ini. Sebelum saya tutup Halo RRI di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Untuk Anda warga masyarakat, baik itu Kota Padang ataupun juga di daerah lainnya, silakan kalau ada unek-unek langsung saja beritahukan di program Halo RRI ya. Yang penting laporannya ditampung dulu, dilaporkan dulu. Kita usahakan untuk menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan laporan Anda, dan kita coba untuk melakukan respon untuk setiap laporan dan juga masukan yang masuk ya. Tentunya tidak serta-merta secara cepat ya, karena tentu ada proses yang harus dilewati ya. Dan tentunya mohon juga kesabaran dari warga masyarakat yang sudah memberikan laporannya. Mungkin pernah memberikan laporan tapi merasa kok belum ditanggapi, kok belum ada respon dari pihak terkait ya. Kita coba terus usahakan agar bisa direspon semuanya oleh pihak terkait. Dan tentunya Anda semuanya tetap selalu mendengarkan program Halo RRI ya, yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sudah bertambah satu hari, tiga hari dalam seminggu. Bahkan Ajo aja sumbang saran tambah lagi sesinya. Oke, kalau bisa tiap hari. Oke, nanti kita coba teruskan ke pimpinan tentunya. Karena tentu kebijakan untuk penambahan sesi dari Halo RRI tentu berdasarkan kebijakan dari pimpinan Ajo ya. Tapi paling tidak ada masukan dari masyarakat agar Halo RRI ditambah sesinya. Tentu ini salah satu bentuk dari perhatian dari masyarakat yang memang butuh ruang untuk memberikan informasi-informasi dan juga tempat untuk masyarakat memberikan laporan dan pengaduan. Dan tentunya kami berharap seluruh masyarakat yang mendengarkan Halo RRI juga ikut peran aktif untuk memberitahukan informasi-informasi yang mungkin perlu ditindaklanjuti ya. Jadi kalau bisa ikut aktif, berperan aktif setiap Halo RRI yang ingin memberikan informasi-informasi dan juga mungkin laporan-laporan yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Pukul 9.54 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah di penghujung kebersamaan kita. Terima kasih pendengar untuk partisipasi Anda semuanya. Terima kasih juga tadi untuk Pak Luksani dari DLH Kota Padang yang sudah memberikan tanggapan kepada masyarakat di Halo RRI edisi hari ini. Dan pendengar, kita jumpa lagi di hari Senin Halo RRI berikutnya. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya karena tugas saya selesai dalam Padang pagi ini. Berikutnya, dalam Padang Siang ini Anda akan dipandu oleh Rita Ismail hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, saya pamit dari ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
1: Selamat siang pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program pemagangan nasional. Program ini menjadi salah satu strategi untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kompetensi angkatan kerja di daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat Firdaus Firman mengatakan, saat ini ribuan peserta dari Sumatera Barat tengah mengikuti program pemagangan nasional yang tersebar di berbagai perusahaan. Firdaus menjelaskan, berdasarkan data, jumlah peserta pemagangan nasional di Sumatera Barat mencapai sekitar 2.300 hingga 2.400 orang. Para peserta tersebut berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Menurutnya, para peserta pemagangan tersebut ditempatkan di lebih dari 200 perusahaan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar? Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang di FM 95,9 MHz. Saya Rita Ismail, melanjutkan kebersamaan Anda dengan Pro 1 hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebagai informasi di awal pertemuan kita untuk siang hari ini, gerimis sudah mulai kembali turun ya di seputaran Sudirman. Mungkin ini merata juga di Kota Padang karena memang biasanya cuaca saat sekarang ini sering hujan, apalagi sore hari. Jadi untuk Anda mungkin yang ada kegiatan siang hingga sore hari, mudah-mudahan dipersiapkan segala sesuatu terkait dengan aktivitas di luar ruangan. Misalnya, kalau Anda mungkin berkendara roda 2, tidak ada salahnya diperiksa lagi nih di jok motornya, apakah sudah ada mantel hujan. Atau untuk Anda yang tidak berkendara, mungkin perlu menyediakan payung juga ya, sedia payung sebelum hujan. Nah, kemudian untuk yang berkendara seperti roda 4 juga perlu berhati-hati. Perhatikan kecepatan, jarak aman antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya di perjalanan ya. Itu hal-hal sederhana mungkin yang terkadang kita lupakan nih ketika cuaca kurang mendukung. Agak mendengar, kita beralih dulu ke lagu berikutnya sebelum nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Berita-berita terbaru yang bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id.

0: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Berdengar tidak lama lagi kan Idul Adha ya, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, sehubungan dengan itu, pemerintah Kota Padang bergerak cepat menjaga stabilitas harga pangan agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya itu dilakukan melalui rapat high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID yang digelar di kediaman resmi Wali Kota Padang hari Kamis 7 Mei kemarin. Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Iqbal Ramadi Payana menyampaikan kabar menggembirakan terkait kondisi pangan di Kota Padang. Jadi pendengar, berdasarkan data terbaru, sebanyak 12 komoditas pangan utama saat ini berada dalam kondisi surplus. Jadi cadangan beras kita mampu bertahan ya hingga 3 bulan ke depan. Secara umum kondisi pangan aman, begitu menurut Iqbal. Tapi meski demikian, pemerintah tetap memberi perhatian khusus terhadap komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang yang memiliki masa ketahanan stok lebih pendek. Pengawasan terhadap dua komoditas tersebut dilakukan secara intensif guna mengantisipasi potensi kelangkaan ataupun lonjakan harga di pasaran. Pendengar, untuk memastikan stabilitas pangan tetap terjaga hingga Idul Adha, TPID Kota Padang bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu juga telah menyiapkan 6 langkah konkret. Yang pertama, yaitu mengoptimalkan laporan harian dari 38 petugas lapangan yang tersebar di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Ini gunanya memantau kondisi neraca pangan secara akurat ya. Kemudian selanjutnya melakukan distribusi stok dari daerah yang mengalami surplus ke wilayah yang kekurangan pasokan, terutama untuk cabai dan bawang. Kemudian berikutnya, pemerintah juga mengoperasikan 5 unit mobil Toko Tani Indonesia Center atau TTIC guna mendekatkan pelayanan pangan murah kepada masyarakat di sejumlah titik strategis. Selain itu, juga percepatan alokasi cadangan pangan pemerintah dan penguatan infrastruktur rantai dingin juga menjadi perhatian utama guna menjaga kualitas serta ketahanan pangan. Tapi tidak hanya itu, TPID juga rutin menggelar rapat koordinasi bersama Bulog, Bank Indonesia, dan pihak swasta untuk memantau kondisi pasar sekaligus melakukan pengawasan ketat terhadap potensi permainan harga oleh spekulan. Ayo mendengar, itu dia. Anda bisa baca kembali lah selengkapnya begitu ya pada portal berita kami rri.co.id tentang jelang Idul Adha. Pemerintah Kota Padang pastikan stok pangan aman dan terkendali.

0: Ma, hoax itu apa sih, Ma?
1: Kenapa, sayang?
0: Adi sering dengar orang bilang, ah, itu hoax.
1: Oh, hoax itu artinya berita bohong atau berita yang tidak benar. Kita harus cari tahu kebenaran sebuah berita atau informasi. Nanti kalau udah besar, adek pasti ngerti.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Mm-mm.
0: Kalau setiap adek minta beli mainan atau permen, Mama bilang, itu nggak dijual, Nak. Itu hoax juga nggak ya, Ma?
1: Kalau itu apa ya?
2: Ma, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
1: Bentar, sabar, napa, Jang? 5 menit lagi kelar kok.
2: Astaga, dandan sampai segitunya, Ma. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Ma.
1: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
2: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
2: Mana, Ma?
1: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
2: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Ma. Pegangan dong, Ma. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Ma, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Ma, di luar. Ma sih gak mau dengerin Ujang.
3: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: gratisan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Halaman 12 Padang, pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia terus mencari alternatif pengganti LPG. Di antara yang sedang dikejar itu adalah penggunaan compressed natural gas atau CNG ya. Jadi gas kompres yang menjadi alternatif itu dinilai bisa lebih murah dibandingkan pemakaian LPG. Dan hasil kajian ia mengatakan penggunaan CNG bisa lebih murah 30%. Jadi pendengar, disampaikan bahwa untuk bahan baku gas CNG berlimpah di Indonesia didukung dengan adanya industri di dalam negeri. Selain itu, gas CNG berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya, sehingga ini bisa lebih efisien. Dan pendengar, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman mengatakan sedang mematangkan pola distribusi di lapangan. Ia menyebut percepatan konversi utamanya untuk menekan porsi impor gas yang terus membengkak seiring dengan pertumbuhan penduduk dan juga ekonomi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kata sate berasal dari bahasa Sanskerta satay, yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati, yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kecap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik, ada kata jendela dari bahasa Portugis, janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.

Dari Sudirman 12, Padang Perengar, apa kabar untuk Anda pencinta dunia olahraga? Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita menambah informasi dunia olahraga. Jadi nanti ada dinamika olahraga ya, Perengar. Pukul 11 itu dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, kita akan relay, kita akan dengarkan. Itu ada olahraga baik dari dalam ataupun luar negeri. Informasi-informasinya terbaru terangkum dalam dinamika olahraga. Jangan lewatkan pendengar, tapi sebelum pukul 11 kami masih sediakan ada lagu dan beberapa hiburan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Barang hari kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Untuk selanjutnya kita akan segera ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan setelah itu nanti kita akan lanjutkan rangkaian hiburan informasi-informasi lainnya dari Pro 1 RRI Padang. Di antaranya nanti pukul 13 ada warta berita daerah saya sampaikan. Kemudian 13.30 itu ada opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Anda bisa telepon request lagu, silahkan ke 0751 812 878, atau boleh juga di WhatsApp 0811 66 66 975. Ayo pendengar, kita akan segera jelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emil Emiliano Buendia pada menit ke-58 dan 2 gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one match like that, playing the second leg after the
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3-4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2-set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
1: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
2: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
1: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan diamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu ya, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
3: nah, jadi memang target yang kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, jadi kita bisa menang hari ini. Yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
3: Yeah, jadi memang
1: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengari manapun Anda berada, kita kembali nikmati rangkaian hiburan. Setelah tadi, sama-sama kita menambah informasi seputar dunia olahraga ya, dari dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Nah, nanti saya juga akan menambah informasi-informasi terbaru untuk Anda yang pasti kami kemas dalam Warta Berita Daerah itu tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewatkan, tapi kita ke hiburan kembali.

0: Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Pro 1.

Perusahaan Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar di antara kita mungkin ada yang suka membaca ya. Dan ini biasanya ada waktu-waktu tertentu atau memang kebutuhan setiap hari membaca tersebut. Nah, pendengar, tahukah Anda ternyata minat baca anak ini memang perlu dibangun sejak usia dini agar kecintaan pada buku itu bisa berkembang. Lingkungan yang mendukung dapat menjadi kunci utama dalam membentuk kebiasaan membaca. Hal ini juga dirasakan oleh Duta Baca Kota Padang tahun 2025, Diana Erlen Gazwani. Siswi SMP Negeri 8 ini sejak kecil memang sudah sering dibelikan majalah anak-anak ya oleh orang tuanya. Jadi Uwen, jadi sapaan ini akrabnya Uwen ya. Dari TK itu memang sudah sering dibelikan orang tua majalah untuk anak-anak. Jadi karena kebiasaan ini dari kecil jadi sudah suka membaca. Dan pendengar, ini disampaikan Uwen saat menjadi narasumber dalam acara dialog interaktif berjudul Gerakan Literasi Cakap Membaca Terampil Menulis untuk Masyarakat Senin 4 Mei lalu. Nah, Uwen mengatakan untuk menumbuhkan minat membaca memang perlu diawali dari membaca buku-buku yang disukai. Karena hal ini lambat laun akan membuat keinginan membaca menjadi sebuah kebutuhan. Dan tahukah Anda pendengar, kalau bagi Uwen membaca saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Jadi rasanya ada yang kurang begitu kalau sehari tidak membaca. Jadi minimal 10 menit selalu disediakan untuk membaca. Tapi kalau ada waktu luang, dia akan lebih membaca dalam durasi yang lebih lama.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Persatuan Republik Indonesia Padang berdengar saat ini pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Nah, ini tanpa terasa sudah setengah hari ya, dari pagi aktivitas yang kita lakukan sudah setengah hari berjalan. Dan pendengar, ini wajib disyukuri apa-apa yang sudah dikerjakan, apa-apa yang masih kita miliki, begitu ya. Pendengar, itu adalah salah satu cara kita bersyukur. Saya berharap Anda sependapat kalau bersyukur itu adalah kunci untuk hidup bisa lebih tenang dan bahagia. Kebiasaan ini membantu kita menghargai hal-hal kecil setiap harinya. Orang yang rutin bersyukur cenderung memiliki kesehatan mental lebih baik. Mereka mampu mengurangi stres dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur juga meningkatkan kualitas hubungan sosial dengan orang di sekitar. Mengungkapkan terima kasih membuat orang merasa dihargai dan diperhatikan. Pendengar, rasa syukur membuat kita fokus pada hal positif ya. Pada hal positif, bukan pada kekurangan. Jadi perspektif ini meningkatkan motivasi dan semangat menjalani hidup. Kebiasaan sederhana seperti mungkin menulis jurnal syukur, ini juga sangat bermanfaat. Menyadari nikmat yang dimiliki membuat hati lebih damai dan juga lebih tenang. Bersyukur tidak berarti menolak perubahan atau tantangan hidup. Namun sikap ini membantu kita belajar dari pengalaman dan tetap optimis. Dalam budaya dan agama, bersyukur selalu ditekankan sebagai nilai penting. Aktivitas ini memperkuat rasa empati dan kepedulian terhadap sesama manusia. Dengan membiasakan diri bersyukur, hidup menjadi lebih bermakna. Kebahagiaan sejati muncul ketika kita menghargai apa yang dimiliki sekarang ini. Pendengar, mudah-mudahan kita semua bisa ini ya, bisa bersyukur setiap hari. Sekecil apapun nikmat yang kita peroleh ya, apapun yang kita miliki sampai hari ini memang wajib untuk disyukuri. Oke, pendengar. Ya, sebagai informasi juga, waktu sholat Jumat untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 12:19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebagai informasi juga bagi Anda yang ada di kawasan Sudirman 12 dan sekitarnya, Tan Malaka dan sekitarnya, Sudirman dan sekitarnya, kalau hari ini merupakan perdana ya sholat Jumat di Masjid Angkasa yang ada di lingkungan RRI Padang. Jadi dulu kan namanya surau nih, Surau Angkasa, tapi sekarang alhamdulillah sudah menjadi masjid. Dan bagi Anda yang ingin melaksanakan sholat Jumat, Anda bisa datang ke Masjid Angkasa RRI Padang. Jadi lokasinya itu di dalam lingkungan RRI Padang.

terlihat kok dari Jalan Tan Malaka. Ya, jadi untuk Anda yang saat ini monitor kami, silakan Anda bisa datang juga, bisa melaksanakan sholat Jumat karena ini perdana, dan selanjutnya insya Allah setiap hari Jumat juga akan dilaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Angkasa RRI Padang.

0: 1.
1: Kilas Info.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang memastikan terus memonitor kesehatan jemaah setibanya di Tanah Suci. Kepala Balai Kekarantinaan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, kemarin menjelaskan masing-masing jemaah mendapat pemeriksaan kesehatan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Hasil pemeriksaan dimaksud dicatat dan menjadi dasar bagi dokter dan petugas kesehatan masing-masing kelompok terbang kloter dalam memberikan perhatian pada jemaah. Jemaah juga diimbau aktif berkomunikasi dengan petugas kesehatan kloter jika memiliki keluhan tertentu saat melaksanakan ibadah. Mawari Edi menjelaskan pada pemberangkatan jemaah haji tahun ini, secara umum kemandirian jemaah dari sisi kesehatan tergolong jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Sebab pada tahun ini, sangat minim jemaah yang harus mendapat evakuasi medis karena sakit saat tiba di asrama haji. Sementara tahun lalu, hampir di setiap kloter terdapat jemaah yang harus mendapat evakuasi medis dari asrama haji menuju RSUPM Jambil Padang karena sakit atau mengalami keluhan tertentu. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Resatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, saat ini pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan kembali informasi pendengar untuk Anda yang ada di Padang dan sekitarnya. Waktu sholat Jumat untuk hari ini adalah pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Anda sudah bisa bersiap-siap? Karena sesaat lagi kami juga akan kumandangkan suara azan, termasuknya waktu sholat Jumat untuk Padang dan sekitarnya, khususnya pada pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar, hafal Pancasila.
2: Iya mah, tugas dari bu guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
2: Hah? Contohnya gimana, Ma?
1: Misalnya, Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai. Jangan bertengkar ya.
2: Oke, bisa kan? Sip, Ma.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Kenapa sih, Yan? Dari tadi itu kamu tuh sibuk ngitung terus. Kamu tuh ngitung apaan sih?
0: Menghitung kedipan mata aku.
1: Huh?
0: Dari berbagai sumber yang aku baca nih ya, katanya kita itu berkedip 900 sampai 1200 kali per jam, 14.400 sampai 19.200 kali sehari, 100.800 sampai 134.400 kali seminggu, dan antara 5,2 dan 7,1 juta kali setahun. Terus, setiap kedipan berlangsung antara 0,1 dan 0,4 detik. Mengingat berapa kali rata-rata orang berkedip per menit, ini membuat sekitar 10% dari waktu kita bangun.
1: Ya elah ya, Nian. Buat apa sih dihitung lagi? Kan udah tahu. Dinikmatin aja kali ya.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya, pendengar, kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat Jumat untuk Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menunaikan sholat Jumat untuk hari ini.

orang mukmin, sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Gunung berapi tertinggi di dunia, Ojos del Salado, menjadi keajaiban alam yang memegang rekor ketinggian di luar kawasan Asia. Terletak di perbatasan antara Chili dan Argentina, gunung ini mencapai ketinggian mencengangkan sekitar 6.893 meter atau 22.615 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian yang spektakuler ini membuat Ojos del Salado menjadi tantangan menarik bagi para pendaki dan pencinta petualangan, memikat mereka dengan pemandangan alam yang memukau dan tantangan fisik yang menguji kekuatan serta ketahanan mereka. Selain menjadi destinasi pendakian yang populer, Ojos del Salado juga merupakan gunung berapi aktif. Meskipun kebanyakan pendakian dilakukan melalui rute yang relatif aman, potensi bahaya dari letusan vulkanik tetap ada dan perlu dipertimbangkan oleh para pendaki. Keunikan Ojos del Salado terletak pada kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan aspek geologisnya yang menarik, membuatnya menjadi salah satu tujuan eksplorasi paling menarik di dunia. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan keselamatan para pendaki di Ojos del Salado terus dilakukan oleh pihak berwenang. Komunitas tempat dan komunitas pendaki berkolaborasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pemantauan aktivitas gunung secara cermat. Sebagai monumen alam yang megah dan ikon kekuatan geologi, Ojos del Salado memainkan peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi orang-orang tentang kompleksitas kehidupan di sekitar gunung berapi tertinggi di dunia ini.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: 101.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita dengarkan lagu-lagu Islami dan kita akan beralih ke lagu Indonesia dan beberapa informasi. Untuk Anda mungkin yang tetap setia di sini, kami akan sampaikan juga warta berita daerah tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kreasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, demikian hiburan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tadi juga dilengkapi dengan beberapa informasi. Pendengar, selanjutnya kita akan segera jelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya akan segera sampaikan warta berita daerah untuk hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Alhamdulillah sampai saat ini terkait dengan jamaah yang akan berangkat bahwa jamaah sudah siap untuk kita berangkatkan menuju asrama haji. Dan sampai saat ini belum ada kami pantau jamaah yang ada kendala secara fatal. Artinya jamaah itu sekarang sedang mengikuti pencerahan-pencerahan terkait dengan persiapan one stop service di asrama haji.
3: Tantangan yang paling besar itu terkait dengan masalah lahan. Kalau kita berpola lokasi terpadu, sudah jelas lahannya disediakan oleh pemerintah, dilakukan uji oleh badan geologi, sehingga lahan itu layak dijadikan sebuah komplek untuk pembangunan huntap.
4: Saya menganalisa memang Uzbekistan ini yang lebih siap untuk menghadapi pertandingan Piala Dunia ini.
1: Sari berita, lahan menjadi kendala pembangunan hunian tetap pasca bencana. Jemaah haji kloter 14 asal Kota Padang dan Mentawai pagi tadi dilepas dari Masjid Nurul Iman Padang menuju asrama haji Padang. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Rita Ismail. Upaya pembangunan hunian tetap huntap bagi korban bencana di Sumatera Barat terus dilakukan pemerintah daerah. Namun, keterbatasan lahan yang aman masih menjadi hambatan utama dalam proses relokasi masyarakat terdampak.
5: Ketersediaan lahan menjadi perhatian utama dalam pembangunan hunian tetap atau huntap pasca bencana di Sumatera Barat. Pemerintah memastikan pembangunan rumah bagi warga terdampak harus berada di kawasan aman bencana. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan pembangunan huntap dengan pola lokasi terpadu relatif lebih mudah dilakukan. Sebab lahan yang digunakan telah disediakan pemerintah dan melalui uji kelayakan badan geologi. Namun, tantangan muncul pada pembangunan kembali huntap di lokasi semula. Sebagian masyarakat hanya memiliki lahan yang berada di kawasan zona merah rawan bencana. Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengintervensi pembangunan rumah di wilayah berbahaya tersebut. Hal itu dilakukan demi keselamatan masyarakat agar tidak kembali terdampak bencana serupa.
3: Tantangan yang paling besar itu terkait dengan masalah lahan. Kalau kita berpola lokasi terpadu, sudah jelas lahannya disediakan oleh pemerintah, dilakukan uji oleh badan geologi, sehingga lahan itu layak dijadikan sebuah komplek untuk pembangunan huntap. Tapi kalau yang berpola in situ, artinya membangun lagi di tempat semula. Ada juga yang mandiri ini, masyarakat itu hanya punya tanah di tempat yang zona merah. Dan ini tidak mungkin kita lakukan pembangunan, karena kalau sudah menjadi zona merah, kita tidak boleh lagi mengintervensi atau membantu masyarakat untuk membangun kembali di sana. Karena itu sangat berbahaya untuk masyarakat itu sendiri.
5: Ilham Wahab menyampaikan kondisi ini diperparah karena sebagian warga tidak memiliki pilihan lahan lain untuk tempat tinggal. Pemerintah daerah pun mendorong semangat gotong royong dan dukungan keluarga besar untuk membantu penyediaan lahan di zona aman. Ia menambahkan pembangunan huntap harus berada di kawasan zona hijau agar efektif dan memenuhi standar keamanan kebencanaan. Dengan begitu, huntap yang dibangun benar-benar memberi rasa aman dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Peningkatan literasi di Sumatera Barat terus tumbuh, tidak saja di ruang formal, namun juga bergerak di tengah masyarakat secara swadaya. Berikut laporan Dodi Setio.
6: Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menilai aktivitas literasi masyarakat di provinsi ini terus bergerak positif. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, mengatakan, di Sumatera Barat tercatat 100 taman bacaan masyarakat yang aktif menjadi wadah literasi masyarakat. Mereka secara berkala juga menggelar kegiatan literasi secara swadaya. Rahmat menyebut, terhadap peningkatan literasi masyarakat, pemerintah juga telah melakukan intervensi, diantaranya dengan memberikan bantuan kegiatan. Pada tahun 2025 terdapat 6 kegiatan dari komunitas literasi dan komunitas sastra yang dibantu.
7: Jadi komplit itu komunitas literasi, salah satunya itu TBM. Kemudian kalau komsas itu komunitas sastra. Per komsas itu dapat anggaran tuh pemberdayaan aktivitas mereka itu 150 juta. Kemudian untuk komplit itu 50 juta. Tapi setidaknya yang tergambar di benak saya, aktivitas literasi kita luar biasa.
6: Rahmat menjelaskan dorongan peningkatan literasi juga dilakukan Balai Bahasa melalui sekolah. siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga tingkat atas mendapat buku bacaan. Pada tiap jenjang pendidikan, terdapat 200 siswa yang diberi waktu 3 bulan untuk membaca, memahami, mengulas, hingga menganalisis. Pada tingkat sekolah dasar, siswa diberi buku bacaan dan didampingi guru dengan target membuat video ulasan tentang buku yang dibaca. Kemudian tingkat menengah, siswa mendapat artikel atau jurnal populer dengan tugas membaca cepat dengan mengulas poin yang mereka pahami. Selanjutnya pada tingkat menengah atas, diberikan buku sebagai bahan siswa membaca kritis, memahami makna yang terkandung dalam bacaan, dan memberikan respons atas ide-ide yang dituangkan penulis dalam karya tulisnya. Dodi Setio melaporkan.
0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Yasril, pagi tadi melepas jemaah haji yang tergabung dalam kloter 14 asal Kota Padang di Masjid Nurul Iman Padang menuju Asrama Haji Padang.
8: Kepada RRI, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang Zulfahmi menyebutkan jemaah haji Kota Padang yang dilepas pada kloter 14 ini berjumlah 111 orang. Pada kesempatan yang sama juga dilepas jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 8 orang. Totalnya jemaah haji yang dilepas sebanyak 119 orang. Untuk jemaah haji asal Kepulauan Mentawai dilepas oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Mentawai. Dijelaskan Zulfahmi, untuk secara keseluruhan, kondisi kesehatan jemaah haji saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk bertolak ke Jeddah besok Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Lebih lanjut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang Zulfahmi menjelaskan untuk pemberangkatan jemaah haji embarkasi Haji Padang dibagi dalam dua gelombang. Untuk Kota Padang, 11 kloter di gelombang pertama, sedangkan kloter 12, 13, dan 14 masuk dalam gelombang kedua. Untuk gelombang kedua, Zulfahmi menjelaskan mulai dari Asrama Haji Padang, jemaah haji sudah menggunakan pakaian ihram menuju Mekah Al-Mukarramah.
2: Jemaah haji Indonesia itu terdiri dari dua gelombang. Untuk embarkasi Padang itu sebanyak 14 kloter. 11 kloternya itu gelombang pertama, 1 sampai 11 gelombang pertama, kemudian 12, 13, 14 itu masuk ke dalam gelombang kedua. Kemudian untuk khusus untuk gelombang kedua, kita menyampaikan arahan kepada seluruh jamaah agar nanti di asrama haji ketika akan berangkat sudah memulai memasang pakaian ihram. Artinya apa? Agar nanti ketika sampai di mikat, calon jamaah haji tersebut tidak lagi memikirkan di mana dan bagaimana akan memakai pakaian ihram. Tetapi jamaah hanya fokus untuk membaca niat di mikat nanti. Kemudian terkait dengan mikat, kami serahkan kepada petugas haji yang ada di kloter tersebut.
8: Selain dari Kota Padang dan Kepulauan Mentawai, pada kloter 14 embarkasi Haji Padang yang merupakan kloter terakhir di gelombang kedua ini juga akan bergabung jemaah haji asal Kota Sewalunto 4 orang, Kota Payakumbu 14 orang, Kabupaten 50 Kota 47 orang, Kabupaten Solo 2 orang, Kabupaten Padang Pariaman 20 orang, kemudian dari Tanah Datar 11 orang, Kabupaten Agam 24 orang, dan Pasaman Barat 18 orang. Jemaah haji akan bertolak menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah besok pukul 10:05 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia Boeing 777 GA3514. Armen Ramdi melaporkan.
1: Balai Kekarantinaan Kesehatan mengingatkan jemaah haji embarkasi Padang yang diberangkatkan ke Tanah Suci agar menjaga konsumsi tepat waktu di Tanah Suci supaya terhindar dari risiko gangguan kesehatan atau kekurangan energi. Berikut laporan Dodi Setio.
6: Jemaah haji diingatkan agar mengonsumsi makanan sehat selama beribadah di Tanah Suci. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, mengatakan jemaah harus benar-benar memperhatikan asupan makanan di tengah aktivitas yang padat dan perbedaan cuaca di Tanah Suci yang menguras energi. Edi menjelaskan catering bagi jemaah haji yang telah sampai di Mekah telah ditakar dan disesuaikan dengan porsi serta selera jemaah. Begitu pula kandungan nutrisi dan gizinya. Oleh karena itu, jemaah diingatkan tidak menunda makan, sebab makanan didistribusikan panitia 3 kali dalam 1 hari. Setiap makanan yang diterima jemaah memiliki batas waktu aman konsumsi agar tidak basi atau terkontaminasi.
9: Memastikan kecukupan dan sedikit sanitasi makanan itu terjamin. Yang sudah disiapin dimakan. makan sesuai dengan waktunya, jangan ditunda sampai makanan disimpan baru dimakan besok lusa. Itu kejadian yang cap kali terjadi dalam catatan teman-teman, itu makanan basi yang diulang ya, diangkatkan gitu ya.
6: Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang Mawari Edi menambahkan, dengan berbagai upaya dimaksud, penyelenggara haji berharap jemaah tidak hanya mendapat asupan gizi yang cukup, tetapi juga terhindar dari risiko gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak lagi layak konsumsi. Dodi Istio melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Empat negara debutan dipastikan akan merasakan atmosfer perdana di ajang Piala Dunia FIFA 2026. Uzbekistan, Yordania, Curacao, dan Tanjung Verde menjadi wajah baru dalam turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Kehadiran empat tim ini dinilai menambah warna sekaligus membuka peluang lahirnya kejutan pada edisi kali ini.
4: Saya menganalisa memang Uzbekistan ini yang lebih siap untuk menghadapi pertandingan Piala Dunia ini.
10: Pengamat sepak bola Sumatera Barat Muhammad Arief Kejaksono menilai Uzbekistan menjadi tim debutan yang paling berpeluang melangkah lebih jauh dibanding tiga negara lainnya. Menurutnya, Uzbekistan memiliki komposisi pemain yang berpengalaman internasional dan kualitas permainan yang lebih matang. Arief menyebut keberadaan pemain bertahan Abdukonir Kusanov yang bermain di level tertinggi Eropa menjadi salah satu kekuatan Uzbekistan. Pengalaman para pemain di kompetisi elit dunia dinilai dapat membantu mental bertanding Uzbekistan menghadapi tekanan turnamen sebesar Piala Dunia.
11: Uzbekistan kalau menurut saya juga salah satu tim kuda hitam akan bertanding di Piala Dunia kali ini dibanding tiga tim lainnya. Menurut pengamatan saya, Uzbekistan ini kita sudah melihat gaya permainannya yang berbeda, dan di situ ada Kusanov juga, back Manchester City. Dia sudah main di liga besar, untuk Liga Inggris, sudah main di Champions League. Mungkin untuk dari empat tim debutan itu, Uzbekistan yang kayaknya akan melangkah lebih jauh.
10: Sementara itu, hal senada juga diungkapkan pelatih sepak bola Sumatera Barat Ismail Fahmi. Menurutnya, Uzbekistan menjadi debutan yang paling siap tampil untuk bersaing. Ia menilai kesiapan tim, organisasi permainan, hingga pengalaman internasional menjadi faktor utama yang membuat Uzbekistan lebih diunggulkan dibanding Yordania, Curacao, maupun Tanjung Verde.
4: Dari pertandingan-pertandingan saya menganalisa, memang Uzbekistan ini yang lebih siap untuk menghadapi pertandingan Piala Dunia ini gitu kan. Bukan kita mengecilkan Yordania, Turako, dan yang lainnya dari empat tim ini. Saya rasa yang lebih punya kans itu Uzbekistan lebih siap gitu dalam menghadapi Piala Dunia ini.
10: Untuk Curacao, Ismail menilai tim asal kawasan CONCACAF itu harus berjuang keras meski memiliki sejumlah pemain diaspora berkualitas. Kehadiran pelatih terkenal serta pemain keturunan Eropa memang meningkatkan kualitas tim. Namun pengalaman tampil di turnamen besar dinilai masih menjadi kendala. Sementara Tanjung Verde disebut memiliki kekuatan fisik dan kecepatan, tetapi diprediksi akan kesulitan bersaing menghadapi tim-tim elit dunia. Selain tim debutan, Ismail Fahmi memprediksi timnas Argentina, Prancis, Spanyol, dan Inggris masih akan menjadi unggulan utama di Piala Dunia 2026. Namun khusus untuk Asia, ia memprediksi tim nasional Jepang dapat menjadi salah satu tim yang mampu menciptakan kejutan besar di turnamen tersebut. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Lahan menjadi kendala pembangunan huntap pasca bencana. Jemaah Haji Kloter 14 asal Kota Padang dan Mentawai pagi tadi dilepas dari Masjid Nurul Iman Padang menuju Asrama Haji Padang. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, jangan lupa untuk Anda yang nanti ingin request lagu kemudian berbagi salam, silahkan pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kita bersama di opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Nanti lagu-lagunya sudah disediakan, Anda tinggal telepon ke 0751 812 878 atau ke WhatsApp 0811 66 66 975.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bersatu Radio Republik Indonesia, Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar? Kita bersama di Opsi untuk hari ini, obrolan pilihan lagu siang ini. Lagu-lagu yang sudah dipersiapkan dan tentu untuk Anda yang ingin request, silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Ada The Massive, Diam Tanpa Kata, Reza Herlambang, Janji Putih, Juicy Luisi, Terlalu Tinggi, Cakrakan Kekasih Bayangan. Kemudian ada Bunga Citra Lestari, Memilih Dia, Bondan Prakoso, Tetap Semangat, Last Child, Ketidakrelaanku, Marcel Menunggu, Hanindia, Pupus. Kemudian ada Maudy Ayunda, Kejar Mimpi. Terus ada Gita Gutawa, Selamat Datang Cinta, Padi Menanti Keajaiban, Rizky Febian, Makna Cinta, Soundwave, Kamulah Satu-Satunya, Yuka Tamada, Pasrah, Afgan Sadis, Noah, Suara Pikiranku, GAC 1, dan Derby Romero, Kuasa Cintamu. Saya akan langsung terima di 812878. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar?
1: Ya, kembali lagi bersama tidak hanya penggemar Maudy Ayunda tapi juga ada tambah satu lagi saya.
0: Iya.
1: Agnes
0: Lahajeng. Udah Asa Hanafi tulis di WhatsApp ya waktu itu.
1: Iya.
0: Baiklah, ternyata Hanafi banyak nih ngefans sama artis.
1: Ya.
0: Berarti hari ini emang pengen dengar Maudy Ayunda kan?
1: Ya.
0: Baiklah. Kejar Mimpi itu judulnya. Ya. Silakan salamnya buat siapa Hanafi?
1: Salam pertama buat Taita, semoga saya selalu lancar aktivitasnya. Buat Anda yang ingin dengar cek patah di jam 2 siang sama jam 5 sore. Kemudian untuk komunitas Mapindo dengan jam 8 malam hari ini.
0: Kalau hari ini nanti bukan sama Mavindo nanti. Kalau Mavindo
1: Sabtu.
0: Oh, Mavindo ini off dulu untuk beberapa waktu Hanafi. Yeah. Kalau besok astronomi. Nah, kalau nanti ada lagi tuh nanti.
1: Senin itu Muslimah Tunggak Nagari, Selasa dari M Jamil, kemudian hari Kamis kemarin Padang Potgen. Ya, terus salam buat Angke Gazi, kemudian buat ini Kak Rahma, Kak Mary, buat ini buat Pak Gus, buat Bang Andi Udistira, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bu Indra Hanum, buat Bang Pecan, kalau di Korea tuh Bang Pecoy gitu. Kalau di Cina tuh Bang Teciang.
0: Oh gitu. Banyak ya nama Bang Tecan ini.
1: Ya, buat ini buat semuanya aja.
0: Oke. Baik Hanafi, terima kasih banyak ya.
1: Buat semuanya aja itu aja. Terima kasih.
0: Terima
1: Bang
0: kasih.
1: Bang Tecan itu bahasa Jepang. Ya itu aja. Terima untuk saat ini.
0: Terima kasih
1: kalau ada waktu
0: Hanafi
1: lanjutkan lagi saham-sahamnya di Wang Lindu.
0: Boleh gitu. Hanafi.
1: Ya siap. Selamat siang Tarita.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi di Rimbo Datar sudah bergabung. Dan kita akan terima di belakangnya Hanafi. Kira-kira siapa ya yang bergabung untuk siang hari ini? Halo, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa?
2: Dengan Ali.
0: Dengan Ali.
2: Ali di Boda.
0: Ali di Boda. Oh, yang di Boda Simawang ya?
2: Iya, Kak.
0: Oh iya, Bang Ali.
2: Apa kabarnya, Karita?
0: Kabar baik, Bang Ali. Gimana, Bang? Sehat?
2: Sehat, Kak.
0: Sehat, alhamdulillah. Biasanya Bang Ali lewat
2: WhatsApp. Mana di sana, Kak, keadaan cuaca?
0: Oh, sekarang lagi gerimis nih, Bang Ali.
2: Oh, ya.
0: Bang Ali udah dengar lagunya, Bang?
2: Lagu
0: Yang mana?
2: Cakrakan tadi siapa judulnya, Kak?
0: Cakrakan Kekasih Bayangan. Mau?
2: Ya itu aja lah, Kak.
0: Oke, silahkan salamnya Bang Ali.
2: Salamnya pertama buat Kak Rita.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Terus?
2: Lancar selalu rezekinya.
0: Amin.
2: Dan aktivitasnya.
0: Iya. Terus?
2: Terus salam buat yang pertama tadi, Kak.
0: Oh, Hanafi.
2: Hanafi.
0: Haha, Hanafi dari Meratar.
2: Salam. Terus salam yang akan bergabung aja, Kak.
0: Oke, baik. Untuk semua-semua yang
2: gabung. Kita masih baru.
0: Terima.
2: Semua disalamnya aja, Kak.
0: Oke, Bang Ali terima kasih ya.
2: Terima kasih ya, Kak.
0: Sama-sama. Wah, saya masih nunggu-nunggu nih apakah Bang Ali ada penutupnya juga nih. Bang Ali terima kasih sudah bergabung. Kalau biasanya Bang Ali di Bodasi Mawang ini kan pakai WhatsApp. Nah, sekarang muncul nih suara Bang Ali lewat 08 11 66 66 975. Oke, nanti lagunya kita putar ya. Tadi ingin dengarkan Cakrakan, judulnya Kekasih Bayangan. Halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum Harita.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Kak.
0: Aduh. Minum-minum dulu deh, minum.
3: Ya udah.
0: Kalau begitu.
3: Apa kabar, Kakak?
0: Kabar baik, Kak Diana. Hujan enggak di situ?
3: Air turun. Iya, dari langit.
0: Iya. Wah.
3: Kakakku udah makan nasi di siang hari?
0: Makan nasi udah. Cemilan cipulunya belum nih.
3: Itu, apa enggak ada yang bawa ke sana?
0: Cemilan cipulu 11. Iya.
3: Maunya
0: deh.
3: Apa?
0: Maunya
3: kalau dupu mah sakit perut nanti.
0: Oh, ini lagi musim ya sekarang ya?
3: Ya lagi.
0: Banyak
3: berapa
0: tuh orang
3: kilo, Kak?
0: Beli. Enggak tahu.
3: Karena juga enggak
0: belum beli. Belum beli soalnya.
3: Masih mahal atau udah murah sih ya?
0: Kalau baru-baru seperti ini enggak tahu
3: mahal
0: juga.
3: Ya? Mahal biasanya itu. Belum nanti, ada pernah beli.
0: Nanti deh kita tunggu harganya turun dulu.
3: Enggak tunggu yang bawain siapa.
0: Kita tunggu yang bawain siapa. Aduh, jangan dong, jangan.
3: Angka gaji tuh yang dari Bukit Tinggi Mbak Padang.
0: Oh iya. Angkel Gazi jangan-jangan punya itu ladang.
3: Iya,
0: itu ya?
3: Iya, ladangnya ya. Pada Karama lah, Karama.
0: Karama punya kebun itu.
3: Iya, di Batu Angkar.
0: Kalau Kak Diana punya uangnya untuk beli.
3: Pound duit. Untuk beli ya.
0: Kak Diana mau request yang mana nih?
3: Apa aja, Kak? Namun itu dari Hanafi tadi.
0: Oh, dari Hanafi. Ya udah, iya. Tadi ada Hanafi, ada Bang Ali. Terus lagu-lagunya ada The Massive, Diam Tanpa Kata, Reza Herlambang, Janji Putih, Juicy Luisi, Terlalu Tinggi, Bunga Citra Lestari, Memilih Dia, Bondan Prakoso, Tetap Semangat, Last Child, Ketidakrelaanku, Marcel, Menunggu, Hanindia, Pupus, Gita Gutawa, Selamat Datang Cinta, Padi, Menanti Keajaiban, Rizky Febian, Makna Cinta, Soundwave, Kamula Satu-Satunya, Yuka Tamada, Pasrah, Afgan Sadis, Noah, Suara Pikiranku, GAC.
3: Yang Kamula Satu-Satunya tadi siapa, Kak?
0: Soundwave.
3: Kan yang Kamula Satu-Satunya.
0: Ah, bisa kan? Jadi, iya. Bisa jadi tuh, bisa jadi iya, bisa jadi tidak.
3: Iya, apa aja lah.
0: Yang penting Kamula Satu-Satunya.
3: Oke, Kak Adita.
0: Oke.
3: Terima kasih, Kak Adita.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada salam tuh, Kak Diana. Wah, Kak Diana lupa nih mau salam-salam buat siapa. Tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk Kak Diana yang lupa menyalami tadi, mudah-mudahan juga menikmati lagu yang dipilih sendiri. Oke, pendengar, nanti saya undang Anda kembali di telepon, WhatsApp, dan juga dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ih, tumben banget sih kakak cepet pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
1: Ah, sudahlah dek. Nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, dek, sini deh. Kakak ada rezeki dikit nih.
0: Ah.
1: Buat adek sama ibu. Ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor. Nah, terus dapet deh. Nah, sekarang hayuk. Siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
0: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
1: Tapi deh.
0: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
2: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Radio Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita kembali di opsi untuk siang hari ini. Ada beberapa menit ya sebelum cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Kembali
1: Uni Macan Jiro.
0: Ada Bang Taichan.
1: Semalam udah Dinda Macan.
0: Sekarang ada Uni Macan. Penelponnya Bang Taichan.
1: Waduh, menyalai.
0: Menyalai Macan.
1: Waduh banget, apa
0: menyala
1: kabar
0: Macan.
1: Uni? Apa kabar Uni?
0: Kabar baik Bang Chan.
1: Wah, oke okay deh kalau gitu. Semalam Bang Taichan cerita bola sama Dinda Macan.
0: Oh iya, kalau cerita bola emang cocok sama Dinda Macan.
1: Tahu aja Uni ya, di mana Uni bisa tahu?
0: Ya tahu lah Bang.
1: Iya deh kalau
0: sebentar
1: gitu.
0: Ini Abang yang bilang.
1: Lupa aku nih, aduh.
0: Bang, Abang mau yang mana Bang lagunya Bang?
1: Enggak tahu, sebutin aja cepat loh nih. Ini cek fakta.
0: Iya, The Massive, ya, diam tanpa kata, Reser Lambang, Janji Putih, Juicy Luisi terlalu tinggi, Bunga Citra Lestari memilih dia, Bondan Prakoso tetap semangat, Last Child ketidakrelaanku, Marcel menunggu, Hanindia pupus, Gita Gutawa selamat datang cinta, Padi menanti keajaiban, Rizky Febian makna cinta, Yuka Tamada pasrah, Afgan sadis, Noah suara pikiranku, GAC 1 dan Derby Romero kuasa cintamu. Abang mau yang mana?
1: Kayaknya ke BCL
0: lagi. BCL. Oke, silahkan salamnya okay. Bang.
1: Salam buat yang udah gabung ya Uni ya, yang udah gabung. Terus nanti.

0: pasti ia akan gabung juga disalamin semua tanpa terkecuali loh nih, semuanya ya Uni ya. Spesial buat trio Macan Bandung sana dan duo Love Song ya Uni ya.
1: Oke.
0: Baiklah. Mau kasih banyak Uni.
1: Sama-sama Bang Chan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Chan itu apa? Mana tahu saya bilang Bang Cantik. Tapi bukan, tapi Bang Chan itu adalah Bang Teddy Macan. Oke, Bang Teddy terima kasih banyak. Dan Bang Teddy Syafa juga apa kabar yang di Mawar Putih? Mudah-mudahan siang hari ini juga monitor Bang Teddy. Jadi Bang Teddy biasanya kan monitor, tapi gak tahu ya sekarang Bang Teddy masuk atau WFH, saya kurang tahu juga nih. Oke, pendengar, kita akan kecek fakta dulu pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah akun tweets yang mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Akun tweets tersebut menggunakan nama dan foto profil Sakti Wahyu Trenggono. Faktanya, akun tweets yang mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kkp.go.id, Pranata Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Yesinia menegaskan bahwa untuk selalu waspada terhadap penipuan dan akun palsu yang mengatasnamakan para pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Segala bentuk informasi resmi bisa diakses melalui situs resmi kkp.go.id. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Bro, satu Radio Republik Indonesia Padang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Di sini mendung, tapi ini gimana?
0: Oh, di sini hujan. Hujan gerimis. Hujan gerimis.
1: Iya, sama. Ini pancaroba berubah-ubah cuaca dalam hari ini.
0: Iya, Uncu. Tapi tetap lancar kan aktivitasnya, Uncu?
1: Iya lah, Uncu. Kalau ada persatu tetap lancar. Soal yang ada yang menghibur nih.
0: Iya, terima kasih, Uncu Dipo.
1: Iya.
0: Uncu sudah dengar lagu-lagunya apa?
1: Ini ceweknya apa yang tinggal nih?
0: Yang tinggal. Bentar ya, kita lihat dulu ada siapa nih? Ada Hanindia, Pupus, Gita Gutawa, Selamat Datang Cinta. Kemudian itu saja, Uncu.
1: Hanindia lah, Pupus.
0: Oh, Hanindia saja. Oke, Pupus. Uncu salamnya buat siapa?
1: Salam yang spesial untuk Uni.
0: Terima kasih. Oh ya, ini ada Yuka Tamada juga, Uncu. Belum terbaca tadi. Pasrah judulnya.
1: Sudah saya pilih tadi.
0: Boleh, nggak apa-apa. Terus lanjut salamnya.
1: Salam yang spesial untuk Uni yang mendengarkan suara kita berdua, Uni, di studio Persatu RI Padang di Padang, Uncu Dipo di 67 serta Solo. Ini punya masjid baru ya, selamat ini.
0: Oh, itu bukan baru sih, Uncu. Itu kan namanya dulu surau. Nah, sekarang udah jadi masjid namanya.
1: Masjid apa namanya, lupa nih.
0: Angkasa.
1: Ya, Angkasa. Ya kan baru jadi masjid, kan baru
0: jadi masjid.
1: Selamat ya, ada hari Jumat pertamanya tadi ya.
0: Iya, jadi gini untuk pendengar kita semua juga nih. Jadi mulai hari ini kan hari Jumat nih. Ini kan sholat Jumat perdana di Masjid Angkasa. Jadi untuk besok-besoknya setiap hari Jumat itu ini Uncu, sholat Jumatnya bisa di Masjid Angkasa. Jadi pendengar kami yang ada di Padang atau mungkin yang sedang arah-arah sini ya.
1: Tempatnya strategis di tengah-tengah kota lagi.
0: Iya, di lingkungan RRI Padang. Jadi boleh mampir kalau mau sholat Jumat gitu loh di Masjid Angkasa.
1: Iya, bisa jumpa sama penyiarnya yang di pekerja dan lain-lainnya.
0: Iya.
1: Kata-kata.
0: Betul.
1: Jadi kita tahu mana yang ini, mana yang itu.
0: Iya, betul. Betul sekali, Uncu.
1: Nah, iya. Itu salamnya untuk fan RRI, krunya, pimpinannya, fan-nya. Salam aja untuk semua-semua ini.
0: Oke, Uncu.
1: Dan yang lain juga mau masuk rame ini. Halo, yang lain juga mau masuk rame. Salam untuk semua-semuanya. Pendengar aktif dan pasti ditunggu lagunya ini. Dengar lagu.
0: Oh, Uni putar
1: lagunya di sana. Dengar lagunya di sini.
0: Iya, baik.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo di Namsuku Kota Solo yang tadi memilih Hanindia. Pupus tadi pilihan Uncu Dipo. Berarti sudah dua lagu ya. Oke, kita akan terima kembali di belakangnya Uncu Dipo. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Uni Ita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini dengan Juwita.
0: Iya, Uni Ita, Uni Juwita. Di Pariaman kan?
2: Iya, Pariaman di Selatan, Pariaman. Daerah Kulgaji Marunggi.
0: Oh, di Pariaman Selatan. Udah lama gak gabung nih Uni Juwita?
2: Iya, menitur dan payah ada pejabat-pejabat payah ada
0: masuk. Oh, gitu.
2: Apa cara nama awak? Kau awak baru bergabung lo baru sibuk.
0: Oh, namanya opsi request-request lagu, minta-minta lagu.
2: Lagu-lagu apa contohnya tuh?
0: Lagu Indonesia. Ini ada The Massive nih, judulnya Diam Tanpa Kata. Reza Herlambang Janji Putih.
2: Kalau Krisdayanti besar utanto.
0: Oh, sekarang di list sekarang tidak masuk Uni.
2: Ya, ceweknya ada penyanyi cewek.
0: Ada Yuka. Yuka Tamada Pasrah, kemudian Gita Gutawa Selamat Datang Cinta. Itu yang cewek yang tinggal.
2: Duo tuh yang cewek lagunya tuh.
0: Heeh.
2: Pasrah tuh siapa penyanyi tadi tuh?
0: Yuka Tamada.
2: Atau yang Gita Gutawa tadi, Selamat
0: Gita
2: Datang
0: Gutawa,
2: Cinta.
0: Selamat Datang Cinta. Yang mau nih Nio.
2: Coba lah dengan itulah Gita Gutawa.
0: Oh, Gita Gutawa, Selamat Datang Cinta. Untuk sih salam Uniko.
2: Enggak bisa dipilih lagu ada lah di stadion gitu.
0: Alah di stadion. Kalau ingin dipilih Uni malam-malam nih Ruang Rindu namanya.
2: Oh, Ruang Rindu sih ada bisa masuk sekolah. Nah. Misalnya dulu Ruang Rindu itu sih
0: kayak. Aduh, memang siku
2: nih. Kira-kira tadi di RRI satu Bukit Tinggi aja
0: oh,
2: gitu.
0: Oh, di setiap RRI Uni itu malam itu nama programnya Ruang Rindu sama namanya.
2: Ruang Rindu sama programnya jam 10 sampai jam 11. Jam
0: 21, 21 sampai 23, 9 sampai Sabaleh.
2: Oh, begitu.
0: Ah, masuk nih ya, bila-bila ya, bisa beko bisa ya.
2: Ah, beko malam belum ada ya.
0: Ah, jadi.
2: Sama siapa nyari gini Mbak Rita
0: kini, Rita Uni.
2: Oh, itu mana Rita?
0: Iya, iko yang ini Rita, kau ya. Salam kenal nih.
2: Salam kenal untuk Rita ya, Mbak Rita.
0: Allah, wah lacok dengan suara Uni mah.
2: Lihat cara di mana perompet tu, kau buang lihat terang aja gitu ya.
0: Alhamdulillah.
2: Oh,
0: di Pro Satu, di Pro Satu kan ini acok juga masuk mah.
2: Iyalah lah mulai dah baru baca pencet lah biasa apa ya sangat lah masuk tumben depek lah.
0: Iyo, sangat aja di stadion untuk Uni mah. Nih salamnya si Ani.
2: Salam tak Nirita. Saya sekarang lagi penyiar Poni, saya lagi Yudi itu penyiar sedaya. Ada guru-guru RI itulah gitu ya.
0: Ah ya.
2: Dan dah baru turun tadi saya mau uncu.
0: Uncu di po. Solo.
2: Solo ayah ya. Ada solo itu karena ada apa ada bunda Sarla ini dengan teman.
0: Oh ya.
2: Bawah nombor aku ada posisi ada Jonathan kok komentar tuh.
0: Oh ada Jonathan, salam nih untuk ya, ada Jonathan.
2: John Wedi itu namanya sana.
0: Oh itu, gitu. Panggilannya Jonathan.
2: Ah terus salam okay. Juga untuk bawah nombor saya ada Fiati di tinggi malak ke siapa itu kalau tak pergi senang siapa dia tu ya. Atau kawan nombor dia pokok di sama sakit masa di umbilin Mimi sama
0: banyak
2: Bantu.
0: Kawan ini mah.
2: Ada Fitro kayaknya kalau buat tuh salam untuk Fitro.
0: Kawan Uni aja tuh.
2: Ah iya, salam di udara lu pedal sobo aja lah alumni lah angkatan lah tamat lah
0: Oh, ini di situ aja dulu.
2: Iya, di situ ya udah tamat tadi di tiga bu koma.
0: Oke, mantap sip.
2: 2003 masuk 98 tamat 2003 gitu. Jadi ya, kok alumni PSBN kalau buat tuh jambah.
0: Iya, berarti senior Fitro.
2: Kalau anak-anak baru, senang sudah gini ada kenal lo ada Fitro. Itu tak ada cok masuk di daro, itu tak ada Fitro namanya.
0: Iya.
2: Salam untuk saya ya, Bunda. Hai. Bunda namanya. Sudah pernah ada di RI Bersatu lah, lupa anda tentu.
0: Siap.
2: Lupa ada punya apa.
0: Itulah Uni, cocok masuk Pro Satu ya nih.
2: Ayo, aku dapat nembak tak baca cibot tadi emak lah. Kalau ada pakai cibot tadi ya nembak lah.
0: Oke, mantap Uni Juwita kok.
2: Ayolah, makasih banyak.
0: Sama-sama Uni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Juwita yang di Pariaman Selatan. Terima kasih Uni Juwita. Ditunggu ya Uni Juwita masuk lagi nanti di opsi berikutnya di Ruang Rindu. Ruang Rindu itu baru boleh nih, baru bisa pilih-pilih lagu sendiri tapi sesuai dengan tahunnya. Karena setiap hari itu beda-beda Uni. Beda-beda tahunnya, kalau nanti malam tuh lagu mancanegara, lagu barat. Nah Uni Juwita bisa tuh, kalau besok itu bebas nih, Uni bebas pilih lagu yang mana saja. Oke pendengar, kita ke lagu dulu karena sudah ada tadi Bang Teddy Macan, ada Uncu Dipo dan Uni Juwita. Kita ke lagu dulu, senanti akan balik lagi. Terima Anda di telepon ataupun WhatsApp 08 11 66 66 975. Bang Tecan, ini dia lagunya ya, dari Bunga Citra Lestari.
3: Maafkan aku belahan hati.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
5: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
4: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
5: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
4: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi Ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bersama lanjutkan opsi untuk siang hari ini. Dan saya akan terima di 812878. Halo, selamat siang. Halo, selamat Halo. Siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Ya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Ghazi.
1: Iya, kakakku. Iya, opsi 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Kok agak lain ya suara Uncle Ghazi, di mana nih?
1: Di Batu Sangkar, Kak.
0: Oh, lagi di Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Iya, agak-agak jauh gitu terdengarnya.
1: Oh, jauh. Ya, dari Padangnya agak lebih jauh sekarang daripada biasanya.
0: dari Padang ya, iyalah, butuh.
1: Iya, biasanya dari Padang Panjang ke Padang yang masih jauh dari Batu Sangkar ke Padang enggak?
0: Berarti
1: mungkin karena ini tersambung juga sama orang Bekasi yang mungkin semakin jauh jadi suaranya, Kak.
0: Oh, gitu. Sekarang tersambung nih. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum,
0: Kak Rita. Muncul suara berikutnya. Halo, Kak Mary.
2: Halo, Kak Rita.
0: Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Mary gimana?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya.
0: Kalau di sini cuaca sore-sore, apalagi sore-sore sering hujan. Sekarang tadi habis gerimis. Kalau di sana gimana cuacanya Bekasi?
2: Bekasi cerah.
0: Cerah.
2: Terus ada mendung juga.
0: Oh.
2: Kayak gitu aja.
0: Cerah, mendung, hujan. Itu memang cuaca ya.
2: Hujan sih enggak.
0: Alhamdulillah. Oh, cerah sama mendung aja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Cerah, mendung.
1: Sudah makan siang enggak, Kari?
0: Sudah Uncle Ghazi. Uncle gimana?
1: Saya baru hari ini dengar Kak Rita yang bahasa Minang kan sama oh. Ibu Ibu Juwita dari
0: Uni Juwita. Iya.
1: Baru saya dengar Kakak berbahasa Minang.
0: Mengikuti Uni Juwita.
1: Iya.
0: Kalau Uncle Minang, saya Minang juga nih, Uncle.
1: Ini orang Bekasi ini aja deh, Kak, bawa bahasa Minang.
0: Iya.
1: Mungkin karena lidahnya dari 91 udah berbahasa Indonesia Raya kan.
0: Oh, di Bekasi. Tapi masih bisa kan, Kak Mary, bahasa Minang?
2: Oh, lancar dong, Kak Rita.
0: Oh, lai masih bisa, Kak.
2: Lancar aja, ya.
0: Lai bisa, Giroya, Mak.
2: Lai bisa, Mak Nyo.
0: Iya, mantap lah kalau gitu.
2: Aku bilang gak bisa.
0: Ah, sialan ya, canda bisa, ya kan?
2: Iya. Oh, bisa dong.
0: Siapa tahu uncle nih yang tidak bisa bahasa Minang lagi.
1: Bisa dong, rancak mana?
0: Rancak mana? Honde mande.
2: Rancak mana?
0: Iya. Uncle sama Kak Mary mau lebih yang mana nih?
1: Apa lagunya yang tertinggal lagi, Kak? Coba tolong bacain, Kak.
0: Yang masih ada itu.
1: Ingat nih, Bang As, baru kali ini juga kita dengar suaranya, Kak. Biasanya kan chat WA aja.
0: Oh iya, Bang Ali di Bodang.
1: Bang Ali di Cibodang, Semawang, ya, Kak, ya.
0: Semawang, iya, betul. Sudah masuk lewat telepon.
1: Iya, saya dengar tadi kok. Nomor 2 ya, tadi kan habis itu Bang Hanafi.
0: Setelah Hanafi. Lagu-lagunya ada Darby apa? Romero, Kuasa Cintamu, GAC 1, Noah Suara Pikiranku, Afgan Sadis, Yuka Namada Pasrah, Rizky Febian Makna Cinta, Padi Menanti Keajaiban, Marcel Menunggu, Last Child Ketidakrelaanku, kemudian Bondan Prakoso, Tetap Semangat, Juicy Luisi Terlalu Tinggi, Reza Herlambang Janji, dan The Massive Diam Tanpa Kata, itu lagunya, Angkel.
2: Boleh 2, Kak Rita?
0: Boleh.
1: Yang sebelum tadi apa, Kak? Yang sebelum sadis tadi, Kak?
0: Sebelum sadis, sebentar. Suara Pikiranku dari Noah?
1: Noah aja satu, Kak.
0: Noah, oke. Okay. Kalau Kak Mary yang mana?
2: Aku dari ini aja deh. Marcel aja deh.
0: Marcel
2: apa judulnya?
0: Menunggu.
2: Kak Rita?
0: Menunggu
2: ya? Mm-mm. Oh, jangan menunggu deh.
0: Jangan menunggu.
2: Oh, apa ya tadi ya? Apalagi tuh?
0: Tapi
1: Padi menanti keajaiban nggak?
0: Menanti keajaiban.
2: Oh, ya boleh.
0: Nah,
2: Padi. Iya udah, Padi.
0: Oke. Okay,
2: Padi
0: baik,
2: aja.
0: Baiklah. Silahkan. Salamnya dari siapa dulu nih? Dari Kak Mary dulu.
1: Padi Rebon.
2: Salamnya Uncle Gazi aja deh.
0: Uncle Gazi mewakili. Silakan
1: Uncle. Salam
0: Kak
1: dulu.
2: Oh iya, yaudah salam mau... salam dari salam untuk Karita, salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Semangat. Jangan kendor ya Karita.
0: Kalau udah lapar nanti kendor tuh. Kalau udah lapar lagi.
2: Selalu positif. Kedepannya capai cita-citanya. Amin. Salam juga yang udah gabung tadi buat siapa? Mm-hmm. Ada Judivo ya?
0: Iya, Judivo. Kanja.
2: Judivo terus.
0: Bang Hanafi, Bang Ali, Kak Diana.
2: Pak Diana, Burjano.
0: Bang Teddy.
2: Bang Cut Tamame.
0: Uni Juwita,
2: Pak ada Agus. Uni Juwita.
0: Oh iya, Pak Agus belum.
2: Bang Hendra dari Cilacap itu.
0: Bang Hendra.
2: Tedinda, terus Kak Diana.
0: Iya.
2: Tajudin
0: juga ada, Tajudin.
2: Tajudin, boleh deh. Ada. Salam buat Tajudin. Dari terus. Mary ini salamnya.
0: Okay.
2: Salam buat juga buat Akal Gazi, buat Rahma,
0: iya.
2: Dan buat semua-semua yang gabung sama yang belum. Salam sehat selalu dari Mary. Silahkan Akal Gazi.
0: Silahkan.
1: Ibu Irza Hanum masih gabung lagi Kak?
0: Ini nih Ibu Irza Hanum di WhatsApp di 08 11 66 66.
1: Sabar Bu ya, sebentar Bu, habisin.
0: Okay. Selain
1: salam
0: setelah
1: yang pertama dan terima kasih buat Ibu semuanya sehat selalu, penjamun murah rezeki dan bahagia selalu. Buatnya ke Kak Rita yang lagi juga sehat selalu Kak, lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Kak Rita. Salam buatnya ke Kak Mary ini yang lagi gabung sama Kak Rita, sehat selalu keluarga di Bekasi.
0: Iya.
1: Salam buatnya Ibu Irza Hanum, semoga di sini bisa masuk sama Kak Rita. Salam buatnya Om Anur di Tumpangia, buatnya Ibu Semara Murni, Om Ayu di Padang Pasir, buatnya Maite Gope. Salam buatnya Pak Anton Pak Staf, salam buatnya Bang Budi Cianengago. Salam buatnya Bang Fitro, salam buatnya Bang Hanafi Juripo, buatnya Bang Sino, salam buatnya Kak Diana Kak Ulan, salam buatnya Kak Ika, buatnya Bang Teddy, buatnya Ibu Anwar. Salam buatnya Joniang, buatnya Bang Rian, buatnya Bang Anil, buatnya Bu Cica di Tarandam. Salam buatnya Pak Agus, salam buatnya Bang Cici Tamame. Pokoknya salam kompak jalan buat semuanya yang biasa gabung di Pro 1 Padang. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati. Terima kasih Kak Rita.
0: Baik, terima kasih kembali Uncle Gazi, Kak Mary.
1: Selamat siang.
2: Terima kasih Kak Rita.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Senar Kak Mary. Oke, itu dia sudah bergabung Kak Mary dan juga Uncle Gazi ya. Berarti sudah dua lagu juga akan kita putarkan. Ada Bu Irza Hanum juga, apa kabar? Yang di Bu Irza udah ini, udah hilang lagi. Jadi saya ke 812878. Halo, selamat siang.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siang Kak Rita cantik.
0: Selamat siang juga Kak Ika manis.
3: Rita makan.
0: Iya, tadi
3: sudah makan dong?
0: Sudah. Kak Ika sudah?
3: Belum,
0: lagi
3: males.
0: Oh, lagi malas. Tapi cemilannya banyak.
3: Alhamdulillah.
0: Oh, itu sama saja.
3: Kamu juga bohong ya.
0: Kak Ika, Kak Ika. Tadi disalamin tuh Kak Ika sama Kak Mary dan Uncle Gazi. Disalamin
3: iya,
0: tadi.
3: Iya, kayak dua sejoli.
0: Kak Ika.
3: Romeo and Juliet.
0: Oh, bukan Romeo dan Juliet. Iya, itu Uncle Gazi.
3: Iya, namanya Gazi itu kayak
0: tulang. Jangan ditukar cinta namanya.
3: Iya.
0: Terus Kak Ika gimana kabarnya, sehat? Tadi udah ditanya belum?
3: Alhamdulillah.
0: Dah.
3: Aku senang sama Uncle Gazi sama Kak Mary.
0: Oh iya. Kalau sama Rita?
3: Senang juga, malah lebih.
0: Kirain enggak senang.
3: Apalagi dengar dramanya Rumah Hantu Ayah.
0: Oh, Rumah Baru Ayah.
3: Rumah Baru Ayah. Rumah Baru Ayah. Banyak tuh kejadian kayak gitu.
0: Tunggu drama-drama berikutnya ya.
3: Pintar Kak Ara. Kak Rita ya dong, senior lah. Aku pilih itu yang aja, Afgan.
0: Afgan. Afgan tadi apa ya? Sadis.
3: Sadis.
0: Sadis. Salamnya buat siapa Kak Ika?
3: Salam buat Kak Rita, semoga semakin sukses.
0: Amin.
3: Sehat selalu. Oh, selalu dikasih Allah yang terbaik keluarga. Ya, akhirat rezeki yang melimpah berkah. Amin. Ku RRI semuanya, Angga, Kak Rama, Kak Mary. Ibu Irhanum. Bang Taichan, Bang Taichan tuh kalau nggak tanyain sambal Ibu Irzahana nanti dia nggak makan.
0: Iya, tapi
3: tanya tadi kenapa nggak ditanyain apa?

0: kan. Jadi catering aja.
1: Iya, cateringnya punya Bu Irza Hanum.
0: Kan hebat-hebat. Aku pingin belajar bikin
1: apa?
0: Manisan buah tap itu aku enggak pernah, kami enggak pernah makan di sini.
1: Oh, manisan buah tap.
0: Iya, Irza Hanum sering bikin katanya.
1: Oh iya.
0: Iya, Kak Tito kan sering-sering tanya menunya.
1: Ah, Bu Irza ternyata banyak ya menu-menunya ya.
0: Iya, menunya hebat-hebat.
1: Iya, tinggal kita cicipi ya. Tinggal kita coba aja kapan,
0: iya,
1: Bu Irza.
0: Iya, walaupun kita gak nyobain tapi kita udah ngiler juga sih, oh, jadi kenyang.
1: Dari namanya aja sudah menggugah selera.
0: Bentar masak, suka masak karena menunya banyak.
1: Pintar masak, suka masak. Kalau kita berdua suka makan.
0: Kita suka makan. Iya juga. Ada yang suka makan, ada yang suka masak ya.
1: Dia harus seimbang, Kak Ika. Iya. Kalau Bu Irza masak terus, siapa yang makan? Ya kan?
0: Nah. Itu keluarganya kan banyak, nanti dibagi-bagi tetangga, bagi-bagi kami.
1: Emang kami tetangga Bu Irza?
0: Ya kan bisa di COD.
1: Kan kami di Batipu.
0: Ya nanti kan dikirim, kan sekarang gampang ngirimnya.
1: Oh iya, Bu Irza kirim foto aja dulu Bu Irza. Kirim foto makanannya aja dulu.
0: Iya, fotonya aja udah ngiler ya.
1: Fotonya aja.
0: Kalau lagi benar, wow.
1: Wow.
0: Iya, buat ya, Bang Ade. Buat Pak Agus.
1: Pak Agus, Pak Anton.
0: Pak Anton.
1: Pak Nokos.
0: Tajudin.
1: Tajudin.
0: Bang Ali. Pokoknya yang udah gabung tadi semuanya, yang mau gabung semuanya, sebesar Bakar Risa yang ada
1: semua. Oke, baik.
0: Terima kasih Pak Risa. Udah gak ini pada yang Risa?
1: Gerimis tadi.
0: Oh, gerimis.
1: Iya, gerimis.
0: Oh, berarti sama ya.
1: Iya, gerimis. Jadi gerimis. Sekarang udah teduh sih.
0: Gerimis. Udah. Mengundang.
1: Gremis ya, mengundang, udah. Ada nih lagunya?
0: Iya, Kak Rita boleh tanya satu enggak?
1: Enggak boleh.
0: Boleh aja lah, satu aja.
1: Apa tuh, apa
0: kenapa
1: tuh?
0: Di radio Pro 1 Padang ini enggak ada lagu minum?
1: Oh, Pro 1 RRI Padang. Nah,
0: RRI 1 Padang.
1: Iya.
0: Sama dangdut kangen juga sih.
1: Ada di, tapi di Pro 4, di Pro 1 memang enggak ada.
0: Iya, di Pro 4. Enggak bisa ada. Dapat di sini.
1: Oh.
0: Jadi pakai itu.
1: Pakai ini aja, pakai.
0: Iya, paketnya kebanyakan, Kak Rita.
1: Oh, iya. Baiklah. Mudah-mudahan
0: nggak bisa manual, sayang juga sih, tapi nggak apa-apa lah, nanti ketinggalan Pro 1.
1: Iya,
0: tapi sekali ada ini lah lagu dangdutnya.
1: Oh, lagu dangdut memang nggak ada di sini, tapi kalau minang
0: dulu ada ya.
1: Oh, dulu ada memang Pro dangdut dulu di, kan di sini. Oh. Habis itu pindah ke Pro 4.
0: Lagu opsi, ya, bukan opsi Ruang Rindu itu kenapa enggak ada lagu agak terbaru 2004 sampai 2006.
1: Nah, lagu terbarunya di Pro 2.
0: Oh, di Pro 2 tuh.
1: Kalian mau baru-baru sekali di Pro 2, Kak Ika.
0: Oh, enggak bisa ditukar-tukar balik ya?
1: Oh, enggak bisa diputar. Kan dia ada segmen-segmennya sendiri, Kak Ika.
0: Oh.
1: Jadi ya, emang ya. Begitu.
0: Makasih banyak ya Kak Risa.
1: Sama-sama. Gak apa-apa Kak Ika, gak ada salah kok. Gak ada salah apa-apa.
0: Enggak, aku banyak nanya, banyak hitung.
1: Gak apa-apa Kak Ika.
0: Singin aja dengan kayak gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi pulangnya ya Kak Risa.
1: Baik, terima kasih Kak Ika.
0: Makasih juga sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Batipuah, terima kasih sudah bergabung. Sudah cerita-cerita juga ya. Oke, kita langsung ke lagu dulu, pendengar. Tetap di sini. Ini lagu Suara Pikiranku, Noah. Ini permintaan dari Uncle Gazi. Kemudian nanti ada Padi, ada Afgan juga akan hadir.

0: sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kalau mau cepat, ada biaya tambahannya.
2: Ini gak benar nih. Tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
3: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
4: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya.

101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, pukul 14:53 waktu Indonesia Barat. Kita berada di penghujung kebersamaan untuk opsi siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mulai dari ini tadi ya, mulai dari Hanafi tadi. Hanafi di Nembo Datar, Bang Ali di Bodas Simawang, Kadiana di Tunggul Hitam, Bang Teddy di Rawang. Kemudian Uncu Dipo di Solo, ada Undi Juwita di Pariaman Selatan, Angkel Gazi, ada Kameri juga tadi bergabung. Kemudian siapa lagi tadi ya? Wah. Pokoknya semua-semuanya yang bergabung siang hari ini, terima kasih sudah bersama. Oh iya, Kak Ika. Aduh, Kak Ika belum tercatat sih tadi soalnya, Kak Ika. Mohon maaf ya. Nah, Kak Ika, kita catat dulu nih namanya. Kak Ika di Batipuah. Oke, terima kasih. Dan pendengar, Kak Ika tadi ingin lagu dari Afgan, judulnya Sadis. Itu lagu terakhir kita untuk siang hari ini di opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Pendengar jangan kemana-mana karena masih begitu banyak rangkaian hiburan, informasi, dan program-program menarik lainnya yang bisa didengarkan di Pro 1 RRI Padang.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih. Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril pagi tadi melepas jemaah haji yang tergabung dalam kloter 14 asal Kota Padang di Masjid Nurul Iman Padang pagi tadi menuju Asrama Haji Padang. Kepada RRI, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang Zulfahmi menyebutkan jemaah haji Kota Padang yang dilepas pada kloter 14 ini berjumlah 111 orang. Pada kesempatan yang sama juga dilepas jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 8 orang. Totalnya jumlah 119 orang. Untuk jemaah haji asal Kepulauan Mentawai dilepas oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Mentawai, jelaskan Zulfahmi, untuk secara keseluruhan kondisi kesehatan jemaah haji saat ini dalam keadaan sehat walafiat, siap untuk bertolak ke Jeddah besok Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Lebih lanjut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang Zulfahmi menjelaskan, untuk keberangkatan jemaah haji embarkasi Haji Padang dibagi dalam dua gelombang. Untuk Kota Padang, 11 kloter di gelombang pertama dan 12, 13, dan 14 masuk dalam gelombang kedua. Untuk gelombang kedua, Zulfahmi menjelaskan mulai dari Asrama Haji Padang, jemaah haji sudah menggunakan pakaian ihram menuju Mekah Al-Mukarramah. Selengkapnya, informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Padang sore ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Bro, satu RRI Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar. Kondisinya memang lumayan sejuk ya untuk sore hari ini setelah tadi hujan. Sholat Jumat gitu ya untuk para pria. Ini sejuk sekali, luar biasa. Dan kemudian tadi juga ini ya, khusyuk terus. Tapi kalau jam segini sepertinya udah kebawa-bawa ngantuk nih ya pendengarnya. Apapun itu, yang penting ada kita menemani Anda di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat sore pendengar, ada saya Adrianto Jasman menyapa Anda di Padang sore ini ya. Ini sudah hari ke-8 bulan Mei 2026, gimana? Mudah-mudahan target-targetnya sudah di-prepare dari sekarang gitu ya. Apalagi ini udah triwulan 2, terus juga udah hampir pertengahan tahun juga. Mungkin ada hal-hal yang memang dikejar atau ditargetkan di tahun ini biar selesai lebih cepat juga, ya mudah-mudahan lah gitu ya. Yang penting untuk Anda semuanya pendengar, masih banyak rangkaian lagu-lagu spesial juga untuk Anda kesempatan sore hari ini. Informasi juga kita akan update untuk Anda semuanya. Namun sebelum ke acara selanjutnya, kami hadirkan terlebih dahulu pendengar satu paket siaran spesial untuk Anda semuanya kesempatan sore hari ini sekaitan dengan ekonomi digital ya. Dan pendengar, sore ini akan membahas sekaitan dengan pajak e-commerce terhadap pelaku UMKM digital. Dan berikut pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saudara, perkembangan teknologi digital saat ini membuat banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam dunia bisnis dan perdagangan. Kalau dulu orang harus datang langsung ke toko untuk membeli barang, sekarang cukup lewat smartphone, semua kebutuhan bisa dipesan kapan saja dan di mana saja. Fenomena ini membuat bisnis online berkembang sangat cepat. Banyak masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mulai memanfaatkan marketplace dan media sosial untuk berjualan. Selain lebih praktis, usaha online juga dianggap mampu menjangkau pasar yang lebih luas dengan modal yang lebih kecil. Di balik perkembangan e-commerce, pemerintah juga mulai memperhatikan aturan perpajakan dalam transaksi digital. Kebijakan pajak e-commerce pun menjadi perbincangan di tengah masyarakat karena dianggap memiliki dampak langsung terhadap pelaku usaha online. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita simak percakapan berikut ini. Akhirnya selesai juga balas chatnya customer.
1: Hari ini pesanan kamu banyak ya?
0: Lumayan parah sih. Dari pagi notifnya gak berhenti tuh berbunyi.
1: Wah, keren dong. Berarti tokomu makin ramai sekarang.
0: Alhamdulillah. Apalagi sejak aku mulai aktif promosi di media sosial sama ikut promo marketplace.
1: Emang promosi online itu sengaruh itu ya?
0: Banget dong. Sekarang kan orang lebih sering scroll marketplace daripada jalan ke toko langsung.
1: Ya benar juga sih. Aku juga kalau mau beli apa-apa, pasti ceknya di online dulu.
0: Nah, tuh, masuk lagi kan pesanannya?
1: Sibuk banget ya hidup kamu sekarang.
0: Capek sih, tapi ya seru juga. Dulu aku nggak nyangka jualan online bisa sampai sejauh ini.
1: Kamu mulai jualan dari kapan sih?
0: Awalnya cuma iseng sih waktu kuliah, jual skincare sama aksesoris kecil-kecilan.
1: Terus sekarang malah jadi usaha utama kamu ya?
0: Karena memang ya ternyata penghasilannya lumayan kalau ditekuni.
1: Tapi aku sempat lihat ya berita soal pajak e-commerce, banyak juga yang lagi bahas itu sekarang.
0: Sekarang itu penjualan online tuh juga mulai diperhatikan soal pajaknya.
1: Jujur ya, aku masih bingung sebenarnya pajak e-commerce itu kayak gimana sih?
0: Ya sama sih, aku juga awalnya bingung.
1: Jadi semua toko online itu harus bayar pajak dulu ya?
0: Nggak semuanya, biasanya ada aturan tertentu, tergantung penghasilan usaha juga.
1: Oh, aku kira semua langsung kena pajak.
0: Ya, banyak juga yang salah paham gitu.
1: Menurut kamu, kebijakan itu memberatkan nggak ya buat UMKM sekarang?
0: Kalau buat usaha kecil yang baru berkembang, kadang terasa berat juga.
1: Karena nambah pengeluaran juga ya?
0: Ya, bukan cuma itu. Kadang pelaku usaha kecil juga belum paham cara urus pajak, laporan, administrasi, ya gitu-gitu deh.
1: Ya juga ya, nggak semua orang paham soal hal begituan.
0: Nah, apalagi banyak nih UMKM yang awalnya tuh cuman jualannya dari rumah.
1: Bener banget, gak semua punya latar belakang bisnis juga sih.
0: Ya kadang kan orang fokusnya gimana caranya barang itu laku dulu kan.
1: Tapi kalau dipikir-pikir ya, usaha online sekarang emang besar banget ya pengaruhnya.
0: Aduh, banget. Karena tuh sekarang hampir semua orang tuh belanja online.
1: Bahkan ibuku sekarang lebih sering belanja dari marketplace loh daripada ke pasar langsung.
0: Nah, itu kan. Makanya pemerintah tuh mulai mengatur supaya perdagangan online itu juga lebih tertata.
1: Jadi sebenarnya pajak itu bukan buat untuk mempersulit ya?
0: Harusnya sih enggak. Malah kalau usaha sudah terdaftar dan jelas, pembeli biasanya lebih percaya gitu.
1: Ya juga ya. Jadi usaha kelihatan lebih profesional gitu ya?
0: Betul. Kadang lebih gampang kalau mau kerja sama-sama brand atau cari usaha modal gitu.
1: Berarti ada sisi positifnya juga dong ya?
0: Iya, cuman memang sosialisasinya harus jelas.
1: Soalnya masih banyak pelaku UMKM yang takut duluan kalau dengar kata pajak.
0: Itu, bener itu. Banyak yang langsung mikir bakalan ribet ya kan?
1: Menurut kamu sekarang persaingan jualan online itu gimana? Susah atau enggak?
0: Ya susah banget.
1: Serius kamu?
0: Iya. Nih, Sekarang semua orang tuh bisa jualan online kan, tinggal upload produk mereka.
1: Ya juga sih, jadi harus pintar cari cara supaya toko kita dilirik sama pembeli ya.
0: Benar, harus aktif bikin konten, ikut tren, live shopping, balas customer harus cepat gitu loh.
1: Wah, ternyata di balik toko online itu banyak juga ya yang harus dipikirkan.
0: Iya, orang kan taunya cuma jualan online tuh enak ya kan.
1: Padahal tetap capek ya.
0: Capek, iya benar, capek banget. Belum lagi kalau ada customer yang komplain.
1: Nah, itu pasti, pasti ada.
0: Pengalaman ya?
1: Ya, gitu deh.
0: Tapi ya kalau namanya usaha pasti ada proses kan.
1: Sekarang ekonomi digital memang berkembang cepat banget sih ya.
0: Bahkan pembayaran aja sekarang udah serba digital.
1: Kris, dompet digital, transfer online, semuanya makin praktis.
0: Makanya kita juga harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman kan?
1: Setuju, karena dunia digital sekarang sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.
0: Nah, yang penting lagi teknologi itu dipakai dengan bijak dan usaha kita terus berkembang.
1: Semoga UMKM di Indonesia makin maju ya.
0: Amin. Karena kan sebenarnya peluang bisnis digital sekarang tuh makin berasa banget ya kan?
1: Iya, benar. Waduh, keren banget sepatunya Anda. Pasti mahal ya?
2: Enggak dong, Pik. Ini mah harganya standar. Produk UMKM lokal.
1: Wah, nggak nyangka banget deh. Ini kan desainnya lukisan tangan ya?
2: Kamu jangan anggap remeh produk UMKM lokal ya.
1: Bukan gitu maksudnya Anda. Aku itu takjub dengan kualitas yang sebagus ini, tapi harganya itu standar.
3: Mari bangga menggunakan produk UMKM lokal. Harga standar, kualitas mumpuni. Mari ikut berpartisipasi dalam pemutaran.

bisnis baru memerlukan kepercayaan diri yang kuat yang bisa dibangun melalui persiapan matang dan pemahaman mendalam tentang bidang yang digeluti. Langkah pertama adalah melakukan riset pasar komprehensif untuk memahami kebutuhan pasar, tren, dan pesaing. Ini membantu mengidentifikasi peluang dan merancang strategi yang efektif sehingga Anda merasa lebih siap dan percaya diri menghadapi tantangan bisnis. Selain riset, memiliki rencana bisnis yang jelas sangat penting. Rencana bisnis yang baik mencakup visi, misi, tujuan, strategi pemasaran, analis keuangan, dan rencana operasional. Dengan panduan yang jelas, Anda dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengarahkan bisnis ke arah yang benar, serta mengantisipasi dan mengatasi potensi masalah dengan lebih percaya diri. Membangun jaringan dan mencari dukungan dari komunitas bisnis juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Bergabung dengan komunitas bisnis, menghadiri seminar, dan berpartisipasi dalam forum diskusi memberikan wawasan dan inspirasi dari para pelaku bisnis lainnya. Dukungan dari mentor atau profesional berpengalaman juga bisa menjadi sumber motivasi dan panduan berharga, membantu Anda merasa lebih siap untuk mengembangkan bisnis. Mengembangkan keterampilan pribadi seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen waktu juga penting. Keterampilan ini membantu dalam menjalankan bisnis sehari-hari dan berinteraksi dengan tim, pelanggan, dan mitra bisnis. Investasi dalam pengembangan diri melalui pelatihan atau kursus dapat memberikan rasa percaya diri yang lebih besar. Ingatlah bahwa kepercayaan diri tumbuh melalui pengalaman. Jangan takut untuk memulai dan mengambil risiko, karena kesalahan dan kegagalan

Dari dialog yang telah kita dengarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan e-commerce memberikan banyak peluang bagi pelaku UMKM digital untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan memanfaatkan marketplace dan media sosial, pelaku usaha kini dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, meningkatkan penjualan, serta mempermudah proses transaksi secara cepat dan praktis. Perkembangan perdagangan digital juga diikuti dengan kebijakan perpajakan yang mulai diterapkan pada sektor e-commerce. Bagi sebagian pelaku UMKM, aturan tersebut masih menjadi tantangan karena kurangnya pemahaman mengenai administrasi dan sistem perpajakan digital. Di sisi lain, pajak juga dapat membantu menciptakan usaha yang lebih tertata, legal, dan terpercaya. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih jelas agar pelaku UMKM dapat memahami pentingnya pajak sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital saat ini. Saudara pendengar, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: aku. Jangan sia-siakan aku. Jagalah aku. Cintai aku. Aku pasti akan lebih menjaga dan mencintai kalian. Karena aku adalah alam.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Ya, World Health Organization WHO itu memprediksi jumlah kasus hantavirus berpotensi bertambah setelah muncul kluster penularan di kapal pesiar mewah MV Hondius yang menewaskan 3 penumpang. Kapal ini diketahui berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa. Dan peringkat Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus itu menyampaikan bahwa hingga kini tercatat 5 kasus terkonfirmasi dan 3 kasus suspek hantavirus, termasuk 3 kematian. Pendengar, ya, sejumlah orang itu diduga atau telah terinfeksi kini menjalani perawatan atau isolasi di beberapa negara yakni Inggris, Jerman, Belanda, Swiss, dan Afrika Selatan. Direktur Peringatan dan Respons Darurat WHO, Abdi Rahman Mahamud, itu meyakini wabah ini berpotensi tetap terbatas apabila langkah kesehatan masyarakat diterapkan secara konsisten dan soliditas antar negara diperkuat. Hantavirus ini merupakan penyakit pernapasan langka yang umumnya menyebar dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi. Dan virus ini dapat memicu gangguan pernapasan berat, gangguan jantung hingga demam berdarah. Hingga saat ini belum tersedia vaksin maupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

Bersatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya tepat di pukul 15 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan tanda masuk waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Oras dongan. Poha kabar, Muna?
8: Poha barakan rakan Mandung.
9: Kuma damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
12: Mengatasi bullying di sekolah memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan seluruh komunitas sekolah. Pendidikan dan kesadaran adalah langkah pertama dengan program yang mengajarkan siswa tentang dampak negatif bullying dan pentingnya saling menghormati. Guru dan staf sekolah juga harus dilatih untuk mendeteksi dan menangani kasus bullying secara efektif sehingga mereka dapat bertindak segera jika terjadi insiden. Sekolah harus menerapkan kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas, mencakup definisi bullying, prosedur pelaporan dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Kebijakan ini harus dipahami dan didukung oleh semua pihak, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Dengan adanya kebijakan yang transparan, siswa dan orang tua akan lebih merasa aman untuk melaporkan insiden bullying, sehingga dapat ditangani dengan tepat. Pendekatan kolaboratif antara sekolah dan orang tua sangat penting. Komunikasi terbuka dan rutin membantu dalam memonitor perilaku siswa di sekolah dan di rumah. Orang tua perlu diberi informasi tentang tanda-tanda bahwa anak mereka mungkin menjadi korban atau pelaku bullying, sehingga mereka dapat memberi dukungan yang tepat. Selain itu, sekolah harus mempromosikan budaya positif dengan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan saling menghormati melalui kegiatan yang mendorong partisipasi dan kebersamaan. Dukungan psikologis bagi korban bullying juga sangat penting. Sekolah harus menyediakan akses ke layanan konseling untuk membantu siswa mengatasi trauma dan mengembangkan strategi menghadapi situasi sulit. Dengan pendidikan yang tepat, kebijakan yang tegas, kerjasama antar sekolah dan orang tua, serta dukungan psikologis yang memadai, lingkungan belajar yang aman dan nyaman dapat tercipta bagi semua siswa.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bukit Gompong, Solo, FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi, dan mendengar selanjutnya tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti siaran berita Korwil 15 berjaringan. Untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Kementerian PUPR melalui APBD.
1: Yaitu pada lima pukul 16.00 masih memanaskan.
2: Lintas Berita Korea Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Pemerintah Kota Batam percepat pembangunan jalan lingkar sebagai upaya memperkuat konektivitas antara wilayah dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya bersama Pak Ibar Muzaki.
3: Terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu proyek strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan Kecamatan Sungai Beduk dengan Kecamatan Nongsa. Pembangunan jalan lingkar tersebut saat ini telah memiliki detail engineering design atau DED dengan panjang mencapai 9,94 km. Proyek ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi barang dan jasa di berbagai kawasan strategis di Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengatakan bahwa pada tahun 2026, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas jalan di sejumlah wilayah strategis di Kota Batam.
4: Pada tahun 2026, diusulkan pembangunan dengan skema APBN melalui Kementerian PUPR. Melalui APBD, pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan peningkatan jalan sepanjang 7,1 km. Pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Sungai Beduk, Sekupang untuk wilayah Batu Aji, Luku Baja, Batang Kota, Tengkong, dan Nongsa. Dilakukan peningkatan jalan.
3: Selain peningkatan jalan, pada tahun 2027, pemerintah Kota Batam juga menargetkan pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 4,5 km di wilayah Batam Siantar dan Sungai Beduk. Tidak hanya itu, 2 unit jembatan juga direncanakan dibangun untuk menghubungkan Bulang Lintang dengan Bulang Kebam, serta jembatan Mat Belanda menuju Belakang Padang. Dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap, diharapkan akses antar wilayah di Kota Batam semakin baik sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperlancar mobilitas masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ibar Muzaki melaporkan.
2: Masih dari Batam, Polda Kepri mengungkap perusakan ratusan pohon jati emas di Batam dengan nilai total kerugian negara sebesar 20 juta rupiah, namun pelaku diserahkan ke Dinsos. Laporan selengkapnya bersama Sarah Melina.
5: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri mengungkap kasus perusakan ratusan pohon jati emas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batam. Kasus ini sempat viral di media sosial setelah banyak pohon tumbang di kawasan jalan protokol tersebut. Wadireskrimum Polda Kepri, AKBP Robi Topan Manusiwa mengatakan, penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait kerusakan pohon dari kawasan Tugu Kapal Megalegenda hingga sekitar Gadu PLN seberang perumahan Cendana Batam Kota. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bekas tebasan senjata tajam di batang pohon yang mengindikasikan perusakan dilakukan secara sengaja.
1: Setelah itu, pada tanggal 5, pukul 16.00, berhasil mengamankan dan juga tersangka berinisial TM. Ya, tadi ngurus yang satu kan melakukan pengeluaran sebagai dibahas oleh Kabit Humas. Untuk sementara kami dari Direktorat Kriminal Umum tetap mengamankan sesuai dengan SAP.
5: Polda Kepri berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial TN di kawasan hutan Duriangkang atau Rindu Malam. Saat ditangkap, TN mengakui telah menebang pohon menggunakan parang miliknya sendiri. Ia melakukan aksinya pada Kamis malam 30 April sekitar pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Sekitar 300 pohon jati emas mengalami kerusakan akibat ulahnya. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita satu buah parang bergagang hitam dengan sarung putih. Pelaku mengaku aksi tersebut secara spontan saat mencari barang rongsokan di sekitar lokasi. Ia mengalami tekanan ekonomi dan persoalan pribadi hingga melampiaskan emosinya dengan merusak pohon-pohon di sepanjang jalan. Terduga pelaku akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
2: Kita beralih ke Pekanbaru, sebanyak 48 calon pasukan pengibar bendera Paskibraka dari 12 kabupaten kota di Riau akan mengikuti seleksi Paskibra tingkat provinsi tahun 2026. Femi Asti Yovani melaporkan.
6: Seleksi calon pasukan pengibar bendera Paskibra sudah selesai dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota dan telah terpilih sebanyak 48 calon yang terdiri dari 24 putra serta 24 putri yang nama-namanya sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Riau. Untuk tahapan selanjutnya, ke-48 orang tersebut akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang akan berlangsung pada 16 Mei 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat mengatakan, seluruh tahapan seleksi di tingkat kabupaten kota telah selesai dilaksanakan dan pihaknya sudah menerima nama-nama calon paskibra dari masing-masing daerah yang terdiri dari 2 pasang putra dan putri dari SMA, SMK, dan MAN untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi.
7: Tahapannya kan di tingkat kabupaten kota sudah selesai. Yang jelas kami sudah menerima nama-nama calon paskibraka yang sudah lolos untuk ke tingkat provinsi. Nah, itu satu kabupaten kota itu jumlahnya ada 4 orang, ya kan, 2 putra, 2 putri. Nah, ini proses selanjutnya tanggal 16 pembukaan untuk seleksi di tingkat provinsi.
6: Sementara Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Riau Suryadinata menjelaskan, proses seleksi berlangsung selama 6 hari dengan berbagai item penilaian. Setiap peserta akan menjalani tes kesehatan, wawancara kebangsaan dan pengetahuan umum, tes samapta, psikotes hingga tes kepribadian.
7: Ya, kalau udah selesai penilaian nanti kan ada juga dari pusat turun, orang dari BPIP, BPIP pusat juga datang turun. Jadi seleksi nanti itu tingkat provinsi dan nasional. Nasional orang-orang pusat turun gitu.
6: Suryadinata menambahkan dari 3 pasang yang dikirim ke Jakarta nantinya hanya dipilih 1 pasang untuk tingkat nasional, sedangkan 2 pasang lainnya akan dikembalikan ke provinsi dan tetap bisa menjadi paskibraka tingkat provinsi Riau. Begitu juga dengan peserta yang tidak lolos di tingkat provinsi juga dapat berkesempatan menjadi anggota paskibraka di daerah asalnya masing-masing. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Masih dari Pekanbaru, Lapas Pekanbaru menggelar ikrar permasyarakatan ataupun komitmen bersih dari narkoba, handphone dan juga praktek penipuan. Santi Yunas melaporkan.
8: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pekanbaru pagi tadi menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta praktik penipuan. Kegiatan dilaksanakan di halaman Lapas Pekanbaru dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Yuniarto dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, pihak kepolisian, BNN, dan organisasi masyarakat. Kelapas menyebutkan bahwa seluruh jajaran harus menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dalam menciptakan situasi lapas yang aman, tertib, dan kondusif.
9: Itu kita akan menindaklanjuti perintah dari pimpinan. Kita akan terus mengawasi secara ketat apa yang telah diikrarkan tadi. Mudah-mudahan komitmen ini bukan hanya sebagai kriminal belaka, tetapi kita buktikan, ya, buktikan bahwa Lapas Pekanbaru ini bebas dari peredaran narkoba, pemakaian narkoba oleh warga binaan dan tugas, juga peredaran HP, serta penipuan yang dilakukan oleh warga binaan.
8: Melalui kegiatan ini, Lapas Pekanbaru menunjukkan keseriusan dalam mendukung program Dirjen Pemasyarakatan untuk menciptakan lapas dan rutan yang bersih dari handphone, pungli, dan narkoba, serta praktik penipuan. Di akhir kegiatan, para pegawai juga dilakukan tes urin, dan apabila ditemukan petugas yang positif narkoba, akan dilakukan penindakan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Padang. Upaya pembangunan hunian tetap tuntas bagi korban bencana di Sumatera Barat terus dilakukan pemerintah daerah, namun keterbatasan lahan yang aman masih menjadi hambatan utama dalam proses rekolasi ataupun relokasi masyarakat terdampak. Laporan selengkapnya bersama Widi Putri Liani dari RRI Padang.
11: Ketersediaan lahan menjadi perhatian utama dalam pembangunan hunian tetap atau huntap pasca bencana di Sumatera Barat. Pemerintah memastikan pembangunan rumah bagi warga terdampak harus berada di kawasan aman bencana. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan pembangunan huntap dengan pola lokasi terpadu relatif lebih mudah dilakukan. Sebab lahan yang digunakan telah disediakan pemerintah dan melalui uji kelayakan badan geologi. Namun, tantangan muncul pada pembangunan kembali huntap di lokasi semula. Sebagian masyarakat hanya memiliki lahan yang berada di kawasan zona merah rawan bencana. Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengintervensi pembangunan rumah di wilayah berbahaya tersebut. Hal itu dilakukan demi keselamatan masyarakat agar tidak kembali terdampak bencana serupa.
12: Tantangan yang paling besar itu terkait dengan masalah lahan. Kalau kita berpola lokasi terpadu, sudah jelas lahannya disediakan oleh pemerintah, dilakukan uji oleh badan geologi, sebenarnya lahan itu layak dijadikan sebuah komplek untuk pembangunan huntap. Tapi kalau yang berpola in situ, artinya membangun lagi di tempat semula. Ada juga yang mandiri ini, masyarakat itu hanya punya tanah di tempat yang zona merah. Dan ini tidak mungkin kita lakukan pembangunan, karena kalau sudah menjadi zona merah, kita tidak boleh lagi mengintervensi atau membantu masyarakat untuk membangun kembali di sana. Karena itu sangat berbahaya untuk masyarakat itu sendiri.
11: Ilham Wahab menyampaikan kondisi ini diperparah karena sebagian warga tidak memiliki pilihan lahan lain untuk tempat tinggal. Pemerintah daerah pun mendorong semangat gotong royong dan dukungan keluarga besar untuk membantu penyediaan lahan di zona aman. Ia menambahkan pembangunan huntap harus berada di kawasan zona hijau agar efektif dan memenuhi standar keamanan kebencanaan. Dengan begitu, huntap yang dibangun benar-benar memberi rasa aman dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Masih dari RRI Padang, peningkatan literasi di Sumatera Barat terus tumbuh, tidak saja berjuang ataupun di ruang formal, namun juga bergerak di tengah masyarakat secara swadaya. Laporan selengkapnya bersama rekan Dodik Stio dari RRI Padang.
13: Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menilai aktivitas literasi masyarakat di provinsi ini terus bergerak positif. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, mengatakan, di Sumatera Barat tercatat 100 taman bacaan masyarakat yang aktif menjadi wadah literasi masyarakat. Mereka secara berkala juga menggelar kegiatan literasi secara swadaya. Rahmat menyebut, terhadap peningkatan literasi masyarakat, pemerintah juga telah melakukan intervensi, diantaranya dengan memberikan bantuan kegiatan. Pada tahun 2025 terdapat 6 kegiatan dari komunitas literasi dan komunitas sastra yang dibantu.
14: Jadi komplik itu komunitas literasi, salah satunya itu TBM. Kemudian kalau komsas itu komunitas sastra. Per komsas itu dapat anggaran tuh pemberdayaan aktivitas mereka itu 150 juta. Kemudian untuk komplik itu 50 juta. Tapi setidaknya yang tergambar di benak saya, aktivitas literasi kita luar biasa.
13: Rahmat menjelaskan dorongan peningkatan literasi juga dilakukan Balai Bahasa melalui sekolah. Siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga tingkat atas mendapat buku bacaan. Pada tiap jenjang pendidikan, terdapat 200 siswa yang diberi waktu 3 bulan untuk membaca, memahami, mengulas, hingga menganalisis. Pada tingkat sekolah dasar, siswa diberi buku bacaan dan didampingi guru dengan target membuat video ulasan tentang buku yang dibaca. Kemudian tingkat menengah, siswa mendapat artikel atau jurnal populer dengan tugas membaca cepat dengan mengulas poin yang mereka pahami. Selanjutnya pada tingkat menengah atas, diberikan buku sebagai bahan siswa membaca kritis, memahami makna yang tergandung dalam bacaan, dan memberikan respons atas ide-ide yang dituangkan penulis dalam karya tulisnya. Dodi Stio melaporkan.
2: Laporan dari RRI Tanjung Pinang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan masih menunggu penilaian kelayakan lokasi yang akan disetujui pemerintah pusat untuk Kampung Nelayan. Reni Ilda Valentra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
15: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan 12 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ke pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu hasil verifikasi dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait jumlah lokasi yang akan disetujui. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Fahrim Syah mengatakan proses verifikasi dilakukan untuk menilai kelayakan lokasi yang diusulkan. Penilaian mencakup kesesuaian lahan hingga status legalitas lahan yang diajukan. Sejumlah lokasi yang diusulkan tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Teluk Sebong dan kawasan lain yang dinilai memiliki potensi pengembangan sektor perikanan. Untuk memenuhi persyaratan program, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai dokumen pendukung, mulai dari proposal data kesesuaian lahan hingga persyaratan administrasi lainnya.
16: Kami intinya tinggal menunggu lah
15: Syah lebih lanjut menjelaskan konsep Kampung Nelayan Merah Putih dirancang secara terpusat dan terpadu, sehingga aktivitas nelayan mulai dari pendaratan ikan, bongkar muat hasil tangkapan, hingga distribusi dapat dilakukan dalam satu kawasan. Kawasan tersebut nantinya juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti pelabuhan, tempat bongkar muat, fasilitas bahan bakar minyak, hingga bengkel peralatan nelayan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari area Tanjung Pinang, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan mulai mematangkan persiapan menghadapi Pemda 2026 di Karimun. Pembinaan atlet diarahkan pada regenerasi serta pencarian bibit potensial di sekolah-sekolah. Aryo Wisnu melaporkan.
16: Menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 2026 di Karimun, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bintan memulai langkah strategis untuk mempersiapkan atlet pelajar unggulan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan, Alveni Harmi, menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 3 cabang olahraga prioritas, yaitu pencak silat, renang, dan atletik. Karena ketiga cabang ini sebelumnya telah menyumbangkan banyak medali untuk Bintan. Alveni Harmi juga menjelaskan pembinaan atlet tahun ini difokuskan pada regenerasi dan peningkatan kualitas, terutama di cabang pencaksilat, karena beberapa atlet berprestasi sudah melewati usia kompetisi. Untuk cabang renang, ada 21 nomor pertandingan yang perlu dipersiapkan dan Dispora Bintan akan memaksimalkan fasilitas kolam renang yang ada. Sementara atletik tetap menjadi andalan karena kontribusi medalinya yang signifikan di ajang-ajang sebelumnya.
17: Jadi kita saring tahun ini, pertama untuk campur pencaksilat karena prestasi kita sudah tinggi, tetapi anak-anak ini sudah lewat usia tahun 2026. Jadi kita harus cari atlet yang bisa kita didik untuk pembinaan menuju ke Pemda 2026. Yang kedua, renang. Renang itu ada 21 nomor yang dipertandingkan, berarti ada 21 medali yang harus diperbutkan. Rencananya kita akan laksanakan di 4 kolam renang yang ada di Pasar Ikan Putih. Kemudian satu lagi atletik. Nah, kita fokus di 3 hal itu tahun ini karena 3 campur itulah yang menghasilkan medali paling banyak.
16: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan Alveni Harmi menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pencarian bakat khususnya di sekolah-sekolah untuk menemukan atlet potensial yang siap membawa prestasi gemilang bagi Kabupaten Bintan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Pasaman Barat tetap dibuka meskipun di tengah pemberlakuan work from home setiap hari Jumat. Laporan selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
18: Kantor Imigrasi Kelas 1 Nun TPA Gam sejak Kamis 9 April telah meresmikan layanan jemput bola ke wilayah ujung Sumatera Barat dengan membuka pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Agam Putu Agus Sigiarto kepada wartawan mengatakan, layanan tersebut merupakan salah satu inovasi dari Kantor Imigrasi Agam guna menjawab kerinduan masyarakat akan akses birokrasi yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau. Kepala Seksi TIK Imigrasi Agam memastikan, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya memastikan lokasi pelayanan, yaitu berada di ruang kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Selanjutnya memastikan layanan masih tersedia, karena kuota yang baru tersedia saat ini hanya melayani 25 pemohon per hari layanan. Sedangkan frekuensi layanan direncanakan hadir rutin 2 kali dalam sebulan.
19: Ini pelayanan dilaksanakan sebulan 2 kali, sehingga masyarakat dapat langsung datang ke tempat ini. Semoga dapat membantu masyarakat di Pasaman Barat.
18: Sementara itu, masyarakat Pasaman Barat, Edi Talif kepada wartawan mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya layanan paspor di kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Ia berharap agar layanan ini segera dapat ditambah layanan hariannya.
20: Saya, Edi Talif dari Sasa, hari ini mengurus paspor di kantor pelayanan satu pintu. Terima kasih banyak Pemda Pasaman Barat dan hari ini memudahkan kami masyarakat untuk mengurus paspor yang barangkali insya Allah akan kami gunakan untuk umroh. keberangkatan bulan Juni tahun 2026.
18: Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan wilayah kerja terjauh dari kantor imigrasi agam, bahkan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, karena selama ini warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus dokumen perjalanan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alona Marfauzan melaporkan.
2: Masih dari Bukit Tinggi, Kominfo Tanah Datar menggelar sosialisasi literasi digital bagi kader Posyandu di Nagari Tiga Koto guna membekali para ibu dengan pemahaman internet sehat demi menjaga ketahanan keluarga di era teknologi. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Irsyad.
0: Dinas Kominfo Tanah Datar tengah mengencarkan penguatan literasi digital bagi masyarakat hingga ke tingkat negari. Melalui sosialisasi di Nagari Tiga Koto, para ibu kader Posyandu menerima pembekalan mengenai cara menggunakan internet secara bijak dan produktif. Kepala Dinas Kominfo Dedi Tri Widono menyatakan bahwa literasi digital menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah perkembangan teknologi. Dedi mendorong para orang tua agar senantiasa mendampingi anak-anak secara aktif selama mereka mengakses platform digital. Peran ibu dianggap sangat strategis karena berfungsi sebagai filter utama dalam menyaring derasnya arus informasi di dunia maya. Selain itu, kegiatan ini memberikan edukasi mengenai cara mengidentifikasi berita hoax serta pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Para peserta juga diperingatkan untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan daring yang dapat mengancam keamanan keluarga.
21: Kalau ada pembolehan dalam memberikan informasi, kemudian penyampaian sesuatu, kita dengan bebas saja. Pastikan dulu. Betullah informasi tersebut. Cek dan recheck dulu. Sumbernya dari mana? Informasinya dari mana? Ketika informasi yang salah itu sebarluaskan dan itu menjadi suatu keyakinan bagi orang yang membaca dan melihat itu suatu kebenaran, maka sesungguhnya ibu sudah menyebabkan dosa jahiliyah.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap agar penguasaan teknologi ini nantinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa depan. Irsyad melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Rane, di mana persediaan hewan kurban di Natuna di samping dapat memenuhi kebutuhan lokal juga mencukupi dijual ke luar daerah. Laporan selengkapnya bersama Marjani.
22: Persediaan hewan kurban di Kabupaten Natuna tahun ini dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencatat ketersediaan sapi mencapai sekitar 900 ekor dan kambing sebanyak 70 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Zulfikar, belum lama ini mengatakan populasi sapi di Natuna saat ini mencapai lebih dari 9.000 ekor. Namun hanya sekitar 900 ekor yang telah siap untuk dipasarkan sebagai hewan kurban tahun 2026. Menurut Zulfikar, jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun permintaan dari luar daerah.
23: Untuk populasi sapi itu kita memang masih di sekitar 9.176 ekor. Namun sapi yang layak untuk dikurbankan, stok kita ya, persediaan ketersediaan untuk hewan kurban di Natuna ini itu sapi itu 930 ekor dan kambing itu 71 ekor. Mencukupi itu, baik untuk diekspor keluar maupun yang dikonsumsi untuk kurban kita di Natuna.
22: Sementara itu, persediaan sapi kurban juga banyak tersedia di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah. Wilayah tersebut menjadi salah satu sentra peternakan sapi milik warga maupun kelompok usaha desa. Kepala Desa Harapan Jaya Perdan mengatakan hasil ternak sapi warga tahun ini tergolong melimpah. Meski demikian, minat masyarakat untuk membeli hewan kurban disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
24: Isi karena saking banyaknya stok sapi, jadi agak-agak menurun. Soalnya termasuk stok sapi ini yang siap dipasarkan untuk kurban ada 9 kan. 9 sampai saat ini baru 3 atau berapa ya yang pasti diambil karena sudah putus runding kan. Tentunya yang bundes ini lagi terkendala ini untuk pemasaran karena saking banyaknya sapi itu.
22: Melemahnya perekonomian masyarakat saat ini menjadi salah satu faktor berkurangnya daya beli masyarakat terhadap hewan kurban. Meski begitu, para peternak tetap berharap penjualan sapi akan meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. Demikian Marjani melaporkan.
2: Komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan bakat pelajar kembali membuahkan hasil dengan lolosnya 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Erik Muhammad.
1: Komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan bakat pelajar kembali membuahkan hasil dengan lolosnya 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2026. 10 siswa tersebut berhasil meraih juara pertama pada berbagai cabang lomba tingkat kabupaten. Keberhasilan ini menjadi salah satu capaian membanggakan bagi sekolah dalam bidang seni dan kreativitas pelajar. Kepala SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Haja Ida Susanti SPD, mengatakan sekolah terus memberikan ruang dan dukungan bagi siswa untuk mengembangkan potensi di berbagai bidang.
3: Keberhasilan siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur di ajang lomba FLS 3N menjadi kebanggaan bagi sekolah. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dari siswa, bimbingan guru, serta dukungan seluruh warga sekolah. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus berkarya, berprestasi, dan membawa nama baik sekolah di tingkat yang lebih tinggi.
1: Sementara itu, pembina kegiatan Adinda SPD menyebut keberhasilan siswa merupakan hasil latihan yang dilakukan secara rutin dan bertahap. Proses pembinaan dilakukan menyesuaikan karakter serta kebutuhan setiap cabang lomba yang diikuti siswa.
4: Tentunya kami sangat bersyukur ya dan bangga atas keberhasilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bunguran Timur ini di ajang FLS 3N. Prestasi ini adalah hasil kerja keras, disiplin, semangat belajar, serta kesungguhan para peserta selama proses latihan. Kami juga mengapresiasi dukungan dari pihak sekolah dan orang tua yang selalu memberikan motivasi. Semoga keberhasilan ini menjadi pengalaman berharga dan mendorong siswa-siswi untuk terus mengembangkan bakat serta meraih prestasi yang lebih tinggi lagi.
1: SMA N1 Bunguran Timur optimistis para siswa mampu bersaing di tingkat provinsi dan kembali meraih prestasi untuk Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus mendukung pengembangan minat dan bakat pelajar di bidang seni maupun non-akademik. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan kontes kapal Indonesia tahun 2026 yang akan digelar di Pulau Bengkalis. Sinergi antara pemerintah daerah dan juga Politeknik Negeri Bengkalis diharapkan mampu menyukseskan event nasional tersebut. Laporan selengkapnya bersama Nur Fitriani.
5: Politeknik Negeri Bengkalis resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kontes kapal Indonesia tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 17 September mendatang. Kegiatan berskala nasional ini diperkirakan akan diikuti ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan menjadi yang pertama kali digelar di luar Pulau Jawa. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Marhadi Sasra menyampaikan pihak kampus telah melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memastikan kesiapan dan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
7: Alhamdulillah, melalui kolaborasi, sinergi bersama, karena kegiatannya ini di Pulau Bengkalis, tentunya kemarin kami sudah audiensi dengan Ibati Bengkalis untuk menyukseskan acara ini. Alhamdulillah, Ibu menyambut baik kegiatan ini dan siap berkolaborasi. Ya. Jadi Pemda siap berkolaborasi dengan Politeknik Bengkalis nanti dengan menghadirkan peserta yang lebih kurang 648 orang peserta dari 128 kampus. Berikut nanti penampil-penampil saya rasa lebih kurang nanti ada 1000-an orang juga ke Pulau Bengkalis.
5: Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Kabupaten Bengkalis, Johansa Safri, menegaskan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan event nasional tersebut dan siap memberikan dukungan penuh. Menurut Johansa, Bupati Bengkalis juga telah meminta agar pihak penyelenggara mempersiapkan kegiatan secara maksimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
25: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik
6: dan akan memberikan dukungan penuhnya hingga kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan sukses.
5: Ia menambahkan, persiapan yang matang diharapkan dapat memberikan kesan positif bagi para tamu dan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang akan hadir di Kabupaten Bengkalis. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Politeknik Negeri Bengkalis, dan seluruh stakeholder terkait, diharapkan pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia 2026 dapat berjalan sukses sekaligus meningkatkan citra Bengkalis di tingkat nasional. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Sisak mengajak seluruh pihak mendukung pembangunan sekolah nasional terintegrasi tahun 2026 di Kabupaten Sisak. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
8: Bupati Sisak Dr. Afni mengajak seluruh pihak mendukung pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT tahun 2026 di Kabupaten Sisak guna memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion atau FGD calon lokasi SNT 2026 di ruang rapat Zamrud Komplek Rumah Rakyat Abdi Praja Kecamatan Sisak. Menurut Dr. Afni, program SNT yang merupakan inisiatif Presiden Republik Indonesia sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Sisak dalam menghadirkan sekolah unggulan di setiap kecamatan.
9: Kabupaten Sisak bisa memberikan informasi ke atas sehingga Kabupaten Sisak secara konkret bisa didirikan sekolah terintegrasi ini. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa DBH TKD Kabupaten Sisak hari ini hanya diberikan 50%. Dari informasi yang kami dapat bahwa anggaran tersebut dialihkan menjadi program-program strategis nasional. Selain MBG, KDMP, sekolah rakyat, kemudian muncul lagi yang namanya sekolah terintegrasi yang harus ada di setiap kecamatan. Dari setiap program yang tadi saya sampaikan, itu membutuhkan lahan. Kondisinya, Bapak Ibu, persoalan di daerah ini lahan. Apalagi di Sisak, lahannya mayoritas sudah berubah menjadi kawasan hutan.
8: Bupati Sisak berharap seluruh pihak dapat mendukung proses verifikasi dan pembangunan program tersebut dan mengajak bersama-sama mendukung program Bapak Presiden Prabowo. Dengan adanya SNT ini akan membantu masyarakat yang kurang mampu karena sekolah ini gratis. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
2: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arekal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
10: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jeng ini, banyak banget belanjaannya.
1: Eh, iya nih Jeng, kebetulan persediaan di rumah udah pada habis.
0: Banyak juga ya Jeng kantong plastiknya. Kenapa nggak bawa tas belanjaan dari rumah aja kayak saya ini? Lebih hemat juga kan?
1: Ah, berapa sih harga kantongnya? Kenapa harus ribet-ribet bawa dari rumah kalau di sini itu disediain?
0: Iya, kan kita sekalian bisa mengurangi populasi sampah plastik, Jeng. Jadi lingkungan nggak semakin tercemar kan?
1: Ya, kantongnya pakai robek lagi. Aduh, berantakan kan semuanya.
2: Mas, ada apa ya? Kok ramai banget sih?
3: Itu, Di, ada kebakaran di gang depan. Apinya besar lagi.
2: Bisa jadi konten nih. Mas, aku ikut ya. Update dulu . Oke, dibikin captionnya # kasian banget yang punya rumah. Wah, mantep nih, bakalan nambah followers aku. Yes. Aduh, tolongin, Mbak, Mas, tolongin dong.
3: Kenapa tuh?
2: Ya tolongin dong, kok malah direkam sih?
4: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indeks harga saham gabungan IHSG berakhir melemah di penutupan sesi perdagangan Jumat 8 Mei 2026 hari ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 6.969,4 atau turun 204,92 poin atau sekitar 2,86%. Ya, berdasarkan data perdagangan IHSG itu bergerak fluktuatif maksudnya ya sepanjang sesi perdagangan hari ini pendengar, dan IHSG dibuka pada level 7.182,96 dan sempat menyentuh pada posisi tertinggi di 7.186,83. Dan mayoritas saham mengalami pelemahan, tercatat sebanyak 133 saham menguat, sementara 575 saham melemah dan 108 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 35,88 triliun rupiah untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 55,98 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 2,8 juta kali transaksi.

Satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, pendengar, kami sampaikan informasi untuk kesempatan sore hari ini, pendengar. Bahwasanya nanti hari ini, ya, kami di tanggal 8 Mei 2026, Jumat, ya. Kumandang Azan Maghrib nanti akan jatuh pada pukul 18:21 waktu Indonesia Barat. Jelang Kumandang Azan Maghrib, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda semuanya pembacaan ayat Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Kita nanti akan menyimak pembacaan surah Al-A'raf ayat 88 hingga 93 oleh Kori Budi Henry dan terjemahan Rika Sandra. Dan pendengar, nantinya akan diikuti dengan bimbingan rohani untuk hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita, Ustadz Lukman S.A.G., yang akan membahas kaitan dengan hal-hal yang merusak amal ibadah. Dan pendengar, selanjutnya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Su'aib berkata, "Wahai Su'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Su'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendatipun kami tidak suka? Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami, menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan baik atau adil. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Dan pemuka-pemuka dari kaum Su'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Su'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Su'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Su'aib itulah orang-orang yang rugi. Maka Su'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Sampai saat ini kita masih diberi kudrat dan iradat sehingga bisa melakukan aktivitas bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan seringnya kita bersolawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan nanti kita di padang mahsyar diberi syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah pertolongan yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang atau umatnya yang sering membaca selawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan ini, judul ceramah kita adalah hal-hal yang merusak amal ibadah. Artinya apa yang harus awak tinggalkan seketika kita melakukan amal ibadah supaya amal ibadah itu tidak rusak nilainya. Salah satu Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam bukunya Ihya Ulumuddin, katanya ibarat orang membakar abu dada di eler. Seseorang yang punya eler, kemudian dada kasarnya keluar, dibakarnya. Anggapan dia Abu Darda ini sudah hangus semua. Padahal kalau kita selidiki, masih ada kulit-kulit Abu Darda itu tidak terbakar. Ini diibaratkan oleh seorang ahli tasawuf yang bernama Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Lalu apa maksud daripada tamsilan atau contoh daripada seorang ahli tasawuf Imam Al-Ghazali ini? Maksudnya adalah kita beranggapan ibadah kita ini sudah banyak. Ternyata hasil amal ibadah kita itu kosong. Tidak ada nilainya. Kenapa? Karena sudah dirusak oleh namanya lisan atau lidah. Yang merusak amal ibadah kita itu penyebabnya yang pertama adalah wahafizil lisan, kata Rasulullah. Jagalah lisanmu, jagalah lidahmu. Kenapa? Kalau tidak dijaga, bisa merusak atau mengurangi nilai amal ibadah seseorang. Apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya seseorang dengan temannya duduk berumbuk, berdua, bertiga, berempat, sampai lima, sampai enam orang. Awalnya dia membaca orang, satu orang saja temannya tadi. Dicontohkan, kenapa menantu tidak pulang-pulang? Oh iya ndak, kata teman yang lain, dia sering pulang malam. Apa kerjanya? Mungkin berjudi, kata kawan yang lain. Jadi diumbukkan, diperbincangkan beberapa orang, terjadilah di situ menyebut-nyebut seseorang, padahal di mukanya itu tidak ada orang disebutnya. Disebutnya penyakitnya, disebutnya keadaan orang itu, disebutnya pekerjaan orang itu. Itulah namanya bergunjing atau ghibah namanya. Menyebut-nyebut keadaan orang sehingga keadaannya seperti itu, ditambah-tambah lagi pula oleh orang lain. Oh ya, di mana dia dapat uang? Entah, kita nak tahu, kata temannya. Jadi dari sejengkal, dua jengkal, sampai empat jengkal, sampai ditambah-tambah. Itu namanya fitnah atau gunjing. Apa itu fitnah atau gunjing? Menyebut-nyebut keadaan orang, menyebut-nyebut kesalahan orang, padahal di mukanya itu tidak ada orang yang disebut keadaannya. Itu menjadi fitnah atau gunjing. Nah, inilah yang merusak, yang mengurangi nilai amal ibadah seseorang. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, perlu kita waspadai, perlu kita jaga namanya lidah. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Artinya, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, yakin, benar-benar yakin, berbicaralah yang baik-baik saja. Kalau pembicaraan kita itu rasanya merusak keadaan orang lain, lebih baik, kata Rasulullah, auliasmut, diam. Baso minanyo aniang, jan mengecek. Sebab kalau mengecek awak, tabaco keadaan orang lain, sifat-sifat orang lain, kurang nilai amal ibadah yang kita lakukan, berkurang. Misalnya 10 kurang 6 jadi ni. Saketek tinggal sangin niang. Jadi perlu menjaga lidah atau diam, kata Rasulullah. Yang kedua, apa yang perlu kita jaga? Jangan riya dalam beribadah. Apa itu riya? Ya, membangga-banggakan diri. Misalnya, saya sudah bersedekah 1 M. Dengan saya bersedekah itu, baguslah masjidnya sampai sekarang. Jadi artinya amal ibadahnya itu disebut-sebut. Kece orang awak, kalau awak beramal tu jangan sampai tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan, jangan sampai tahu tangan kiri. Artinya kalau kita beribadah 1M, jangan disebut-sebut, hilang pahalanya. Menjadi riya dengan keadaan yang kita sebut-sebut, akan berkurang nilai amal ibadah yang kita lakukan seperti bersedekah tadi. Sebab bersedekah ini kebutuhan sosial keagamaan. Apa kata Rasulullah? Sadaqatun jahiriyatun. Bersedekahlah, berinfaklah, dan berwakaflah. Akan membantu amal ibadah yang kita lakukan. Sekarang kita sebut-sebut. Itu sebabnya dia berkurang amal atau nilai amal ibadah yang kita lakukan tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, perlu kita waspadai, perlu kita jaga lidah ini supaya jangan merusak amal ibadah yang kita lakukan. Demikian saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, memberi iktibar pelajaran, merubah sikap kita ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Billahi fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18:21 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu salat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tari tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bahan kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita.

0: Kita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
2: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
2: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang, Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
3: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBIGU, itu 2,3 triliun.
5: Pengadilan Pancar Tindak Pidana Korupsi itu, Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000, gitu Pak Jatuh.
5: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
6: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
7: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
5: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
9: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
9: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
10: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke, which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
9: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
13: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
14: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 09.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 dua berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
15: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
14: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
16: Syukran.
0: Halo Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
9: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para menteri luar negeri dan para menteri ekonomi ASEAN atau AMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para menteri luar negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
17: The impacts of this prolonged conflict.
18: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
9: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Christina Arok, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arok menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
18: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
9: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
19: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya ada faktor yang kita mau menjaga atlet yang fisik yang membuat, tapi asupan yang bagus, juga kita harus juga.

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Hai, selamat malam pendengar. Long time no see. Malam-malam ya. Iya, pada malam ini ya, Lida kan memandu Anda semuanya sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, alias 00, alias tengah malam ya, dini hari. Masih di 8 Mei 2026 ya. Dan untuk Anda semuanya yang udah kecapean dari tadi ya, sempat kehujanan juga mungkin, karena emang dari semalam itu hujan, tiap pagi hujan, ya hujan aja terus, ya begitulah ya. Udah pancaroba juga sih, hawa masih tetap panas seperti itu. Dan pendengar, informasi dulu waktu sholat isya ya, hari ini adalah pukul 19.32 waktu Indonesia Barat. Nah, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat isya untuk hari ini bagi wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.

bagaimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya

0: gitu ya, Nek. Tapi kok di radio nenek ada tanda hati? Terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
1: Cuk, Yono itu suami nenek. Kakeknya kamu. Sini dong.
2: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
3: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: luar sana yang masih takut untuk mendonorkan darah, mudah-mudahan sudah terbuka rasa keberaniannya dan bisa untuk mendonorkan darahnya di kemudian hari. Dan obrolan malam untuk malam hari ini kita tuntaskan juga ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Info.
1: Pendengar, ketersediaan lahan menjadi perhatian utama dalam pembangunan hunian tetap Huntap pasca bencana di Sumatera Barat. Pemerintah memastikan pembangunan rumah bagi warga terdampak harus berada di kawasan aman bencana. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan pembangunan Huntap dengan pola lokasi terpadu relatif lebih mudah dilakukan. Sebab lahan yang digunakan telah disediakan pemerintah dan melalui uji kelayakan Badan Geologi. Namun tantangan muncul pada pembangunan kembali Huntap di lokasi semula. Sebagian masyarakat hanya memiliki lahan yang berada di kawasan zona merah rawan bencana. Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengintervensi pembangunan rumah di wilayah berbahaya tersebut. Hal itu dilakukan demi keselamatan masyarakat agar tidak kembali terdampak bencana serupa. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat.

0: harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Terus satu, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Benar itu ya, kepanjangannya ya. Ruang berbagi rindu. Ya, barengan sama Lydia untuk malam hari ini, pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin berbagi sesuatu ya, bagi duit boleh lah. Kirim ke nomor rekening berikut ini. Gak muncul-muncul nomor rekeningnya. Ya, silakan aja deh yang pengen ikutan ngobrol, telepon di sini 0751812878 atau di 0811666975. Kalau Jumat itu lagunya Mancanegara ya. Mancanegara tahun 2010 sampai 2020-an ya. Oke. Okay? Terima dulu deh. Assalamualaikum. Selamat malam. Ruang rindu.
1: Selamat malam, ruang rindu. Assalamualaikum, kak.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Bang Tichen, jangan sok muda manggil-manggil kakak.
1: Aduh, kan kemarin udah nih ngomong kayak gitu nih, dipanggil kakak, kena lagi.
0: Iya, jadi gimana gitu?
1: Dipanggil, ya dipanggil Uni, kan Uni Macan udah ada. Tentu ini kakak lagi nih.
0: Enggak usah, manggil Ananda lah, Ananda.
1: Aduh.
0: Ananda. Udah tua banget, udah Bang Tichen.
1: Ya udah dipanggil Aka dong, bagusan Aka.
0: Aka, nah. Aka, Aka.
1: Iya, ya dipanggil Uni udah ada.
0: Ya, serahlah.
1: Jadi jangan jangan sama dong, ada beda-bedanya
0: oh,
1: lah
0: gitu.
1: Ya.
0: Ada bedanya lah, boleh lah.
1: Ini Bang Tichen yang keberapa ini teleponnya?
0: Yang pertama dong, kan baru mulai.
1: Baru mulai. Waduh, udah berapa bulan ya?
0: Berapa bulan?
1: Enggak pernah dapat nomor satu.
0: Oh,
1: dari Aka.
0: Gitu.
1: Ya kan udah lama juga enggak pernah. Baik di Opsi maupun di Ruang Rindu.
0: Oh iya sih, udah lama.
1: Nah, ini baru kan ya kalau itulah istilahnya sekali-sekali. Usaha nomor satu, Kak.
0: Iya, akhirnya dapat.
1: Hore. Akhirnya alhamdulillah dapat. Hore. Gitu ya, Kak ya. Kak kabar baik ya, Kak?
0: Alhamdulillah
1: ya. Ya udah lama enggak dengar suara Kak kalau malam hari.
0: Oh, iya, gitu. Betul sekali.
1: Nah, ya itu makanya sekali ini ya, mudah-mudahan enggak lama dikit lah, Kak. Enggak lama-lama kok, 30 menit aja buat ngomong ya, Kak ya.
0: Oh iya, tenang aja, ini tombol buat matiin telepon sama Lydia, tenang aja. Tenang lah kalau itu.
1: Aduh, kena lagi.
0: Enggak. Kalau Bang Tichen emang khususnya gitu, maju kena mundur kena. Kena semua.
1: Kena semua ya. Iya. Beda dengan yang lain-lain ya.
0: Iya.
1: Kayaknya udah wajib kena ini kalau Bang Tichennya gabung sama Kak.
0: Udah wajib kena.
1: Iya, ini kalau lagu-lagu manja kayak gini, Bang Tichennya emang angkat bendera putih ini, Kak.
0: Bendera putih. Jadi dipilihin aja nanti.
1: Ah, tentu dong. Oh. Tapi kalau Kak mau milih yang nyanyinya cewek ya, Kak ya.
0: Lagunya cewek.
1: Lagu
0: penyanyinya
1: bukan
0: cewek.
1: Penyanyinya cewek, Kak. Kalau lagunya cewek, memang ada lagu cewek, Kak?
0: Lagu cewek berarti penyanyinya yang cewek.
1: Oh, kayak gitu.
0: Kayak begitu.
1: Judul lagunya tuh cewek kayak gitu, Kak.
0: Enggak begitu. Oh, tapi kalau Bang Tichen sendiri dari semua penyanyi-penyanyi lagu mancanegara ada enggak yang favorit walaupun mungkin tidak terlalu banyak lah gitu.
1: Oh, maksudnya nostalgia nih, Kak ya. Bukan yang penyanyi yang baru ya.
0: Terserah, pokoknya penyanyi lagu manca, apalagi penyanyi lagu internasional lah gitu.
1: Oh, kayak gitu. Ini kalau yang enaknya Celine Dion enak banget itu, Kak.
0: Ah, Celine Dion. Nanti Lydia pilih Celine Dion ya.
1: Waduh.
0: Mau gak ini pilih Celine Dion yang belum pernah didengar?
1: Celine Dion mana ada 2010 sampai 2022 mana ada.
0: Siapa bilang gak ada, Mah. Ada tahu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ya, ini kalau penyanyi mancanegara yang banyak sih ini Madonna juga. Itu enak juga itu Madonna.
0: Madonna.
1: Terus yang ketiga ini Mariah Carey.
0: Mariah Carey. Mariah Carey ada lagu barunya juga tuh, 2010-an sampai 2020-an ada, Bang Teca.
1: Tembak itu, Kak. Ada. Tembak, jangan ditanya lagi, Kak. Tembak aja.
0: Tembak aja.
1: Kalau Bang Teca udah bilang, udah itu terserah Mbak mau cari lagunya apa. Yang pasti malam ini Mariah Carey ya, Kak ya.
0: Oh, Mariah Carey ya.
1: Iya, enggak jadi kita ke Celine Dion.
0: Oke, okay, tapi
1: kalau Power of Love Kakak putarkan, alhamdulillah bisa enggak, Kak?
0: Enggak bisa, karena bukan 2010-an Power of Love.
1: Power My of Love. My Heart Will Go On juga enggak bisa.
0: Tidak, My Heart Will Go On itu 1996 kalau enggak salah.
1: Oh, itu. Itu soundtrack Titanic ya, Kak ya?
0: Iya.
1: Lagu Celine cuma dua itu yang Bang Tejan suka itu, Kak.
0: Oh iya?
1: Power of Love sama My Heart Will Go On, Kak.
0: Wah, ini lagunya ada tuh yang apa? Yang judulnya Open Arms itu juga bagus. Tapi mungkin
1: itu kalau nggak salah itu 2010 ke atas ya, Kak?
0: 2013 Open Arms.
1: Oh, 2013. Ya kita kembali ke Mariah Carey aja dulu, Kak ya.
0: Mariah Carey. Tapi sebentar ya, Mariah Carey, Lydia belum tahu stoknya kalau di tahun ini.
1: Coba.
0: Sebentar ya.
1: Iya, mumpung waktu kita masih 30 menit, masih lama nih.
0: Oh, mau ketawa aja.
1: Iya, enggak. Jadi ada kesempatan buat kakak lihat-lihat lagunya gitu kan. Mariah Carey yang 2010 sampai 2022.
0: Gitu.
1: Jadi kalau misalnya ketemu itu lagu, boleh disebutin juga tuh satu persatu. Kita adu argumentasi aja, Kak, mana yang bagus nanti, Kak.
0: Oke, sebentar.
1: Tetap pilihan memang buat kakak yang milih gitu loh. Cuma boleh dong 2010 ke atas disebutin Mariah Carey apa aja judulnya gitu.
0: Iya, kita cari dulu, cek-cek. Time is in the air. Ini Infinity, ada nih Infinity 2015.
1: Infinity kalau nggak salah, Bang Tejannya pernah dengar sekali itu sama Om Taito itu dulu, Kak.
0: Oh, Om Taito?
1: Iya, Om Taito. Alias MD, Kak.
0: Iya.
1: Iya, kalau Infinity pernah Bang Tejan minta mati itu dulu.
0: Selain itu,
1: Kak.
0: Selain itu, ya. Bentar ya. Ini Mariah Carey ternyata tidak terlalu banyak kayaknya.
1: Berarti banyak Celine Dion ya, Kak?
0: Celine Dion ya dibilang banyak ya, lumayan.
1: Lumayan ya.
0: Lumayan.
1: Coba lah selain Infinity apa, Kak?
0: In the Mix, With You. With You? Bentar ya. With You. Agak ragu nih kalau With You nih. With You.
1: With You aja diminta gimana, Kak?
0: Bentar ya. With You. Oke, okay, boleh. With you apa? Ya, denganmu.
1: Kenapa lagu Mariah Carey judulnya banyak singkat-singkat ini, Kak? Kenapa, Kak?
0: Kita ponefriend ya. Ya. Kita tanya dulu ya sama teman kita ya. Kenapa Mariah Carey lagunya pendek-pendek?
1: Iya, pendek-pendek.
0: Iya. Berapa nomor Mariah Carey-nya? Sini tak telepon.
1: Waduh.
0: Ya aku mana aku tahu, Bang Tichan. Kenapa pendek-pendek lagunya?
1: With You itu bahasa Indonesianya apa itu, Kak? Artinya,
0: with you,
1: Kak?
0: With you, denganmu.
1: Mantap banget, ini aja lah, Kak. Sudah ketemu jodohnya lagu ini, Kak. Sudah ini aja ya, Kak ya.
0: Okay,
1: karena dengar judul lagu yang kakak bilang tadi kan,
0: ya.
1: Denganmu gitu, udah tembak aja langsung tanpa basa-basi.
0: Ya, oke, salamnya.
1: Kayaknya udah dulu ya, Kak. Kita kasih di belakang, Kak.
0: Oke, boleh. Gak ada salam-salam.
1: Ya, salamnya nanti yang akan gabung aja lah semuanya disalamin tanpa terkecuali ya.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat dan sejahtera buat Kak ya, sama keluarga. Atau spesialnya buat Trio Macan Bandung sana ya, Kak ya.
0: Terima kasih, Bang Teichan.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Teichan. Ya, baik, udah ada Bang Teichan yang masuk yang pertama. Dan terima telepon lagi, boleh yuk. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Lydia, Kak Musbira. Musik director muslimah.
0: Aku udah pensiun jadi musik director. Udah pensiun kan, udah nggak di tempat lama.
2: Ya itu mantan musdilah.
0: Masa musdilah. Musdilah musik director muslimah, mantap juga itu ya.
2: Musdil. Kawan kita tuh Musdil.
0: Musdil.
2: Musdil. Saya mohon maaf enggak bisa ngomong R dengan jelas.
0: Enggak apa-apa.
2: Musdil.
0: Enggak apa-apa. Ini berapa lama Hanafi memikirkan Musdilah ini?
2: Musdilah.
0: Berapa lama
2: dari,
0: memikirkan?
2: Dari ini waktu Bang Tito dari hari ini setelah Bang Tito ngasih namanya Bang Musdil. Jadi ya nanti ngasih nama Musdilah.
0: Tito ngasih nama Musdil ke diri dia sendiri.
2: Musdil huruf L-nya tuh ganti dengan huruf jadi nyebut huruf L.
0: Oh gitu.
2: Musdilah.
0: Oh iya iya, harusnya
2: jadi
0: Musdil.
2: Jadi ya nanti pertama tuh ngasih namanya tuh ke Bang Tito namanya Bang Musdil gitu.
0: Terus baru diganti, baru ditambahin Musdilah kalau buat Lydia gitu ya.
2: Musdilah
0: musik director Muslimah ya.
2: Ya,
0: ada aja nih.
2: Ya.
0: Oke deh, Hanafi.
2: Ya.
0: Hanafi tadi makan malam pakai apa?
2: Tadi makan malamnya pakai ceker ayam, kemudian pakai tahu.
0: Oh, gitu. Pakai tahu. Digaruh enggak?
2: Ya,
0: digaruh enggak sama cekernya?
2: Di enggak dibeli.
0: Dibeli. Enggak pas waktu makan itu digaruk-garukin enggak sama cekernya?
2: Enggak.
0: Enggak ada. Kukunya udah enggak ada ya?
2: Udah
0: enggak ada dong. Kan udah dimasak.
2: Ya.
0: Diapain cekernya?
2: Dimakan.
0: Dimakan. Iya, dimakan.
2: Sama apa?
0: Maksudnya dimasak pakai apa? Diapain?
2: Ya, masak aja. Pakai bumbu.
0: Pakai bumbu. Iya dong, pakai bumbu. Hambar dong kalau enggak pakai bumbu.
2: Ya.
0: Oke deh, ya deh Hanafi. Hanafi mau diputerin lagu apa?
2: Kita mau coba itu lagu dari Silk Sonic yang judulnya Love Rain.
0: Love Rain?
2: Love Train gitu.
0: Iya, Love Train kan?
2: Love Train kereta cinta gitu.
0: Love Train. Ada?
2: Apa?
0: Gak ada.
2: Gak ada.
0: Gak ada.
2: Lagunya kita coba lagu yang ini ya, I'm Worried dari One Republic.
0: Wait ya, tak cari dulu. One Republic. Yang mana judulnya tadi?
2: I am worried.
0: No, not yet. Tidak ada. One Republic. Banyak sih sebenarnya One Republic, tapi yang I won't worry itu tidak ada.
2: Kita mencoba ada lagu ini
0: apa?
2: Hey Brother dari Avicii itu kan grup EDM yang meninggal gitu.
0: Apa judulnya?
2: Hey Brother,
0: I'm so sorry, not yet too. Yang ada itu The Night's Heaven, Waiting for Love for a Better Day.
2: Don't wake me up, wake me up
0: aja.
2: Ya, ada Avicii juga.
0: Ini wake yang Wake Me Up versi link apa versi Evanescence, pernah dengar gak?
2: Kurang tahu juga sih.
0: Tapi sebenarnya bukan judul Wake Me Up sih, Bring Me to Life. Wake me up inside.
2: Itu Evanescence lain lagi.
0: Iya kan tadi Lydia bilang, udah pernah dengar belum Wake Me Up dari Evanescence?
2: Ya Evanescence, udah gitu nanti lihat ada yang pakai rapper.
0: Iya.
2: Pakai rapper metal gitu.
0: Pakai rapper, iya kan dia rock gitu kan.
2: Ya.
0: Iya, oke deh Hanafi, mau salam buat siapa?
2: Ya, ini lagunya Hey Brother dari Avicii udah.
0: Wake Me Up yang ada, Hey Brother-nya gak ada.
2: Wake Me Up maksudnya. Ya. Dari Avicii ya, ya, salam ada. Pertama buat kali dia, semoga selalu ada aktivitasnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan aktivitasnya. Terus buat Bang Tajudin, teman terbaiknya dia ya, semoga ya, jadi teman baiknya terbaik Nabi juga.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Terus salam buat Bang Pecan atau dalam nama aku ya Bang Pecoy.
0: Ya.
2: Ya, buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bu Ilza Hanum, buat Bang Uncle Gazi bersama duo Agri-nya. Kemudian salam buat Kak Mary dan Rahma sister-nya, Kak Rahma dengan Rahma sister-nya. Kemudian salam buat ini di Bodasin Mawang, Bang Ari. Bodasin Mawang ini di mana lokasinya kali dia?
0: Bodasin Mawang?
2: Ari yang ada di Bodasin Mawang.
0: Wah, gimana itu? Bodasin Mawang? Gak tahu aku nih.
2: Saya baru dengar, saya sering dengar tapi gak tahu di mana provinsinya.
0: Iya, iya. Oke, oke. Terus?
2: Ya, salam buat Cigoya, Teh Dinda. Dinda, di Bogor kamu berada.
0: Hajar, ya. Hajar. Terus?
2: Ya, buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kali dia ini yang nanti dengar tuh sering gabung sama Bang Ali diajak menyiar. Rabu berlagu, lagunya Celine Dion. Ya, that's the way it is.
0: Wish, mantap. Wait, that's the way it is. Wah, lidah seringnya.
2: Ya, bisa di request di hari Selasa. Kayaknya that's the way it is.
0: Oh iya, lagu lama ya.
2: Ya, lagu-lagu Celine Dion. Kita belum cek tahunnya, tahun berapa. Nanti request kalau ada cocok tahunnya.
0: Oke.
2: Makasih. Ya, terima kasih kali dia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tajudin mau nelfon barusan nih. Assalamualaikum. Selamat malam. Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam. Selamat Rindu dia.
0: Iya, ini awalnya Bu Irzan yang masuk terus-terusan nih. Ternyata Tajudin yang masuk nih. Wirza dari tadi, betul. Dari awal banget ya nelfon-nelfon, tapi Lida lagi terima telepon di di GSM. Bukan GSM, di telepon biasa.
3: Telepon kabel.
0: Telepon kabel. Iya, rezekinya tadi. Jadi mudah-mudahan nanti di sesi kedua Bu Irza masuk ya, Bu Irza ya.
3: Oke, okay, iya, deh. Masih sampai jam 11 kan?
0: Masih panjang. Selamat malam Teh Judin, apa kabar?
3: Sehat, alhamdulillah, masih semangat ini menyimak Lydia malam ini, nggak ngantuk mungkin karena karena Lydia kan jarang-jarang di malam hari, jadi makanya nggak ngantuk aja dengerin Lydia gitu. Biar jarang-jarang siang malam.
0: Iya, jarang-jarang siang malam, tapi dalam 3 minggu berikut ya pasti ada siaran malam setiap minggu. Oke deh, ini sekarang udah setengah sebelas ya di situ ya.
3: Betul.
0: Oh, besok kerja nggak sih?
3: Masih masuk.
0: Oh, masih masuk. Oh, ini kalau
3: minggunya libur.
0: Oh, minggunya libur. Berarti kerjanya nama hari ya?
3: Iya.
0: Oke deh. Ini Tajudin itu tinggalnya itu sama keluarga atau ngekos?
3: Iya, sama keluarga, bertiga aja.
0: Sama keluarga ya?
3: Sekarang.
0: Oh, sama siapa aja? Sama ibu?
3: Sama kakak, sama bapak aja. Oh. Ibu udah gak ada.
0: Oh iya, kakak lupa. Berarti sama bapak, yeah. Sama kakak ya?
3: Iya, yeah, kakak yang cowok.
0: Kakak yang cowok, oh berapa bersaudara Tajudin?
3: Bertiga.
0: Oh, bertiga. Oh, ada cewek satu berarti?
3: Iya, yeah, tapi udah meninggal.
0: Oh gitu. Oh, berarti sekarang tinggal berdua ya?
3: Betul.
0: Oh iya, iya, iya. Oke deh. Jadi kalau apa?
3: Apa-apa.
0: Ya, kalau tiap hari biasanya tidur jam berapa?
3: Kalau udah bisa gabung di RRI, terus kalau udah mau siap tidur jam 11 biasanya sih, jam 11 lewat.
0: Oh, jam 11 lewat. Oh, iya, iya, iya. Oke deh. Jadi
3: jam 11 lewat kan biasanya udah apa? Udah mulai-mulai
0: ngantuk
3: kan itu. Dia ya biasanya udah banyak-banyak putar lagu biasanya kalau jam 11 lewat itu.
0: Oh iya, buat ini buat bisa nemenin yang mau tidur, jadi dengerin musik-musik gitu. Kalau penyiar banyak ngoceh nanti enggak tidur-tidur.
3: Iya. Biasanya sih paling dekat itu memang setengah 12. Ke setengah 12 kan kadang penelponnya juga udah berkurang itu, atau udah enggak terima telepon kadang.
0: Iya. Oh, maksudnya setengah 12 di situ.
3: Di sini.
0: Oh, iya betul. Oh iya iya iya iya.
3: Udah mau habis kan.
0: Udah mau habis Sunan Rindu, betul. Tapi kalau mau dihabisin jam 11 berarti di situ udah jam 12 ya. Udah tidur ngantuk banget sih.
3: Enggak pernah sampai jam 12 aku biasanya. Sebelum
0: takut kebablasan. Besok pagi gak kebangun. Akunya
3: nanti gak bisa bangun nanti. Bangun nanti telat gitu.
0: Iya, makanya ngapain juga ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Ini kalau tentang lagu, ini Teh Judin suka lagu manca gak sih?
3: Suka. Aku malah tahu semua lagu Lydia. Lintas genre semua tahun, dari tahun 60-an sampai yang baru aku tahu.
0: Wih, mantap. Wih, berarti apa sih namanya, ilmu bermusiknya lumayan bagus berarti nih kamu nih, Tajudin.
3: Iya, karena waktu dari kecil itu sering mendengarkan radio gitu. Memang dari kecil.
0: Dari kecil ya. Wih, bangga sekali ya,
3: dari umur berapa ya, itu dari umur 7-8 tahun udah dengerin radio.
0: Wow.
3: Sampai sekarang.
0: Berarti emang dari orang tuanya kamu suka denger radio ya, makanya radio ada di rumah.
3: Iya, dulu banyak dari radio-radio, tinggal baru-baru ini aja bisa streaming masuk-masuk di luaran Sulawesi. Kalau dulu kan dengerin radio sini aja, beli radio yang pakai baterai itu, yang ada pakai headset itu.
0: Iya, gitu. Iya, iya.
3: Radio yang analog gitu.
0: Iya, radio analog. Tapi sekarang karena sudah zaman sudah berkembang ya, bisa lah dengerin.
3: Betul.
0: Oh,
3: bisa masuk di Padang nih akhirnya.
0: Bisa masuk di Padang akhirnya, benar. Penyanyi manca favorit kamu siapa kalau yang cewek?
3: Yang cewek, ada beberapa sih. Taylor Swift.
0: Siapa?
3: Taylor Swift.
0: Oh, Taylor Swift. Terus?
3: Katy Perry. Sama Siapa lagi ya? Yang suara-suaranya bagus, apa? Lenka.
0: Oh, Lenka suaranya unik sih.
3: Wah, iya, Lenka. Terus banyak sih, sebanyak ya? Kalau perempuan.
0: Perempuan.
3: Pink juga, Pink bagus kan.
0: Iya.
3: Banyak lagu-lagu hitsnya tuh.
0: Wow. Apa?
3: Kelly Clarkson,
0: apa? Because of You. Iya. Banyak sih, kalau Kelly Clarkson banyak ya. Yang bagus ya.
3: Iya.
0: Destiny's Child pernah dengar?
3: Iya pernah, kan vokal salah satu personilnya itu Beyonce kalau nggak salah ya.
0: Iya, Beyonce, Kelly Rowland, satu lagi siapa? Ya. Aku lupa nih. Kalau yang cowok siapa? Yang cowok?
3: Yang cowok Michael Bublé. Terus siapa ya? Agak lupa sih kalau, yang penting banyak sih kalau cowok juga.
0: Banyak juga yang cowok.
3: Bruno Mars
0: suka lagu yang mana?
3: Yang paling aku suka itu Young Girls 2014 itu, 2013. Banyak sih kalau Bruno Mars.
0: Banyak ya. Ini lagunya emang asik-asik sih.
3: Yeah.
0: Bruno Mars. Oke. Kalau malam ini mau diputerin lagu apa?
3: Aku mau dikasih nih yang semoga ada ya, mudah-mudahan.
0: Apa tuh?
3: Dari Sarah.
0: Sarah?
3: Iya, Sarah. Agak susah sih penulisannya itu. Sarah Bareilles. Bareilles.
0: Sarah Bareilles. Oh, ya, yang
3: Sarah
0: mana?
3: Sarah Bareilles. Yang Brave. Masuk nggak kira-kira itu?
0: yang Sarah Braille di situ ya nggak ada, nggak ada sama sekali.
3: Oh nggak ada.
0: Ataupun nggak ada.
3: Oh nggak ada Sarah ya.
0: Nggak ada.
3: Ya udah Bruno Mars deh.
0: Bruno Mars. Bruno Mars yang mana?
3: Yang malam gini kayaknya yang selalu-selalu aja deh. Yang apa itu Talking to the Moon ya, ada ya itu.
0: Talking to the Moon. Talking to the Moon. Oke, boleh. Salamnya silakan.
3: Iya, enggak usah ribet-ribet lah cari lagunya gitu.
0: Iya sih.
3: Kehabisan, nanti kehabisan waktu di ngobrolnya gitu. Iya. Ada buat semuanya aja deh.
0: Oke deh.
3: Buat Kak Rama mungkin lagi monitor dia. Kalau Lydia yang siaran, oke buat Lydianya. Sampai ketemu lagi, semangat terus jika kesehatan. Oke, yes. Makasih Lydia.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Ajudin yang lagi di Minahasa. Kita langsung aja dengerin 3 lagu ya. Dulu main lama ternyata callingnya. Mariah Carey, Without You. Habis itu ada Avicii, Wake Me Up. Terus ada Bruno Mars, Talking.

0: y errores con el giro.
1: Coño.
2: Habis makan ngerokok.
1: Bro, ada korek gak, bro?
2: Kumpul bareng teman-teman juga ngerokok.
1: I have no idea.
2: Lagi butuh ide kreatif? Ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
1: Bang, isi full ya.
2: Lagi di pom bensin juga ngerokok. Oh, no!
3: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda. Hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.
4: Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar yang biasanya digunakan untuk menggoreng. Minyak goreng nabati terbuat dari tumbuhan. Sementara minyak goreng hewani bersumber dari lemak hewan. Contoh minyak goreng nabati adalah minyak sawit, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, minyak zaitun, dan tumbuhan lain-lainnya. Adapun minyak goreng dari hewan terdiri dari tallow atau lemak sapi dan lard atau lemak babi. Di Indonesia, minyak goreng yang paling sering digunakan adalah minyak goreng sawit. Kondisi ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar sehingga ideal dari segi harga dan ketersediaan. Minyak goreng jenis ini juga memiliki banyak keunggulan dibanding jenis-jenis minyak lain, antara lain tidak mengandung asam lemak trans atau lemak terhidrogenasi, vitamin A, antioksidan tocopherol dan tocotrienol, vitamin E, beta-karoten, serta antioksidan. Kelapa sawit atau Elais kuninsis yang ditanam di Indonesia merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Sejarah kelapa sawit yang masuk ke Indonesia pada tahun 1848 berawal dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.T. Price, masing-masing 2 benih dari Bourbon Mauritius dan 2 benih lainnya berasal dari Hortus Botanicus Amsterdam, Belanda. 4 biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor, yang ketika itu dipimpin oleh Johannes Elias Teichmann dan berhasil tumbuh dengan subur. Di Kebun Raya Bogor, pohon kelapa sawit tersebut tumbuh tinggi dengan ketinggian 12 meter dan menjadi pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Di setiap Piala Dunia, selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026, dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi, dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani, serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

0: Rosa tuh kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dibacakan dulu chat yang ada di WhatsApp ya. Assalamualaikum, Kalidia Permata. Waalaikumsalam, Mas Pur. Selamat malam, Ruang Rindu. Ini Mas Pur di Solo, Gunung Talang ya. Katanya mau dengar lagu dari Lady Gaga, Always Remember Us. Oke, boleh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Kalidia, wassalam. Terima kasih juga Mas Pur. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Ya, Ruang Rindu memberi lewat lagu dari Ucu Dipo di 6 suku kota Solo ya. Request lagu Sam Smith, Too Good at Goodbye. Boleh ya Ucu. Salam untuk semua, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dari WhatsApp ya, Lida bacain. Ada yang telepon silakan aja. Lama 12878. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Lydia.
0: Iya, selamat malam kembali. Dengan siapa?
1: Pendatang baru.
0: Pendatang baru?
1: Iya.
0: Iya, namanya?
1: Vino.
0: Oh, Vino. Ya, ini pendatang baru di Pro 1 sama Lydia. Iya,
1: iya
0: sih
1: hari
0: ya. Baru hari ini, beneran? Baru hari
1: iya.
0: Ini?
1: Kan baru malam ini kan, kedengaran siaran ya.
0: Oh, bulan ini ya. Oh iya, biasanya masuk ke Pro 2 ya?
1: Biasanya iya sih.
0: Biasanya iya sih. Nah,
1: tapi belakangnya yang emang agak jarang aku karena.
0: Kenapa?
1: Enggak di Padang.
0: Oh gitu, lagi.
1: Banyak itu tur keluar kota.
0: Oh, banyak tur luar kota, sombong ya saudara ya.
1: Enggak sombong, sih. Mumpung ada kesempatan kan.
0: Oh iya.
1: Nah, makanya diambil.
0: Makanya diambil, iya.
1: Nah, ntar kalau nggak ada, kita standby aja di Padang.
0: Oh, iya, padat dong sekarang berarti.
1: Kerjaannya ya.
0: Kerjaannya yang padat ya. Ya, semua maunya lah. Padat mudah-mudahan.
1: Yang pasti kerjaannya dulu yang padat ya.
0: Oh iya. Kantong-kantongnya ya menyesuaikan lah dengan kepadatan
1: ya,
0: pekerjaan.
1: Semuanya bisa di, pokoknya seimbang lah.
0: Ya, semuanya seimbang, betul. Gimana, belakangan sempat sakit?
1: Apa?
0: Pertanyaannya, belakangan sempat sakit gak? Bukan sehat yang ditanya ini. Sempat sakit gak belakangan
1: kalau
0: ini?
1: Kalau sakit-sakitan, alhamdulillah sampai saat ini belum.
0: Gak gitu sakit, ya. Gak sakit-sakitan juga.
1: Belum gitu. Kalau dapat jangan sampai sakit-sakitan.
0: Oh iya, kita doanya.
1: Kalau sakit-sakitan semuanya nanti terganggu.
0: Iya sih.
1: Jadi kerjaan tadi yang padat jadinya terganggu juga kan.
0: Iya, kita punya sehat semua ya.
1: Tapi kalau kesehatannya bisa dijaga, apapun bentuk kegiatan aktivitasnya, pastilah bisa dihadang.
0: Oh iya dong.
1: Tapi kalau sakit, gimana cara mau hadangnya?
0: Iya.
1: Mendengarnya aja udah malas kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Kalau sakit, tapi kalau kita sehat, semuanya bisa lah diatasi.
0: Berikut tips dari Vino untuk bisa menjaga kesehatan badan. Yang pertama. Oh.
1: Tergantung individunya aja.
0: Kakak dari Vino tadi barusan dibilangin.
1: Iya, gue kan itu tergantung individunya aja yang pandai-pandainya. Udah jelas dia suka sakit apa namanya, perut itu mah.
0: Terus?
1: Terus telat juga makan.
0: Oh iya.
1: Ya jelas gak boleh telat makan. Terus telat juga kan ya individunya aja yang gak bisa ngatur dirinya.
0: Iya sih.
1: Udah jelas hari panas seperti beberapa hari yang lampau dihajar juga TS.
0: TS.
1: Demam. Rason lah
0: ya ampun, dikutuk nih mobil nih.
1: Itu maksudnya tergantung individunya. Kalau individunya bisa jaga kesehatan, jaga dirinya sendiri, penyakit itu nggak ada. Terus sesuatu yang nggak perlu dipikirkan juga. Akhirnya bisa.
0: Iya.
1: Terganggu juga kan?
0: Iya, walaupun
1: makanya kalau nggak usah dipikir ya, nggak usah, buang aja jauh-jauh. Penting aja pikirkan.
0: Walaupun sebenarnya ngomong itu lebih gampang daripada melakukan ya, tapi nggak apa-apa diomongin aja terus.
1: Enggak, kalau gue kalau gue sih gimana ya, bukan hanya perkataan aja, tapi emang udah itu kan, udah gue buktiin sendiri.
0: Ini
1: makanya gue berani ngomong. Kalau nggak gue buktiin, gimana cara gue ngomong?
0: Gitu, nggak ada buktinya gitu ya?
1: Iya, gue kan ngomong itu sesuai dengan apa yang udah gue kerjain.
0: Oh yes.
1: Ini kalau enggak ya gue nggak berani. Terus gue tadi baca apa misalnya tadi ya di media sosial ini. Terus gue sampein gue belum lihat buktinya mau gimana?
0: Yeah,
1: ntar orang yang dengar nggak ada itu cuma hanya karangan biasa aja katanya. Tapi kalau kita udah alami ya pastilah kita berani nyampein.
0: Iya.
1: Di sama dengan Lydia sekarang kan, Lydia udah tahu kan itu lagu udah pasti ada, pasti berani kan. Iya lagunya udah ada, tunggu aja. Pasti kan, tapi kalau gak ada kan disebut lagunya gak ada.
0: Iya dong.
1: Terus gimana?
0: Kan? Apalagi kalau di sini kan ketersediaan lagu ini masih meraba-raba ya, nggak tahu nih.
1: Iya itu, iya biasa lah. Kalau

0: Harus lah kita gunain.
1: Bisa, alhamdulillah. Ini gue astagfirullah, sorry. Ini apa sih namanya? Ini kebiasaan ini ya, pendengar ya. Maksudnya masih tahun lalu itu masih ada sempat ngomongnya kayak begitu di sama Vino nih, kalau di Pro 2 sempat ya. Kalau sekarang nggak bisa, begini aku kamu, saya Anda.
0: Beda itu, beda tempat kan.
1: Beda tempat.
0: Iya. Lu dua memang ya memang itunya kan tempatnya.
1: Iya.
0: Kalau di sini kan agak sedikit formal.
1: Iya, ya enggak juga, maksudnya.
0: Iya.
1: Ya gitu.
0: Ya itu makanya. yang itunya harus agak lebih apa baik lah.
1: Iya, ya sebenarnya itu juga baik sebenarnya. Cuma maksudnya
0: iya, baik.
1: Kita
0: tapi yang dengar ya. Kan, ya kita kan tergantung pendengarnya. Kalau pendengarnya semuanya muda, seperti gua kan, ya boleh lah.
1: Muda nih. Kalau diurutin dari tahun lahir udah tua apa? Sebenarnya. Sok bilang
0: lu yang salah lihat tuh, bukan gue yang lu lihat waktu itu.
1: Enggak sih, sebenarnya nggak ada lihat juga sih, karena belum pernah ketemu juga kan, belum pernah tahu juga sih judul.
0: Iya, kalau gue sih udah ketemu waktu itu, tapi nggak sempat di sebelah waktu itu kan, karena gue lagi di berhadapan sama itu kan Bang Adit.
1: Oh iya.
0: Waktu itu kan gue berhadapan sama Bang Adit, jadi pas selesai gue itu kan istirahat, gue langsung kabur keluar kan. Udara yang lebih sejuk lagi.
1: Udara lebih sejuk. Perasaan di studio AC deh, lebih sejuk.
0: Iya itu, gue cari yang itu kan karena udaranya terlalu dingin ya.
1: Oh, jadi yang sejuk.
0: Gue langsung aja keluar, terus duduk di depan, karena kalau nggak di dekat pesapam kan.
1: Oh iya.
0: Gak sempat waktu itu sama si itu, waktu itu saya sempat, ya pas Cynthia.
1: Sama Icin, oh iya.
0: Kalau Cynthia waktu itu sempat gue ituin kan, gue memang nelfon dari studio sebelah.
1: Oh iya. Maruk ya, padahal.
0: Iya dia bingung kok tahu semuanya. Ya waktu itu gue gak sempat itu, gue coba tapi gak sempat masuk.
1: Apa,
0: kayaknya gak diangkat ya.
1: Gak tahu, gak ingat, udah lama kali.
0: Ya, gue kan lihat sendiri langsung waktu itu di ruang sudah gak diangkat, ya udah gue keluar lah.
1: Oh iya ya. Oke deh. Ini mau diputerin lagu apa?
0: Lu punya payung gak?
1: Hah?
0: Payung.
1: Mantel.
0: Payung.
1: Mantel yang ada, gak ada payung.
0: Iya gue minta payung, gak cuma.
1: Gak bisa. Ini lagunya lagu manca. Khusus
0: iya,
1: lagu manca.
0: Umbrella.
1: Oh. Umbrella. Umbrella. Bentar ya. Umbrella Rihanna. Oke, boleh. Kira tadi mintanya payung teduh.
0: Oh, kirain payung teduh. Makanya dibilang gini nih. Di sebelah gue minta tuh.
1: Di sini ada juga payung teduh, masih
0: ya,
1: bisa.
0: Tapi kan enggak jadwalnya sekarang.
1: Oh iya. Iya sih.
0: Lu pas jadwalnya lu gak siaran.
1: Ya kan ngapain, mending di weekend. Oke deh, yuk salamnya buat siapa nih?
0: Salam buat yang lagi tugas.
1: Thank you.
0: Terus buat Ibu Isdano, Bu Anwar, untuk Mama Regan. Terus Ibu apa yang di Mentawai itu,
1: Ibu ini Asmara Dewi,
0: Asmara Murni. Terus untuk Panopos, untuk semuanya lah Lydia.
1: Oke deh, terima kasih.
0: Ya udah itu aja kalau ya. Buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah tiga lagu ya. Ada tiga lagu untuk sesi kedua ini. Lady Gaga, Always Remember Us, yang direquest sama Mas Pur. Sam Smith, Too Good at Goodbyes, yang direquest sama Uncu Dipo. Ada Rihanna, Umbrella, yang direquest sama Vido. Kita dengerin dulu.

0: waktu itu aku putus asa. Aku lagi butuh uang. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus apa lagi. Aku terpaksa minjam di sana. Aku pikir ini solusi. Tapi ternyata ini petaka.
1: Sudah banyak yang seperti

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Rosa tuh kenal informasi dan inspirasi. Kembali Ruang Rindu ya. Angkat telepon lagi yuk. Assalamualaikum Ruang Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ini perdana nih Lydia ngangkat telepon dari Bapak siapa?
1: Aye.
0: Aye? Bapak
1: Andi
0: Aye.
1: Yudhistira.
0: Siapa? Yudi Yudhistira?
1: Andi Yudhistira.
0: Oh, Andi Yudhistira.
1: Inisial Aye gitu ya.
0: Ah, Andi Yudhistira. Pak Andi di mana, Pak?
1: Bengkulu Utara.
0: Wah, Bengkulu Utara. Bengkulu, cuacanya gimana malam hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah bersahabat ini Mbak Lydia ya.
0: Iya, sama Lydia ya. Pak. Pak Andi, gimana hari ini, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat gitu Mbak Lydia.
0: Sehat, alhamdulillah. Besok weekend ada rencana mau kemana Pak?
1: Oh, tidak kemana-mana gitu, paling di sini aja gitu.
0: Di rumah aja ya.
1: Yeah.
0: Wah, Bengkulu Utara, Lydia belum pernah ke Bengkulu sih. Ada yang menarik gak sih menurut Bapak dari Bengkulu? Kalau misalkan ada orang yang belum pernah ke Bengkulu.
1: Oh jelas.
0: Apa banyak, itu?
1: Banyak destinasinya gitu.
0: Seperti?
1: Termasuk salah satunya Rafflesia gitu ya.
0: Ah.
1: Jadi ikonnya gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Di sana kan jam gadang ya.
0: Kalau di situ ini ya Rafflesia, bunga Rafflesia ya bisa ditemui.
1: Betul.
0: Ya. Oh, okay.
1: Dan juga di sini ada rumah ibu negara pertama kita ya.
0: Oh oke. Okay. Baik, di Bengkulu Ibu Fatmawati ya.
1: Ba?
0: Ibu Fatmawati ya.
1: Betul.
0: Oh, di situ ternyata.
1: Lengkap di sini dengan mesin jahitnya gitu.
0: Ah iya, mesin jahit.
1: Sudah dimuseumkan gitu.
0: Berarti di situ museumnya masih ini nggak sih, masih tren nggak buat dikunjungin sama masyarakat di situ atau wisatawan?
1: Masih gitu, cuma dibatasi kembali dia.
0: Oh ya. Kenapa?
1: Kalau biasanya kalau momen-momen hari besar gitu banyak pengunjung gitu, jadi dibatasi.
0: Oh oke okay, oke okay. Biar bisa ini ya, tidak
1: tertib gitu, terutama ya. Itu kebersihannya harus dijaga juga itu pengunjung itu ya.
0: Iya, setuju sih, setuju seperti itu.
1: Jadi bukan hanya di semua daerah sih, istilahnya yang punya kawasan destinasi itu harus istilahnya yang diutamakan itu ya kebersihannya gitu.
0: Betul, setuju. Bengkulu ada makanan khas nggak Pak Andi?
1: Ya sejauh ini karena saya juga baru di sini gitu ya, tadinya kan saya dari Lampung.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau kebiasaan saya di sini ya ayam geprek itu aja gitu.
0: Ayam geprek yang paling gampang ditemui ya.
1: Menunya begitu terus di sini gitu.
0: Oh gitu. Baik. Ini berarti Pak Haye ini asli mana? Sebenarnya
1: ya, kalau Andi itu kan ya jelas Bugis.
0: Bugis ya. Oh, ya. Oke. Okay. Berarti merantau.
1: Saya ini sama Andi Maria Matalata itu ya termasuk kerabat lah gitu.
0: Oh, iya. Baik. Berarti ini merantau ke Sumatera ya, Pak Andi ya?
1: Ya, tepatnya kerja sih sebenarnya.
0: Kerja ya?
1: Iya.
0: Iya, pindah-pindah kota.
1: Ya begitulah, pokoknya dimana aja ditempatkan ya sama aja gitu.
0: Iya sih.
1: Satu wilayah NKRI gitu.
0: Betul, semangat untuk NKRI. Kalau dari beberapa daerah yang udah pernah dikunjungi selama perantauan kerjaan ini, daerah yang paling nyaman itu
1: berkesan
0: di mana?
1: Maksudnya?
0: Maksudnya kan sudah pindah-pindah nih.
1: Betul.
0: Itu daerah-daerah mana yang menurut Pandi itu rasanya ya lebih nyaman gitu?
1: Ya kalau yang paling berkesan ya tentunya saya di Raja Ampat gitu ya.
0: Oh, Raja
1: Papua Ampat. Barat Daya gitu.
0: Wow.
1: Iya. Karena di sana ya luar biasa gitu, terumbu karangnya gitu, ribuan pulau gitu.
0: Iya.
1: Ya lagi pula di sana juga ada sejarahnya tersendiri gitu.
0: Betul. Keren sekali Pak Andi, sudah melalang buana dari Sabang sampai Merauke.
1: Nah, kalau dari Sabang sampai Merauke itu kan dulu kan lagunya berjudul Barat ke Timur gitu ya.
0: Barat ke Timur.
1: Berubah, gitu.
0: Iya. Pak Andi timur ke barat ya?
1: Ya.
0: Timur ke barat, itu lagu Wali. Oke deh, Pak Adi mau diputerin lagu apa?
1: Ini lagunya Mbak Lydia ya.
0: Apa?

0: Wah, itu lagu siapa, Pak Andi? Aduh, aku nggak tahu nih. Itu lagu siapa?
1: I'll make it up to you.
0: Tahu penyanyinya, Pak Andi? Atau judulnya? Aku nggak tahu itu lagu siapa. Oh, nggak tahu. Tapi sekarang kita mancanegara tahun 2010-an minimal ya, Pak Andi ya.
2: Oh, 2010. Oh. Berarti dirubah lagi musiknya gitu ya.
0: Iya, 2010 sampai 2020-an.
2: Itu tadi 90-an.
0: Gitu ya. Iya, kedengeran sih dari musiknya.
2: Saya kirain istilahnya lagunya bebas gitu.
0: Enggak, besok bebas kayak itu, besok. Kalau sekarang
2: kalau begitu, ini
0: yang mana? Nah, ini diuji lagi nih sama Pak Andi nih kayak ini. Lagunya diuji lagi nih.
2: Enaknya kan begitu.
0: Ya, dia, kan. Boleh, boleh. Ini ketawa nih penyiarnya tahu apa kagak nih lagu ini.
2: Saya kan istilahnya pengen istilahnya menguji nyali gitu.
0: Bisa ya. Uji nyali.
2: Yudi itu kan sering gitu. Saya ini berpacu dalam melodi gitu. Tapi bukan berpacu dalam waktu gitu ya.
0: Oh, iya, berpacu dalam waktu. Okay.
2: Kalau gitu gimana kalau versinya ini aja gitu, lagu Jepang kita.
0: Lagu Jepang?
2: Iya. Yeah.
0: Wah, lagu Jepang nih gak yakin juga sih ada apa kagak. Yang mana lagunya?
2: Tapi saya kasih bocoran ya, lagunya judulnya dari ini apa, penyanyinya Ariel Noah ya.
0: Oh, Ariel Noah.
2: Nah,

0: bagaimana Mbak gitu.
1: Ariel yang mungkin nanti ya, tapi yang versi ya. Jepang.
0: Ya betul.
1: Tapi kayaknya lagunya ya nggak ada.
0: Ayo.
1: Ih, lagunya enak sih, tapi nggak ada lagunya di list playlist kita ini, Bapak.
0: Harus bisa. Ini kan uji nyali ini.
1: Apanya?
0: Uji nyali gitu.
1: Oh, uji nyali. Kalau versi Indonya hafal, Bapak hafal.
0: Ya, kalau versi Indonya kan ini kan Anda yang minta istilahnya versi manca,
1: iya.
0: Dengan gitu kan.
1: Hanashi te okitanda ya bisa. Tapi kita nggak bisa muterin itu karena nggak ada lagunya.
0: Nah, supaya bila
1: ada lagunya kalau Jepang. Jadi standar
0: begitu,
1: biasanya lebih ke lagu
0: begitu,
1: Inggris.
0: Begini aja Mbak Lydia, lebih baik istilahnya di ini aja gitu. Disiapin aja di list gitu atau di format gitu. Jadi daripada saya kasih tantangan, Anda tidak bisa menemukan jawabannya gitu ya.
1: Jawabannya ketemu.
0: Lagunya.
1: Lagunya gitu, tidak ada.
0: Nah, padahal lagunya ada ini yang diputer.
1: Iya, itu kan dari Ucup. Beda, kalau kita kan bukan dari Ucup.
0: Gitu. Ya oke lah, boleh dia, itu aja.
1: Nanti berarti lagunya dipilihin aja atau bagaimana Bapak? Adele, Bapak suka gak Adele?
0: Sebenarnya, kalau Adele sudah ini gitu ya. Saya sudah gimana, kalau lagu Adele itu bagi saya sudah ini gitu, familiar ya. Sudah sering saya punya request dari manapun.
1: Oke. Okay.
0: Gitu, ya. Termasuk tadi yang sudah di-play-play semua gitu.
1: Iya, itu deh. Nanti dititip deh pesannya.
0: Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan, mungkin Uni Rahma bisa mewakili atau Mbak Dinda yang ada di Bogor atau Diona yang ada di Kupang. Itu aja Mbak Lydia ya.
1: Oke, siap. Terima kasih.
0: Ya,
1: Pak Ayu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ayu lagi di Bengkulu Utara. Gini, assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, waalaikumsalam Lydia.
1: Iya, selamat malam Bu Irza, akhirnya masuk ya. Oke deh, ini Bu Irza tadi juga sempat WhatsApp ya, tapi belum dibacain ya. Gitu, gimana Bu Irza? Belum ngantuk jam segini?
2: Udah tidur-tiduran ya.
1: Udah tidur-tiduran. Tapi akhirnya bisa masuk ya. Masuk dulu.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Baru dengerin lagunya baru tidur.
1: Oh gitu. Iya. Oke, okay. Debu Irza tadi mau request lagu yang mana nih? Berarti Justin ya?
2: Justin Bieber aja, Baby.
1: Baby. Ih, Baby. Babynya Baby. Di sebelah Bu Irza. Ibu, babynya ibu. Justin Bieber ya. Salamnya boleh Ibu.
2: Ya, salamnya buat Lydia. Makasih. Yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga. Terus buatnya Anafi, buatnya tadi Bung Andi Yudhistira yang.
1: Iya, betul.
2: Salam buatnya Kelgaji, Rahma dan Miri.
1: Oke.
2: Buatnya Bang Tejang. Buatnya Tedinda di Bogor.
1: Oke.
2: Buatnya Uda Hendra. Ada orang awak di Cilacap ya Lydia.
1: Oke.
2: Salam buat semuanya aja Lydia yang biasa gabung di Pro 1.
1: Iya.
2: Salam kompak selalu.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irza Hanung di Parapisang. Yes, I know. Lagu yang diputerin sama Pak Andi tadi itu yang ini kan, Moshimo Mata Itsuka. Ya, kalau di Jepang ini apa ya? Bentar dulu. Na na na na na na hanashite okita da kito kore ka seiko sa gitu ya. Ah belibet. Kayaknya lagunya mah enggak ada ya. Kalau misalkan kita list berarti sama dong sama di opsi. Opsi kita udah list. Jadi sekarang kita bebaskan nih walaupun emang enggak semuanya juga sih yang ada. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam, kali dia. Ketemu lagi di ruang rindu sama kali dia nih.
1: Iya.
3: Sudah terlalu lama nggak ada di ruang rindu kali dia.
1: Sudah nih. Terlalu lama. Ya, akhirnya kan ada lagi ya.
3: Ada lagi. Oh. Kayaknya di bulan April kemarin ada atau enggak ya? Paling kalau ada di awal-awal deh kalau kayaknya.
1: Iya, di awal-awal. aku menyalanya di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari.
3: Iya, pokoknya di matahari terbit aja ya.
1: Enggak yang
3: kalau di
1: masih ada tuh kalau sore kan matahari sudah terbenam ya.
3: Kalau mataharinya masih keluar, kali dianya ada tuh siang kan.
1: Oh, iya.
3: Kalau enggak subuh, siang, sore. Tapi kalau sang rembulan sama bintangnya bermunculan, kali dianya udah enggak ada tuh.
1: Iya, karena sibuk melihat bintang dan bulan gitu. Sibuknya di situ. Oke deh.
3: Sehat kali dia.
1: Sehat-sehat alhamdulillah. Kalau Gazi gimana?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat juga ya. Ini lagi di mana sekarang? Lagi di Padang Panjang enggak tahu?
3: Batu Sangkar enggak?
1: Di Batu Sangkar. Oh, oke. Okay. Nih, dari kemarin itu pada hujan. Tadi hujan juga. Di Batu Sangkar gimana?
3: Batu Sangkar baru reda juga nih hujannya.
1: Oh, baru reda juga. Oh, oke.
3: Okay. Nah, dari sore kayaknya aja.
1: Oh, oke. Okay. Oh, iya. Emang gitu ya, hampir sama ya?
3: Hampir merata ya, Kak.
1: Hampir sama.
3: Gitu saya dengar, Kak.
1: Sama ya?
3: Di Padang ya juga kan, tadi siang Karita juga ngomong di Padang juga hujan siang.
1: Iya, emang sempat emang hujan, emang gelap banget, terus hujan, terus berhenti sebentar hujannya hujan lagi.
3: Ada ada anginnya sedikit tadi kalau di daerah Sangkar.
1: Oh, ada anginnya.
3: Hujannya nggak terlalu deras, tapi itulah paling anginnya.
1: Ada anginnya. Oke deh. Ini Akal Gazi mau Lydia puterin lagu apa?
3: Apa ya? Dari Rihanna ada nggak, Lydia?
1: Rihanna?
3: Ya.
1: Rihanna tadi sudah diputerin yang Umbrella.
3: Aduh.
1: Like,
3: dari Adele aja. Adele.
1: Adele yang mana maunya?
3: Yang mana yang bagusnya kali dia?
1: Hello, udah pernah tahu lagunya?
3: Udah, yang lain?
1: Bentar ya. Yang lain ada All I Ask, When We Were Young, ada Set Fire to the Ring, Skyfall, ntar mana, Don't You Remember?
3: Lanjut ya.
1: Someone Like You, Love Song, Turning Tables, ada He Won't Go, Take It All, mana lagi, Daydreamer, Hometown Glory.
3: Easy On Me ada gak, Kak? Easy on me.
1: Yeah. Easy on me. Tadi dulu nih mata agak siwer nih. Oh, angkel ini ada. Tadi dulu ada tapi ini yang covernya takutnya enggak yang Adele yang bawa ini nih.
3: Ya, kalau enggak Miss You Member aja deh, Kak.
1: Apa?
3: Miss You Member aja tadi aja.
1: Don't You Remember?
3: Iya.
1: Don't you remember? Oke, boleh. Salamnya silakan, Uncle.
3: Oke, salamnya yang pertama sekali buatnya Ibu Semaya sehat selalu, banyak umur rezeki dan bahagia selalu. Buatnya kali ini lagi nempat sehat selalu, Kak. Lancar selalu aktivitasnya, umur rezeki dan bahagia selalu keluarga. Salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Semoga lagi ingat juga streaming sehat selalu. Salam buatnya Ibu Irza Hanum di Para Pisang. Salam buatnya Ibu Asmara Murni. Salam juga buatnya Tete Linda. Salam buatnya Kak Fiona. Salam juga buatnya Bang Cerita Mame. Salam juga buatnya Kak Ika, Kak Diana, Kak Ulan. Kalau Kak Diananya temannya kali dia, kalau malam-malam terang munculnya ya.
1: Gak ada, kayaknya dia munculnya siang doang tuh. Kayaknya begitu.
3: Kalau ada malam-malam gak di awal-awal. Tapi kalau udah lewat jam 10 nih jarang nih Kak Diananya kan.
1: Oh iya kali. Mungkin nelfon yang lain.
3: Ya mungkin. Paham Kak.
1: Terus?
3: kalau Kak Lydia nggak perlu ditelepon lagi kan, udah ada.
1: Oh, yang iya,
3: itu ya pasti kan. Oke deh, salam buatnya Bang Hanafi. Salam juga buat yang biasa gabung semuanya. Kamu kompas selalu dari Angel Gazi. Spesialnya untuk penelitian yang selalu ada di hati. Makasih Kak Lydia.
1: Sama-sama.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angel Gazi lagi di Batu Sangkar sekarang. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, batuk
2: ruang
1: nih.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Lydia.
1: Iya, Pedida, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah, tapi enggak baik sih, agak kurang baik. Kayaknya mau flu nih teteh nih.
1: Agak flu, mau flu ya.
2: Baru mau, tenggorok tuh gatal-gatal, panas gitu, gimana gitu.
1: Iya, emang kayaknya musim kita sama semua nih. Musim hujan terus penyakit juga sama.
2: Gini, apa namanya, panasnya terik banget kalau siang. Baru setengah hari berikutnya sampai sore itu hujan gitu yang bikin.
1: Iya. Bikin langsung, bisa bikin langsung ini kesehatan jadi ngedrop ya teh ya.
2: Iya betul, ini juga sepertinya sebentar lagi ini fly.
1: Aduh,
2: habis ini minum obat soalnya.
1: Oh iya, habis minum obat. Nah, habis minum obat dengerin lagu dulu bagus tidur.
2: Iya dong.
1: Tapi
2: Lydia sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Semoga cepat sembuh ya Teh Dinda ya. Mudah-mudahan tidak berlanjut sakitnya.
2: Ini baru mulai.
1: Oke.
2: Doa terbaik deh dari Teteh buat Lydia ya.
1: Terima kasih ya Teteh.
2: Cuaca lagi kurang bersahabat.
1: Benar, di mana-mana lagi kurang bersahabat. Tapi Bogor sempat banjir gak Teh?
2: Ada di beberapa titik yang banjir. Tapi kalau yang di Teteh, alhamdulillah aman.
1: Aman, alhamdulillah. Oke deh. Ini Teteh malam ini mau diputerin lagu apa Teh?
2: Tahun berapa?
1: Hah? Tahun 2010-an.
2: Sampai
1: 2020 heh. Ya begitu, kalau yang baru banget gak bakal ada.
2: Iya benar ya. Pengennya sih yang itu yang agak baru, tapi makanya tadi tanya dulu takut salah. Daripada sebut duluan salah gitu kan kemudian. Dari Shawn Mendes aja.
1: Dari mana? Shawn Mendes.
2: Shawn Mendes.
1: Shawn Mendes. Bentar ya, cari dulu ya mana yang ada nih. Shawn Mendes.
2: It's all be okay.
1: Yang mana? It's
2: all be okay.
1: It's all be okay. Oke, boleh. It's all okay. Salamnya buat siapa teh?
2: Kalau saya yakin kalau itu ada di tahun yang itu gitu.
1: Oh iya.
2: daripada buang waktu untuk lagu kan gitu.
1: Betul.
2: Iya ya, doa terbaik sekali lagi buat Lydia ya.
1: Iya,
2: dengan tim yang bertugas malam ini, terima kasih
1: banyak. Oke.
2: Terus Teteh mau jumpanya sangat banyak caranya untuk Mak Ete dengan Ete ya. Selamat malam Ete. Juga untuk Kampai.
1: Yeah.
2: Aku sampai baru berulang tahun Lydia di tanggal 6 Mei kemarin. Mudah-mudahan aku tahu kamu ampuni senior di proses sekarang.
1: Aku. Okay.
2: Kalau pemain lama. Pemain lama. Kalau orang lama di Nelly Padang pasti kenal Angku Kampai.
1: Tahu.
2: Iya, selamat. Lydia kenal ya. Baru ulang tahun kemarin di tanggal 6 Mei Angku Kampai.
1: Oke.
2: Terus Angku. Juga ada Pak Gus. Ada Ibu Zranu. Yang baru penting tadi Angku Kampai ya. Juga malamnya untuk yang punya Bengkulu ya, ada Bang Andi Yudhistira.
1: Iya.
2: Yang punya Kupang ada Fiona. Uncle bukan Fiona, Uncle Fiona.
1: Oh tuh salah tuh Uncle.
2: Fiona. Rahma juga ya, Rahma juga Mary dan siapa lagi kan? Itu juga ya.
1: Iya. Oke.
2: Next, sampai untuk yang lain.
1: Siap.
4: Dari batas cukup dulu Lydia.
1: Terima
4: kasih. Ya. Malam,
1: bye-bye. Bye-bye. Selamat malam buat Teddy, udah lagi di Bogor ya. Dan chat WhatsApp ya dari DJ dan Yun di Ampang Padang. Request lagu Rolling in the Deep oleh Adele khusus untuk Lydia serta seluruh kru dan pendengar RRI Padang. Tak lupa alumni SMA 1 Pariaman dimanapun berada, selamat malam, sehat selalu, selamat mendengarkan. Oke, DJ. DJ, yaudah. Kita ke lagu-lagu yang udah di request ya. Mudah-mudahan bisa terputar 4 lagu semuanya diputarkan. Bisa seneng ya udah request. Baby from Justin Bieber untuk Bu Irza, ada Don't You Remember, Adele. Wah, Adele untuk DJ lupa, ternyata Adele udah Don't You Remember yang diminta sama Uncle Gazi. Mungkin bisa diganti lagunya ya, karena Adele nih baru mau bakal diputerin tuh. Terus ada Shawn Mendes juga It will be okay. Susah ya, it will be okay. Ya udah, puterin dulu ya. Untuk yang udah request lagunya, selamat menikmati.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Perlu saya tukar informasi dan inspirasi. Shawn Mendes, It Will Be Okay, ya, yang didukung sama Teh Dinda. Ini untuk lagu pilihan DJ. Dede pilihkan Celine Dion ya, Open Arms ya. Gak apa-apa ya, Open Arms. Ini bagus lagunya. Lying Beside You. Lupa liriknya. Oke, dan itu lagu terakhir kita di Ruang Rindu untuk hari ini, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah telepon, sudah chat juga di WhatsApp, sudah mendengarkan juga, baik yang di terrestrial 95,9 MHz ataupun di RRI Digital ataupun RRI.co.id ataupun di pembacaan relay kita ya. Selamat malam untuk Anda semuanya, selamat istirahat. Besok masih banyak yang harus beraktivitas kembali ya, tidak semuanya libur juga ya, masih banyak yang beraktivitas, ada yang sekolah juga mungkin, ada yang kuliah, ada yang kerja pastinya. Pokoknya semua kegiatan Anda semoga besok berjalan dengan lancar-lancar dan lancar. Semoga sehat juga semuanya. Dan nanti lagu-lagu enak akan hadir kembali ke ruang dengar Anda dari pukul 23 sampai ya sampai habis lah. Lagu-lagu terakhir ya, Open Arms from Celine Dion.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Lah Gus, udah ditusuk, minumnya gak dihabisin, kan jadi sampah.
1: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
2: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, cukup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay, jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

kita lihat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran, karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis, karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk di

1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih ada yang melek jam segini? Masih banyak ya. Di luaran sana masih banyak juga yang beraktivitas, yang shift malam ya, masih berjuang mengais rezeki, pejuang rupiah. Sehat selalu untuk semuanya ya, yang masih berkelebat dengan tugas-tugas. Mungkin kalau besok pagi harus ke sekolah ataupun kuliah, mending tidur dulu deh, nanti habis subuh diulang lagi, bukan diulang sih, dibikin lagi tugas-tugasnya ya, biar istirahat dulu tubuhnya, biar tidak terlalu capek.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mas, untuk apa sih tempat sampah di dapur banyak gini? Sempit, Mas. Sampah organik, sampah anorganik, ini. Apalagi nih?
1: Biasakan memilah sampah dari rumah. Biar sempit di sini, asalkan bumi gak sempit karena sampah kita.
2: Awalnya memang terasa sulit, tapi kalau sudah terbiasa, akan terasa mudah. Yuk, biasakan memilah sampah dari rumah untuk selamatkan bumi kita.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro1.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh.

Anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar Tuntas 10, kebersamaan kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di sepanjang hari ini, saya Lydia Permata dengan operator Arif Pratama Putra serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik

0: politik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Padang pagi ini.
5: Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda di hari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Dalam Padang pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Padang, kami akan kembali ya menghadirkan rangkaian informasi serta hiburan ke ruang dengar Anda yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui 95,9 MHz aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Diaburkan dalam Padang pagi ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami hadirkan ya pendengar informasi, hiburan serta program-program juga yang akan menemani Anda beraktivitas ya di hari ini. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh pendengar untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya, karena tadi azan subuh masuk di pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar. Dan pagi ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada juga serangkaian lagu-lagu Islami yang tentunya akan menambah kesejukan hati kita di pagi hari ini. Sembari itu juga pendengar, nanti kita juga akan bersama dalam program Mutiara Pagi. Namun kita jelang program Mutiara Pagi dan juga lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda. Terlebih dahulu kita akan simak ya pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah At-Taubah ayat 17-20 dengan Qori Ikang Fauzi dan terjemahan oleh Lucy Usman. Selamat mengikuti. Yo.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amal-amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sertifikasi halal sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengaturan kehalalan sebuah produk sudah dimulai sejak 1976 lalu.

pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan GA Siwabesi yang sebenarnya beragama Kristen mengharuskan semua makanan dan minuman mengandung unsur babi ditempeli label bertuliskan mengandung babi dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Pengawasan penerapan kebijakan tersebut dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan. Pada 1985, perangkat hukum tersebut diperkuat pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama nomor 427 tahun 1985 dan nomor 68 tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Namun dalam peraturan tersebut, label halal tidak dibuat oleh otoritas pemerintah. Label halal dibuat oleh produsen makanan dan minuman sendiri. Label dibuat perusahaan setelah mereka melakukan

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bersama dalam program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda di pagi hari ini. Kita kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di pagi hari ini tentunya kita sudah bersama juga dengan Ustadz kita yang sudah hadir bersama kita melalui ruang Zoom di pagi hari ini. Tapi sebelum kita sapa pendengar Ustadz kita, untuk Anda yang ingin nanti bertanya, ingin bergabung bersama kami, langsung aja di 812878 secara line telepon ya pendengar, kemudian melalui WhatsApp di 0811 6666 975, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja pendengar di live chat kita di pagi hari ini. Pendengar, kita sudah bersama dengan Ustadz kita. Saya akan sapa terlebih dahulu. Sudah hadir Ustadz Haji Siril Firdaus MAG selaku Guru Al-Quran Hadis Mantiga Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Siril.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Rani.
0: Iya, kabar baik Ustadz di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, pendengar, kita sudah bersama dengan Ustadz Siril dan tema kita di pagi hari ini terkait dengan fikih kurban bagian 1 ya, Ustadz Siril.
2: Ya, insyaallah.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk kita nanti langsung saja dapat bergabung secara line telepon, WhatsApp dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, ini juga menjelang Hari Raya Idul Adha yang mungkin kian dekat ya, pendengar, untuk pelaksanaannya. Tentunya banyak di antara kita yang mulai mempersiapkan diri juga untuk beribadah kurban. Nah, namun apakah kita sudah memahami syariatnya seperti apa? Nah, ini untuk mengetahui lebih jauh nanti akan dibahas langsung oleh Ustadz Siril ya, terkait dengan tema kita fikih kurban bagian 1. Silakan Ustadz Siril untuk materi di awalnya. Silakan Ustadz.
2: Baik, Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar radio RRI Padang rahimakumullah, segenap puji dan syukur mari kembali kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, sebagai kajian pada program Mutiara Pagi kita hari ini, saya sampaikan dengan judul fikih kurban bagian pertama. Insyaallah sebentar lagi kita akan kembali berjumpa dengan Hari Raya Idul Adha. Tahun ini akan jatuh nanti pada hari Rabu tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Di mana setelah pelaksanaan sholat Idul Adha nanti akan dilanjutkan dengan ibadah penyembelihan hewan kurban. Tentu ada baiknya sebelum kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu, kita ulang-ulang kembali ilmu pemahaman kita tentang seputar kurban itu. Kita awali dari pengertian kurban. Secara bahasa, kurban berarti dekat atau mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, kurban ialah menyembelih hewan ternak tertentu pada waktu tertentu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibagi dagingnya kepada beberapa pihak. Dasar dari perintah berkurban itu ada dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis. Dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang amat banyak. Maka syukurilah itu dengan cara sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang akan terputus dari rahmat Allah. Dalam ayat itu, pada ayat 2-nya, jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk wanhar dan berkurbanlah. Kemudian dalam hadis Rasulullah bersabda, man atallahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah beri kelapang rezeki namun tidak ikut berkurban, maka tidak usah dia mendekati tempat sholat kami. Nah, kedua ayat dan hadis ini menjadi landasan untuk perintah berkurban. Namun secara hukum, umumnya ulama menetapkan hukum berkurban itu sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Artinya, bagi yang mampu berkurban, hendaklah senantiasa ikut berkurban. Minimal atas nama satu orang dalam satu keluarga. Itu pula lah uniknya ibadah kurban itu, beda dengan ibadah yang lain. Walaupun atas nama satu orang dalam satu keluarga yang berkurban, namun seluruh anggota keluarga itu akan mendapatkan pahala yang sama banyaknya. Kalau ibadah lain seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya lagi, itu hanya yang mengamalkan saja yang mendapatkan pahala. Sedangkan yang tidak mengamalkannya tidak mendapatkan pahala. Tapi kurban, walaupun yang jadi peserta hanya satu orang, tapi seluruh anggota keluarga dalam keluarga itu, yaitu keluarga inti, semuanya akan mendapatkan pahala yang sama banyak. Oleh karena itu, kepada kaum muslimin, marilah ya, bagi yang mampu untuk ikut jadi peserta kurban dimanapun, ya, apakah di tempat tinggal kita atau di kampung kita yang mungkin lebih membutuhkan juga silakan. Bahkan dikirim ke daerah terpencil pun juga boleh. Yang penting kita sudah menunaikan syariat ikut jadi peserta kurban. Jangan kita sebenarnya mampu untuk berkurban, tapi kita tidak ikut berkurban. Berarti kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita juga perlu ingatkan bahwa memang kurban itu mestilah dengan hewan kurban yang sudah ditentukan. Yang disebutkan ada 5, yaitu domba, kambing, sapi, kerbau, unta. Hanya 5 nama itu. Tidak boleh selain dari itu. Jadi tidak boleh dengan ayam misalnya, atau dengan hewan yang lainnya. Walaupun sama-sama ya halal dan sama-sama dibutuhkan oleh manusia dagingnya, tapi itu tidak termasuk kepada hewan yang ditentukan untuk kurban, tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, apalagi kalau ada misalnya yang punya usulan, analisa, bahwa misalnya dengan kondisi ekonomi yang berat bagi sebagian banyak orang, barangkali yang lebih dibutuhkan saat ini bukan daging, tapi adalah uang untuk membeli apa yang dibutuhkan. Bagaimana kalau kurban itu tidak dalam bentuk di hewan kurban, melainkan diserahkan saja uang, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Tidak sah, karena kurban itu memang ya syariatnya adalah dengan menyembeli hewan kurban. Nah, jadi ini yang juga perlu kita pahami. Nah, kemudian juga kepada panitia kurban khususnya, agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan pilihlah hewan kurban yang sesuai dengan syariat, ya, insya Allah panitia kurban akan mendapatkan pahala yang ganda. Mungkin panitia kurban juga jadi peserta kurban, kemudian dia juga ya, memberikan tenaga, pemikiran, dan waktunya untuk jadi panitia kurban, itu tambah lagi pahala untuknya. Ya, jadi, syukuri amanah itu dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu dicari hewan kurban yang sehat, yang tidak rusak matanya, tidak kurus sekali, yang kemudian juga ya tidak ada yang luka bagian tubuhnya. Jadi betul-betul yang terbaik, ya, yang sempurna. Walaupun gemuknya tidak sama semuanya, karena memang itu tidak mungkin pula kita memastikan sama gemuknya. Ya, tentunya disesuaikan dengan kondisi hewan kurban yang ada. Jadi, nanti setelah waktunya dilaksanakan penyembelihan hewan kurban, juga perlu diingatkan bahwa hewan kurban itu baru boleh disembelih setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Tidak boleh sebelum sholat Idul Adha. Karena kalau itu dilaksanakan, tidak jadi dia jadi hewan kurban. Jadi dia sembelihan biasa sejadinya. Sementara orang berniatnya untuk kurban. Nah, kalau sekiranya banyak hewan kurban ya di tahun itu, ya khawatir kalau di langsung sesudah sholat Idul Adha melaksanakan, tidak selesai sampai maghrib, ya boleh besok dimulai. Karena waktu penyembelihan hewan kurban itu bisa dalam 4 hari. Di hari raya Idul Adha itu 1, kemudian tambah 3 hari berikutnya. Nah, 11, 12, 13 yang disebut dengan hari Tashrik. Nah, terakhirnya menjelang maghrib di tanggal 13 Zulhijjah itu. Inilah beberapa hal yang kita ulang sebagai pemahaman fikih kurban bagian pertama. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi penjelasan ya di awal terkait dengan tema kita fikih kurban bagian satu yang disampaikan oleh Ustadz Cyril Firdaus. Ustadz, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung melalui telepon, kita langsung terima ya Ustadz.
2: Iya, silakan Rani. Ya,
0: baik. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana bu?
3: Itu kami Pak Ustadz, Wak Cantik, mananya dari Marapanas.
0: Oke, silahkan Wak Cantik.
3: Ada orang korban, ada yang korban di Flores. Tapi kalau yang korban sih, saya keluarganya kan tidak nyobariin ke orang gitu. Ya itu lah ya dapet follow-nya kan gitu. Itu yang pertanyaan buat nanti Pak Ustaz Arani.
2: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz ditanggapi.
2: Iya, baik. Jadi, hewan kurban itu memang disyariatkan, kalau bisa memang peserta itu sendiri langsung menyembeli, membagi-bagikan, tapi membagikan itu tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk tetangga, juga untuk fakir miskin. Sekiranya tidak mereka bagikan kepada tetangga dan fakir miskin, hanya untuk keluarga saja dibagi-bagi, maka berarti ada bagian hak yang tidak disampaikannya. Nah, saya tidak berani mengatakan dia tidak sah kurbannya atau berdosa, cuman berarti dia tidak tidak amanah melaksanakan kurban. Nah, itu yang lebih perlu kita ingatkan. Jadi janganlah sampai ada yang berkurban lalu daging kurban itu hanya dimakan bersama keluarga saja. Nah, bukan seperti itu syariatnya. Syariatnya memang kurban itu untuk ya kita peserta menikmati, kemudian dibagi kepada tetangga dan kepada fakir miskin, ya.
0: Iya.
2: Yeah. Demikian, Nga Rani.
0: Oke, okay, baik Ustadz Cyril. Kita terima telepon kembali Ustadz.
2: Iya, yeah, silakan. Yeah.
0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umi dan Ustadz Cyril Firdaus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Cyril Firdaus dari Institut Koordinasi Kesehatan Ustadz Cyril Firdaus.
0: Iya, silakan Unju.
2: Silakan Unju.
4: Iya. Saya ingin menanyakan tentang fisi kurban ini. Gimana kalau itu kurban bisa menjadi kendaraan kita dan nanti juga kira dan bisa mendekatkan menjadi ibadah yang terbaik untuk kita dan bisa menjadi mendekatkan kita kepada sesama manusia dan sesama Allah gitu, menjadi ibadah yang terbaik. Gimana rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang memang sudah dijabarkan tadi. Itu saya ingin menjadi berkah dan ibadah yang terbaik. Nah, itulah pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
2: Sudah, ya, sudah jelas.
0: Oke, okay, baik. Baik, Ucu. Terima kasih. Oke, okay, ya. Silakan Ustaz.
2: Baik, Ucu Dipo dan pendengar adik-adik sekalian. Jadi memang bagi yang mampu, ya teruslah ikut jadi peserta kurban dan niatkanlah dengan niat yang mantap. Kita berkurban semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, kita berharap mudah-mudahan ya, kurban itu membuat kita semakin dekat dengan Allah dan semakin akrab dengan sesama. Itu untuk di dunia. Sampai di akhirat nanti, semoga kurban kita itu menjadi tambahan kendaraan bagi kita dalam menjalani perjalanan di akhirat.
0: Yeah.
2: Ya, sehingga kita lebih cepat lagi sampai ke syurga nanti itu. Nah, tentunya dengan senang hati kita untuk berkurban. Sebab ada kisah dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, yang diuji oleh Allah untuk berkurban. Salah seorang kurbannya itu diterima, tapi yang satu ditolak. Nah, kurban yang diterima itu adalah kurban Habil yang berkurban dengan domba yang sangat gemuk. Sedangkan kurban yang ditolak adalah kurban Qabil, yaitu Qabil berkurban dalam bentuk gandum yang hampa. Nah, ini menjadi cerminan betapa semangat berkurban itu menentukan diterima atau tidak diterimanya ibadah kita. Nah, kalau kita sambut dengan sukacita, dengan senang hati, melaksanakan yang terbaik, nah itu insya Allah kemudian diterima dan menjadi nilai kemuliaan kita. Tapi kalau kita menggerutu seperti pola Qabil tadi, nah dengan penuh kejengkelan kita melaksanakan kurban itu, ada-ada aja dan sebagainya, nah itu tentu walaupun kita juga berkurban, bisa jadi kurban kita itu ditolak. Nah, jadi inilah yang perlu juga kita perhatikan. Demikian Rani dan Uncu Dipo.
0: Baik, Ustadz Cyril. Baik, pendengar, tadi Ustadz sudah menanggapi pertanyaan dari Uncu Dipo di Kota Solo. Kita bergeser ke WhatsApp dulu, pendengar. Oke, ini ada yang sudah bergabung di chat WhatsApp kita. Saya bacakan ya, Ustadz. Dari ya, Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Bolehkah panitia memberikan bagian daging atau bagian lainnya kepada tukang jagal sebagai bentuk upah atau bayaran atas jasanya, Ustadz? Nah, itu pertanyaannya. Boleh ditanggapi dulu, Ustadz Cyril? Silakan.
2: Iya, baik. Jadi, tukang jagal yang secara khusus diminta, mungkin karena panitia tidak ada yang mahir gitu ya, atau keterbatasan dan sebagainya, ya boleh untuk mendatangkan tukang jaga. Nah, cuman secara upahnya kah atau sebagai jasa, nah tentu hendaknya dipersiapkan, tidak langsung direncanakan dari daging kurban, okay. Ya melainkan hendaklah direncanakan dari awal melalui peserta bahwa uang yang dibayarkannya itu yaitu sebagian untuk langsung beli hewan kurban, yang sebagian itu dana operasional. Dana operasional. Nah, misalnya tahun ini 2.700.000. Nah, yang benar-benar bulat diberikan nanti ke hewan kurban yang dibeli itu 2.600.000. 100-nya itulah biaya operasional. Nah, nanti yang uangnya itu boleh diberikan upah kepada penjagal. Nah, kemudian kalau daging, ya daging tidak boleh langsung diperuntukkan daging itu kepada, karena dia sebagai tukang jagal. Melainkan boleh diberikan sekiranya itu diambil dari bahagian peserta kurban. Nah, di misalnya peserta kurban ada 50 orang. Nah, lalu dia ambillah 2-2 on dari 50 orang itu. Nah, nanti itulah yang diberikan kepada tukang jagal. Nah, nanti ketika menimbang untuk peserta kurban, misalnya awalnya peserta kurban diperkirakan bisa masing-masing 2,5 kilo, nah, maka dengan sudah diambil 2 on tadi, nah, maka nanti ditimbang lagi 2,3. Nah, demikian, Rani.
0: Oke, okay, baik Ustadz Siril. Di program kita masih akan terima satu pertanyaan lagi ya. Jadi kita ke telepon kembali Ustadz.
2: Silakan.
0: Ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ika di Batipo.
0: Oke, okay, Ika di Batipo. Silakan Ika.
5: Terima kasih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rani, silakan.
5: Saya mau nanya. Teman ibu, teman saya, dia berniat mengikuti korban ibunya. Tapi jawaban ibunya, enggak usah lah ibu ikut korban katanya. Tapi karena dia udah niat, apakah sampai sama ibunya, niat anaknya. Yang kedua, posat, teman aku, dia serumah sama ibunya. Tapi ibunya belum ikut korban, tapi dia yang ikut korban. Apa boleh kayak begitu? Pak Ustaz, bukan ibunya didahulukan. Makasih banyak ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ika di Batipu, silakan Ustaz.
2: Ya. Baik, Ika di Batipu. Pertama, kalau ada anak yang sudah berniat untuk berkorban untuk ibunya, orang tuanya, tapi orang tuanya ini katanya tidak usah lah, sehingga tidak jadi dia memberikan, apakah pahalanya sampai juga? Maka insya Allah niat saja itu sudah ada pahalanya, apalagi terlaksana gitu ya. Tapi memang sebaiknya kalau memang ada anak yang benar-benar mampu, lalu dia memberikan uang kurban untuk orang tuanya, tentu harusnya orang tua ini sangat bersyukur. Alhamdulillah nak, kamu bisa memberikan uang kurban untuk mama, papa misalnya kan. Harusnya itu kita sambut dengan. Jadi mudah-mudahan ya, kalau terjadi insya Allah tetap ada pahalanya niat dari anak tadi. Nah kemudian, nah berkorban dalam satu keluarga tadi tidak mesti berapa orang, satu orang pun jadi. Maka insya Allah semuanya dalam anggota keluarga itu akan dapat pahala yang sama banyaknya. Jadi itu memotivasi bagi kita. Nah kira-kira kalau memang mampu kita keluarga, ikutlah jadi peserta kurban. Ya standar kemampuan itu tentu tidak ketat ya, tapi setidaknya andai kata penghasilan rata-rata kita sebulan dengan keluarga itu masih ada sisanya, berarti kita mampu. Tapi kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja kita sudah keteteran, berarti kita belum mampu untuk berkurban. Demikian Ani.
0: Oke, baik Ustadz Siril. Dan pertanyaan Ika di Batipo ini menjadi pertanyaan terakhir kita di pagi hari ini Ustadz, karena keterbatasan waktu kita juga dalam program Mutiara Pagi. Tapi pendengar dan Ustaz Siril, sebelum kita tutup program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, terlebih dulu kita akan dengarkan dulu closing statement dan juga pesan-pesan dari Ustaz Siril di pagi hari ini. Silakan Ustaz.
2: Ya, baik. Pendengar Radio RRI Padang, rahimakumullah. Sebagai closing statement dari kajian kita kali ini dengan tema tadi fikih kurban bagian pertama, insyaallah Sabtu depan akan kita lanjutkan dengan bagian keduanya, yaitu saya mengajak kepada kita yang mampu, marilah kita ikut jadi peserta kurban dimanapun ya, dalam rangka kita mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya untuk berkurban. Nah, minimal atas nama satu orang dalam satu keluarga kita. Dan tentunya mudah-mudahan kurban yang kita laksanakan itu nanti membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin akrab dengan sesama. Sehingga semakin terjalinlah hubungan yang sangat bagus kita dengan Allah dan sama manusia, yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Demikian, Rani. Ya,
0: Ustaz. Baik, Ustaz Siril, terima kasih Ustaz atas waktunya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Ustaz Siril. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi untuk edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 dengan tema kita fikih kurban bagian 1. Insyaallah nanti bagian 2-nya di Sabtu depan ya. Pendengar masih bersama dengan Ustadz Haji Siril Firdaus MAG selaku Guru Al-Quran Hadis MAN 3 Padang. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini tentunya dapat menjadi referensi kita nanti yang akan melaksanakan ibadah kurban ya di lingkungan atau masjid-masjid tempat kita tinggal. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi dan semoga menambah ilmu kita juga di pagi hari ini. Pendengar, setelah ini kami akan sampaikan juga di pukul 6 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kondisi sejak Januari sampai dengan bulan April, ya, memang tingkat kunjungan kita meningkat.
3: Mudah-mudahan bisa terbang di kloter 14. Kita doakan bersama gitu. Sudah keluar dari rumah sakit, tapi memang pakai kursi roda.
4: Kami pun mendorong retail-retail modern untuk melakukan pengurangan kantong belanja plastik, tapi masih belum maksimal.
1: Sari berita, pemerintah Kota Padang mencatat peningkatan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Daerah Perpusda setelah hadirnya gedung baru. Semen Padang FC perpanjang rentetan kekalahan setelah ditaklukkan tim tamu Persik Kediri kemarin. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rani Zue. Pemerintah Kota Padang mencatat peningkatan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Daerah Perpusda setelah hadirnya gedung baru bantuan dari Perpustakaan Nasional. Gedung yang diresmikan pada Februari 2026 itu dinilai mulai memberi dampak positif terhadap minat masyarakat untuk datang ke Perpusda. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Di Februari 2026, alhamdulillah sudah kita resmikan. Nah, dalam kondisi sejak Januari sampai dengan bulan April, ya, memang tingkat kunjungan kita meningkat.
5: Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, Heriza Syafani, kepada RRI kemarin mengatakan, tersedianya sejumlah fasilitas di gedung baru menjadi salah satu faktor naiknya angka kunjungan ke Perpusda. Antara lain ada ruang membaca yang nyaman, tempat bermain anak, Wifi gratis, mini teater, ruangan pertunjukan dan musola, serta akses buku digital yang terhubung dengan Perpustakaan Nasional. Heriza menyampaikan, tercatat hingga April 2026, jumlah kunjungan ke Perpusda mencapai sekitar 16.000 orang. Jumlah dimaksud meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu, hanya sekitar 10.000 pengunjung pada gedung lama. Selain kunjungan, kata Heriza, keberadaan gedung baru juga meningkatkan jumlah keanggotaan. Pada 2025, jumlah anggota perpustakaan tercatat sekitar 4.000 orang, sedangkan hingga April 2026 meningkat menjadi lebih dari 4.300 orang.
2: Artinya ini sudah nampak efek dari gedung dengan sarana-prasarana yang sedia, diantaranya adalah tempat bermain anak, kemudian juga tentu ada fasilitas musola, kita menyediakan mini teater, pertunjukan, yaitu bedah buku, ataupun penayangan film-film sejarah.
5: Sementara itu, Duta Baca Kota Padang tahun 2025, Diana mengungkapkan, sering mengunjungi Perpusda usai pulang sekolah dan ketika mempunyai waktu luang. Gedung baru Perpusda membuat semakin nyaman untuk dikunjungi.
6: Seru banget, apalagi sekarang ada gedung baru perpustakaan, makin nyaman gitu buat membaca bareng teman-teman.
5: Duta Baca Kota Padang tahun 2025 Diana menambahkan, masih banyak generasi muda yang gemar membaca ke perpustakaan. Diharapkan dengan gedung baru dan fasilitas yang tersedia, bisa menarik masyarakat untuk berkunjung ke Perpusda Kota Padang. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang mendorong agar

0: Masyarakat dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, sebab volume sampah plastik yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA bisa mencapai 20%. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
1: Kami pun mendorong retail-retail modern untuk melakukan pengurangan kantong belanja plastik, tapi masih belum maksimal.
2: Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan P2K2L Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fuad Syukri kepada RRI kemarin mengungkapkan, total sampah yang masuk ke TPA bisa mencapai 490 ton per hari. Dari jumlah dimaksud, sekitar 20% atau 98 ton merupakan sampah plastik. Menurutnya, sampah plastik tersebut didominasi plastik tidak bernilai ekonomis seperti kantong kresek dan kemasan makanan serta minuman. Kondisi ini menjadi persoalan serius apabila tidak dikelola dengan baik. Fuad mengatakan, kini sebagian penggiat bank sampah mulai menerima plastik minim bernilai ekonomi untuk dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar di industri semen. Namun langkah tersebut dinilai bukan solusi utama. Ia menyampaikan pengelolaan sampah plastik tetap harus diiringi dengan upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di masyarakat. Mengingat penggunaan plastik sekali pakai bagi masyarakat masih dianggap praktis.
1: 20%-nya itu adalah sampah plastik atau sekitar 98 ton per hari. Dan itu didominasi oleh sampah plastik low value atau plastik tidak bernilai seperti kantong kresek dan kemasan saset. Usaha untuk mengelola sampah low value itu tentu mendorong kepada masyarakat tetap menggunakan sampah plastik sekali pakai. Itu memang harus diubah.
2: Kepala Bidang P2K2L Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fuad Syukri mengatakan, telah ada peraturan Wali Kota Padang nomor 36 tahun 2018 tentang pengendalian kantong belanja plastik. Namun pengawasan terhadap retail modern, UMKM, hingga pasar tradisional belum optimal karena membutuhkan sumber daya yang besar dan dukungan berbagai pihak. Fuad menambahkan selain itu Pemko Padang juga menyiapkan kebijakan insentif bagi masyarakat yang melakukan pengurangan dan pemilahan sampah. Diharapkan melalui hal dimaksud sampah plastik bisa berkurang. Melati Oktawina melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Ratusan jemaah meramaikan pelaksanaan sholat Jumat perdana di Masjid Angkasa RRI Padang, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 12 Kota Padang kemarin. Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antara Radio Republik Indonesia Padang dengan masyarakat sekitar. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Alhamdulillah kita kan sudah melaksanakan sholat Jumat perdana di masjid kita ini.
4: Kegiatan sholat Jumat perdana tersebut berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Meski hujan mengguyur, masjid dipenuhi oleh warga setempat serta seluruh angkasawan RRI Padang. Ketua Pengurus Masjid Angkasa RRI Padang, Yusril kemarin mengatakan, masjid yang baru beralih status dari surau pada Maret 2026 lalu, diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi pusat pembinaan umat dan penguat persatuan warga. Yusril menjelaskan, saat pelaksanaan sholat Jumat, pendengar di seluruh pelosok Sumatera Barat dapat mendengarkan khutbah melalui siaran langsung di program 1 RRI Padang. Ia berharap, ke depan Masjid Angkasa RRI Padang dapat memberikan penyelenggaraan sholat Jumat yang lebih baik, serta dapat diramaikan oleh warga sekitar.
3: Setelah perubahan status dari surau ke musala, tadi alhamdulillah memang agak ramai, walaupun hari hujan, jemaah tetap ramai penuh. Insya Allah ke depan nantinya kita akan tetap berlanjut dengan mengisi kegiatan-kegiatan agama yang lain mungkin.
4: Sementara itu, salah seorang jemaah salat Jumat Masjid Angkasa RRI Padang, Martin Suhendri, menyambut baik penyelenggaraan salat Jumat perdana yang turut diramaikan jemaah dari berbagai instansi pemerintah serta warga sekitar. Menurutnya, pengurus masjid dapat menjadikan momentum ini untuk menghadirkan kegiatan keagamaan lainnya, terutama pendidikan keagamaan bagi warga sekitar.
5: Ini selaku jemaah di sini, kebetulan juga Ketua Bintang Radio Televisi Sumatera Barat, beserta teman-teman mengucapkan apresiasi dan selamat pada RRI Padang yang sudah mengupgrade dari musola menjadi Masjid Angkasa RRI Padang. Masjid ini kita harapkan ke depan not only untuk berjumat saja, tetapi juga mungkin ada kegiatan-kegiatan kolaborasi yang bisa kita buat bersama, apakah itu wirid ataupun pengajian berkelanjutan.
4: Pensiunan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang tersebut juga berharap agar pengurus Masjid Angkasa Air di Padang menghadirkan kegiatan wirid rutin. Menurutnya kegiatan tersebut diyakini dapat membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, terutama dalam siaran keagamaan. Hans Permananda melaporkan.
6: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Tanah Datar yang sempat ditunda keberangkatannya dari Embarkasi Padang Kloter 13 dijadwalkan akan diberangkatkan bersama Kloter 14 yang menjadi kelompok terbang terakhir Embarkasi Padang tahun ini. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
7: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya tengah mengupayakan izin agar jemaah tersebut dapat diterbangkan bersama kloter pamungkas yang dijadwalkan berangkat hari ini menuju Jeddah, Arab Saudi. Jemaah tersebut diketahui bernama Desma Herman Saer, usia 63 tahun, asal Kabupaten Tanah Datar. Sebelumnya ia ditunda keberangkatannya setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan untuk melakukan perjalanan udara. Rifki menjelaskan, saat tiba di asrama haji Embarkasi Padang, Desma dalam kondisi lemah dan mengalami pembengkakan pada kedua kaki. Setelah menjalani pemeriksaan lanjutan, tim medis menemukan sejumlah kondisi yang mengharuskan jemaah mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan, jemaah mengalami anemia berat disertai gangguan elektrolit. Namun, kondisi jemaah saat ini disebut sudah membaik dan telah keluar dari rumah sakit meski masih menggunakan kursi roda.
8: Berangkat di kloter 14. Mudah-mudahan bisa terbang di kloter 14. Kita doakan bersama gitu. Sudah keluar dari rumah sakit, tapi memang pakai kursi roda. Kita akan usahakan mudah-mudahan bisa mendapatkan semacam lisensi layak terbang, bisa kita terbangkan. Ketika tidak bisa di kloter awalnya, dia di open seat di awal dipindahkan ke kloter berikutnya. Karena di kloter terakhir ini hanya 287 kursi yang tersedia.
7: Lebih lanjut, Rifki menambahkan kloter 14 merupakan kloter penutup atau kloter pamungkas Embarkasi Padang tahun 1447 Hijriah. Kloter ini akan diterbangkan menuju Jeddah pada hari ini. Kloter 14 terdiri dari 287 jemaah dan petugas yang berasal dari 15 kabupaten kota di Sumatera Barat serta Provinsi Bengkulu. Karena gabungan dari beberapa daerah, kloter ini dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Elan Sylvia Sari melaporkan.
6: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang bersarang ke gawang Kabo Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simajuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
9: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main, memang sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Tipe bola kita bicara bukan hanya quality, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang, maka ya kan.
4: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
10: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua akan satu di laga terus di rumah dari seperti kota sepakat dan juga di kita menghadapi seperti itu akan tetap menjadi yang penting bagi Persik Kediri.
11: get as much points as possible.
4: Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.
0: Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP tetap menjalani persiapan intensif menghadapi putaran nasional Liga 4 tahun 2026 meski hingga kini masih menunggu keputusan resmi terkait kepastian lolos ke babak nasional.
12: Tim Laskar Serambi Mekah julukan PSPP Padang Panjang tetap fokus mematangkan persiapan jelang berlaga di putaran nasional nanti. Pelatih kepala PSPP Padang Panjang, Dian Ramasaputra, mengatakan meski jadwal putaran nasional Liga 4 telah keluar, namun hingga kini pelatih masih menunggu kepastian resmi mengenai kelolosan PSPP Padang Panjang. Untuk itu, manajemen tetap meminta seluruh pemain dan tim pelatih untuk terus menjalani program persiapan secara maksimal. Latihan rutin tetap dilaksanakan agar kondisi pemain tetap terjaga apabila nantinya PSPP Padang Panjang dipastikan tampil pada kompetisi nasional tersebut.
13: Terkait dengan sudah keluarnya jadwal Liga 4 putaran nasional, sampai saat ini kami masih menunggu keputusan resmi yang menyatakan PSPP lolos ke putaran nasional atau tidaknya. Tapi sembari menunggu keputusan tersebut, dari manajemen tetap memerintahkan kami untuk melakukan persiapan.
12: Dian Rama menjelaskan saat ini tim sudah memasuki tahapan taktikal dan maintenance conditioning. Fokus latihan diarahkan pada pemantapan strategi permainan, organisasi tim, serta menjaga kondisi fisik pemain agar tetap stabil menjelang kemungkinan tampil di putaran nasional. Selain itu, ketadian PSPP Padang Panjang juga berencana menggelar sejumlah pertandingan uji coba sebagai bagian dari evaluasi kesiapan tim. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Perbedaan suku dan bangsa bukanlah sekat, melainkan benang-benang yang jika ditenun akan menciptakan kain perdamaian yang kuat. Sejatinya, seni adalah penawar bagi ego manusia. Berikut kita dengarkan dokumenter produksi RRI Padang disampaikan Sri Darni dengan judul Kepingan Harapan, tarian yang menyembuhkan sang mutiara.

0: Lantunan gamelan itu menyita perhatian. Di sebuah sudut kota Kolombo, ibu kota Sri Lanka yang dijuluki Mutiara Samudra Hindia, denting logam tradisional itu seakan membungkam keriuhan kota. Ini bukan sekedar musik, ini adalah undangan untuk mengingat kembali kemanusiaan. Di sini, tari pendet asal Bali mulai bergerak, mengusik naluri damai di negeri yang puluhan tahun sempat tercabik konflik saudara.
1: What is triggering communal violence in Sri Lanka? Muslims say they're being systematically targeted by the Sinhalese Buddhist majority. The government's declared a state of emergency.
0: Sri Lanka tidak asing lagi dengan air mata. Sejak 1983 hingga 2009, perang saudara meninggalkan lubang di hati rakyatnya. Namun derita kini berganti harapan. Perdamaian tak harus selalu dipanggul dengan senjata. Indonesia dan Sri Lanka sepakat, ruang diplomasi paling jujur adalah melalui seni dan budaya.

0: Indonesian Festival 2024 di KBRI Kolombo menjadi saksi. Perbedaan suku dan bangsa bukanlah sekat, melainkan benang-benang yang jika ditenun akan menciptakan kain perdamaian yang kuat. Mari kita dengarkan sang inisiator Duta Besar Republik Indonesia untuk Sri Lanka, Dewi Gustina Tobing.
1: Tim dari KBRI berusaha untuk membina hubungan dengan masyarakat setempat termasuk dengan sekolah-sekolah. Jadi ada beberapa sekolah yang selalu bekerja sama dengan kita dan salah satunya yang akan menampilkan itu juga yang kita latih sebetulnya. Mereka ingin belajar tarian Indonesia dan kita latih dan mereka itu ikut semacam kompetisi di Sri Lanka ini untuk tarian-tarian asing seperti itu dan sampai saat ini mereka maju terus. Mereka sudah menang ke tahap berikutnya dan akan lanjut lagi seperti itu.
0: Pesan Dubes tegas, seni adalah penawar.

banyak dibantu oleh organisasi yang cinta Indonesia, namanya Sri Lanka Indonesia Friendship Association. Jadi mereka adalah orang-orang Sri Lanka yang punya hati dan ingin dalam mempromosikan Indonesia.

Di atas panggung, puluhan remaja asli Sri Lanka, bukan orang Indonesia, bergerak lincah, menarikan tari saman asal Aceh. Inilah inklusi yang nyata. Mereka tidak hanya belajar gerak, mereka belajar tentang harmonisasi. Jika satu tangan salah posisi, runtuhlah keindahan tarian itu. Sama halnya dengan perdamaian yang mereka impikan.

0: Suasana mulai menegang. Penari mulai menginjak pecahan kaca. Tari piring dari Minangkabau tampil memukau. Di tengah ketajaman kaca ada keseimbangan. Di tengah potensi luka ada keahlian yang menjaga. Pesan yang sampai ke penonton menekankan, keberagaman itu tajam jika tidak dikelola, namun menjadi indah jika dirangkai dengan kasih sayang. Sebagaimana diungkapkan warga Sri Lanka Sicilia.
1: This place, Indonesian food and the cultures, this event is very good to know about their country, about your country, and really enjoy, it's good.
0: Bagi Sicilia, menari bukan sekedar hobi, tapi misinya sebagai warga dunia untuk menebar damai. Di balik kemulainya gerak remaja Sri Lanka, ada sosok Muhammad Febrian Rohmadoni. 7 tahun ia menetap di negeri ini, bukan sekedar melatih tari. Lulusan ISI Yogyakarta ini sedang merenda mimpi tentang peradaban yang saling menghargai.
2: Termotivasi untuk semakin, yuk bisa yuk, Indonesia makin terkenal di luar negeri. Terus sama kalau orang-orang Sri Lanka yang masih muda ini pelajari budaya mereka sendiri, masih yang mau terus berproses walaupun nggak sampai yang sempurna-sempurna banget gitu kan. Terus juga masih yang mau, ini loh aku.
0: Muhammad Febrian Rohmadoni yang akrab di Saparian ini membuktikan bahasa seni tidak butuh penerjemah.
2: Salah satu program dari KBRI kan ada pengenalan seni dan budaya Indonesia. Jadi kita sudah disiapkan untuk beberapa tarian dan beberapa penari, baik yang Sri Lanka maupun yang dari Indonesia. Kalau menurutku seni itu jadi kayak ciri khas sih, dalam arti seni itu KTP, dalam arti ada nama, ada tanggal lahir, ada RT/RW, tempat tinggal. Nah itu tuh sebagai ciri khas budaya negara juga. Ketika seni itu tidak ada ciri khas di negara itu, jadi kayak gak ada hal-hal yang menarik, hal-hal yang unik dari negara itu.
0: Ia merangkul pelajar Sri Lanka, menyatukan rasa, dan meluluhkan sisa-sisa trauma konflik melalui setiap gerakan jemari. Sebagaimana dipaparkan Nyoman, pelajar Indonesia di Sri Lanka.
3: Kebudayaan-kebudayaan yang lain mungkin yang belum banyak mungkin diperkenalkan ataupun belum banyak diketahui oleh orang-orang Sri Lanka, mungkin itu bisa lebih ditonjolkan juga. Karena tadi yang kami lihat dan saya lihat juga ada pertunjukan Rato Jaro itu memang sangat terkenal. Ada pertunjukan tari-tari mungkin yang lain mungkin yang bisa ditunjukkan oleh negara kita yang punya banyak sekali kebudayaan.
0: Tarian Nusantara di bumi Sri Lanka adalah sebuah deklarasi. Di bawah langit yang sama, di tepi samudra yang satu, insan bisa hidup berdampingan. Kolaborasi ini adalah jendela. Melalui jendela itu, Indonesia dan Sri Lanka berkomitmen menjaga dunia agar tetap lestari dalam bingkai toleransi. Dari Kolombo kita belajar untuk menyembuhkan luka dunia. Kita tidak butuh amunisi. Kita hanya butuh hati yang mau menari bersama dalam perbedaan. Karena sejatinya, perdamaian adalah tarian terindah yang pernah diciptakan manusia.

Demikian dokumenter Kepingan Harapan, tarian yang menyembuhkan Sang Mutiara, produksi LPP RRI Padang. Saya Sri Darte, pamit dan undur diri dari Ruang

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah Kota Padang mencatat peningkatan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Daerah Perpusda setelah hadirnya gedung baru. Semen Padang FC perpanjang rentetan kekalahan setelah ditaklukkan tim tamu Persik Kediri kemarin. Demikian berita daerah pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang Pergayar dimanapun Anda berada. Selamat pagi kembali untuk Anda di pagi hari ini. Wah, kota Padang pagi ini belum terlalu cerah ya, masih terlihat mendung ya, sedikit mendung. Tapi mudah-mudahan nanti akan ada cahaya matahari yang keluar ya, menyinari kota Padang pagi ini. Biar agak sedikit hangat aja nih kota Padang ya, biar tidak apa ya, tidak kemarin kan seharian tuh mendung ya dan hujan juga. Nah, mudah-mudahan hari ini udah mulai cerah dan aktivitas kita juga berjalan dengan lancar. Walaupun kota Padang cuacanya sering berubah-ubah ya, kadang tiba-tiba hujan, kadang tiba-tiba panas gitu ya pendengar. Tapi yang pasti mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam beraktivitas di weekend ini, karena ini hari Sabtu ya. Pasti udah ada yang punya rencana mungkin untuk berkumpul dengan keluarga atau berkunjung ke tempat-tempat wisata atau dimanapun tempat yang ingin Anda kunjungi, keluar kota dan sebagainya ya pendengar, atau ada kegiatan-kegiatan lainnya juga di hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan pastinya tidak ada hambatan juga ya dalam menjalankan segala kegiatan kita hari ini. Dan tetap selalu berhati-hati serta tetap selalu waspada, terutama untuk Anda mungkin pendengar yang pagi ini dalam perjalanan membawa kendaraan. Harap selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan ya, jangan sampai dilanggar juga pendengar, karena sangat berbahaya pastinya, tidak hanya untuk kita aja tapi juga untuk orang lain. Jadi pastikan tetap selalu berhati-hati, tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Oke, pagi hari ini masih bersama saya Rani Zue, masih menemani Anda dengan rangkaian informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pagi ini dengan aktivitas yang akan kita lakukan, jangan lupa untuk sarapan ya pendengar, biar energinya makin full gitu ya, makin full power dalam menghadapi segala aktivitas kita hari ini. Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala pendengar, dan segala aktivitas kita juga selalu senantiasa diberikan perlindungan juga oleh Allah. Oke, sebelum ke hiburan kembali di pagi hari ini, kita akan mengupdate informasi dulu nih pendengar. Di mana masyarakat pengguna bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi diminta untuk meriset QR code subsidi tepat secara berkala. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan kuota. Area Manager Komrel NCSR Pertamina Putra Niaga Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan bahwa langkah tersebut penting untuk meningkatkan keamanan data serta menghindari pemanfaatan QR code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ahad juga menjelaskan indikasi penggunaan barcode oleh pihak lain kerap terjadi pada kendaraan yang sudah berpindah tangan, namun nomor polisi kendaraan yang masih terhubung dengan QR code lama berpotensi dimanfaatkan oleh pemilik sebelumnya atau pihak lain. Untuk memudahkan proses riset, setiap SPBU telah menyediakan helpdesk Pertamina, di mana konsumen yang mengalami kendala diminta tidak ragu untuk meminta bantuan petugas di lokasi. Dan ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan memberikan barcode kepada orang lain serta mendapatkan QR code baru. Pertamina juga menghimbau masyarakat segera melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan barcode agar dapat dilakukan pengecekan lebih lanjut. Sementara itu, perusahaan menegaskan akan memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran pada lembaga penyalur. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
3: Loh, kok paketnya habis sih? Lagi asik-asik main game juga. Bu, tolong isiin paket kakak dong.
2: Taruh dulu HP-nya kak, biar HP kakak istirahat sejenak dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula kita udah lama gak ngobrol kan.
3: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pergir, kita sebelum ke kita bergabung bersama dengan program 3 RRI di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, kita ke informasi dulu, pendengar. Di mana 3 pendaki Gunung Dukono Halmahera Maluku Utara hilang setelah gunung itu meletus. Di mana tim gabungan masih melakukan pencarian 3 pendaki pasca erupsi Gunung Dukono hingga Jumat 8 Mei 2026 sore kemarin. Dan pendengar, sebelumnya 2 orang dinyatakan hilang, namun kini menjadi 3 orang, di mana 1 orang adalah warga negara Indonesia, WNI turut dinyatakan hilang. Ketiga pendaki tersebut masing-masing berinisial HWKT dan SMBAH, keduanya warga negara asing WNA, serta E, seorang perempuan warga negara Indonesia. Kepala Pusat Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari mengatakan operasi pencarian terus diperluas. Sementara itu, sebanyak 15 pendaki lainnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Mereka terdiri atas 7 WNA asal Singapura dan 8 WNI. 2 korban selamat RS dan JA membantu tim SAR memberikan informasi jalur pendakian dan titik terakhir keberadaan korban. Operasi pencarian sempat dihentikan sementara akibat lontaran lava pijar yang mencapai 1,5 km dari puncak. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Sebelum kita ke program 3 RRI, pendengar, kita akan hadirkan dulu ya satu hiburan kembali jelang kita akan mengikuti warta berita sentral dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.